0: tidak boleh beristighasah dan memohon pertolongan atau isti'anah kecuali kepadanya. Tidak boleh menyembelih dan bernazar kecuali untuk Allah. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu untuknya dan dengan itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali menjadi Islam. Dan Allah berfirman, Fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Tauhid asma wa sifat adalah mensifati dan menamai Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dan namai dirinya dengannya, dan sesuai dengan apa yang disifati dan namai oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih, dan menetapkan semua itu tanpa tashbih, yaitu menyerupakan sifat dan nama Allah dengan hamba-hambanya, tamsil, menyamakan dengan hambanya, tidak boleh pula tahrif, yaitu merubah-rubah maknanya, dan ta'til, yaitu menolak sifat dan nama-namanya. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
2: الدعوة يا صلاة مصار

0: Islamlah pasti engkau akan selamat.
1: Wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Aslim, taslam. Islamlah engkau pasti engkau akan selamat.
2: Aslim, taslam.
0: Dakwah yang sangat besar. Dakwah yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat mulia dari seorang nabi yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Islam, Islam, pasti engkau akan selamat karena Islam yang akan memberikan keselamatan padamu. Tidak ada keselamatan kecuali dengan sebab Islam. Tidak ada kebaikan kecuali dengan sebab Islam. Dan manusia akan memperoleh kemaslahatan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat dengan sebab Islam.
3: Wa may yabtaghi ghayra al-Islam deena fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain dari Islam, selain agama Islam, maka selamanya tidak diterima agamanya itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: يَعْبُدُونَ.
1: Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

0: الْمُبِينِ.
1: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

0: الظالمين.
1: Bahkan mereka berkata, dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: qadim.
1: Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

0: ya'malun.
1: Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Wow.

0: المسلمين.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."
0: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا
1: Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim.

0: mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.
1: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد

0: وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
1: Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

0: يظلمون.
1: Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.

0: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah."

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya, dan setelahnya, dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

0: أليم.
1: Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.
0: Sudah.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

0: Dan sungguh, kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokan telah mengepung mereka.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

0: يَفْتَرُونَ.
1: Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

0: الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.

0: الأليم.
1: Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah, kesesatan yang nyata.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Fasbih.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar.
7: Pertanyaan: apakah pengertian kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah?
8: Syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah rukun pertama dari rukun-rukun Islam. Makna La ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ia terdiri dari nafi atau peniadaan dan isbat atau penetapan. La ilaha artinya meniadakan seluruh ibadah kepada selain Allah. Illallah artinya menetapkan seluruh ibadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Adapun kalimat Muhammad Rasulullah maknanya adalah menetapkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya, tunduk kepadanya baik perkataan, perbuatan maupun keyakinan, dan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengannya baik perkataan, amalan, niat dan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Atau dengan ungkapan lain, makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan agar beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira.
9: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
10: Dakhal Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
11: Berkata Abdullah bin Abbas, "Qul khairan taghnam, aw iskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam." Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
10: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
11: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
9: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
11: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
2: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.
2: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka, Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: amsalahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: والذين كفروا فسعسا لهم وأضل أعمالهم.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.
1: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
0: Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka.

0: أَمْثَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi, sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu.

Yang demikian itu, karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.

0: لَهُمْ.
1: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

0: لَهُمْ.
1: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu, selain hari kiamat, yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka, kesadaran mereka itu, apabila hari kiamat itu sudah datang.

Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya,

ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lepasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka."
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

Dan sekiranya dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

0: سيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul. Dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan sekiranya Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan: apakah hakikat ubudiyah, penghambaan itu? Apakah hakikat penghambaan itu artinya bahwa seseorang menjadikan orang lain sebagai hamba walaupun tidak sesuai dengan jalan Islam?
7: Ubudiyah atau penghambaan mempunyai beberapa macam. Satu, ubudiyah secara umum untuk seluruh makhluk di setiap zaman, dan ubudiyah semacam ini hanya ditujukan kepada Allah saja sebagaimana firman Allah.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhannya yang Maha Pengurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan Aku jadikan antara kalian sebagai sesuatu yang haram, maka janganlah kalian berbuat zalim. Dan di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, beliau bersabda, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qadauk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, au istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak, an taj'alal qur'an rabi'a qalbi, wa nura sadri, wajala'a hazani wadhahaba hammi. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, berjalan padaku hukum-Mu, adil padaku keputusan-Mu. Aku memohon kepada Engkau dengan seluruh nama yang Engkau miliki, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau nama-nama yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau nama-nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, agar Engkau menjadikan Al-Quran yang agung ini air dalam hatiku, cahaya dalam dadaku, penghibur kesedihanku, dan pelipur laraku. Ini adalah hakikat ubudiyah kauniyah qadariyah yang umum, yang konsekuensinya adalah Allah mengatur hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, disertai ketundukan para hamba kepadanya secara rela maupun terpaksa. Tidak ada yang boleh mengomentari hukumnya, dan Dialah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Tiada sekutu baginya dalam perkara-perkara itu sedikitpun juga. Yang kedua, ubudiyah yang bersifat memuliakan para walinya, berupa para nabi, malaikat, dan seluruh orang-orang saleh, sebagaimana dalam firman-Nya,

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam hamba-Nya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Dan Allah berfirman tentang malaikat, bal ibadum mukramun, bahkan mereka adalah para hamba yang dimuliakan. Dan Allah juga berfirman tentang keumuman orang-orang yang saleh, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan kerendah hatian, dan apabila mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, mereka berkata dengan kata-kata yang selamat, dan ayat-ayat yang lainnya. Ini adalah ubudiyah yang bersifat khusus yang dengannya Allah khususkan hamba-hambanya yang saleh dengan kemuliaan dan kehormatan. Ketiga, ubudiyah antara makhluk, dan ini adalah ubudiyah khusus yang terbatas dengan waktu tertentu. Ia disyariatkan bila terjadi akibat peperangan antara Islam dan kafir. Ubudiyah seperti ini Allah jadikan untuk orang yang mendapatkan ghanimah atau yang membelinya dari mereka, dan Allah menentukan hak-hak padanya. Dan ubudiyah yang tidak syar'i, yaitu yang terjadi dengan cara penculikan, menguasai manusia dengan cara yang zalim atau dengan cara membeli dari mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsalatsatun ana khasmuhum yaumal qiyamah, rajulun a'tha bi tsumma ghadar, wa rajulun ba'a hurran fa akala tsamanah, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrah." Muttafaqun alaihi. Tiga orang yang menjadi lawanku pada hari kiamat, yaitu orang yang memberi dengan namaku lalu ia berkhianat, dan orang yang menjual seorang yang merdeka lalu ia memakan hasilnya, yang menyewa pekerja lalu ia menyelesaikan pekerjaannya tapi ia tidak diberikan upahnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: احفظ الله يحفظك جعل الله نسيا الله akan menjagamu احفظ الله تجده تجاهك جعل الله maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu اذا سألت فاسأل الله jika engkau memohon atau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah dan jaga juga larangan-larangannya.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
1: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tentu. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholat. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya, kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
2: di saat dia susah,
1: di saat dia fakir,
2: di saat dia miskin,
1: di saat dia sakit,
2: di saat dia sakit,
1: di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia. A'udzubillah.

0: sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan, yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya, subhanallah.
0: Apakah selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat. Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membangun fakir miskin?
1: Suka berinfak membangun fakir miskin.
0: Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

0: khasiran.
1: Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka, dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.
0: Walillahi jundus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima.
1: Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Inna arsalnaka shahidan wa mubasyiran wa nadhira.
1: Sungguh, kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah,

0: يَعْمَلُونَ خَبِيرًا.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu, sungguh Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

0: Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
0: Dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, "Biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah." Katakanlah, "Kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula." Maka mereka akan berkata, "Sebenarnya kamu dengki kepada kami." Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت

0: قريبا.
1: Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.
0: وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.
1: Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.
1: Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.
0: سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.
1: Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.
0: وَهُوَ الَّذِي

0: Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Humulladzina kafaru wa sadduukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillah.

0: لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.
0: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية

Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtarah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ditanya, apakah hukumnya bagi sebagian orang yang mencemoohkan orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah?
7: Orang yang mencemooh atau mengejek orang yang berpegang kepada agama Allah, terdapat pada dirinya kemunafikan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
8: الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ sakhirallahu minhum walahum adzabun alim.
7: Dan orang-orang yang mencemooh orang-orang yang taat dari kaum mukminin dalam sedekah, dan orang-orang yang tidak mendapatkan kecuali kemampuan mereka, lalu orang-orang munafik itu mencemooh mereka, Allah akan balas cemoohan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian apabila mereka mencemooh karena syariat yang dipegang oleh orang yang dicemooh, maka sama saja ia mencemooh syariat, dan ini merupakan kekafiran. Adapun bila mereka mencemooh pribadi dan pakaiannya bukan karena ia mengikuti sunnah, maka mereka belum sampai kepada kafir, akan tetapi mereka berada dalam bahaya besar. Maka yang wajib adalah memberikan semangat kepada orang yang berpegang kepada syariat Allah, membantu dan mengarahkannya sampai ia lurus di atas perkara yang diperintahkan. Al-Majmu'ut Tsamin, jilid 1, halaman 65.

0: بِرَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qal Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Amin.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya

kamu menyesali perbuatanmu itu. Kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan

olok-olokan perempuan lain. Karena boleh jadi, perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

0: صَادِقُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: alim.
1: Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya.

Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: kamathali habban. Di balik kelantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan: bolehkah kita mengikuti orang pintar yang mengaku mengetahui yang gaib dengan cara menggaris di pasir, ataukah tidak boleh? Dan bolehkah kita memakan daging sembelihan orang pintar tadi dan berjabat tangan dengannya?
6: Barang siapa yang mengaku mengetahui yang gaib dengan menggaris di pasir atau membuka kitab atau melihat bintang atau mendatangkan jin atau cara-cara lainnya, maka ia adalah dukun. Dan telah sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu ia mempercayai apa yang ia katakan, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka tidak boleh memakan sembelihan orang tersebut. Tidak boleh pula datang kepadanya dan duduk-duduk dan berjabat tangan dengannya. Akan tetapi wajib menasihatinya dan menjelaskan kepadanya bahwa mengaku mengetahui ilmu gaib itu adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Semoga Allah menerima taubatnya. Wabillahi taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
7: Wallahi ya akhi, kehidupan mukmin tidak akan lepas dari ujian dan cobaan.
8: Tidak akan lepas dari ujian dan cobaan.
7: Allah Ta'ala berfirman, Alif
9: wa alihi wa sahbihi wa sallam.
7: Wallahi ya akhi, Kehidupan mukmin tidak akan lepas dari ujian dan cobaan.
8: Tidak akan lepas dari ujian dan cobaan.
7: Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun.
10: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Alif Lam Mim, ahasiban

0: Alif Lam Mim, apakah manusia mengira untuk dibiarkan kami beriman sementara ia tidak diuji oleh Allah? Siapa saja yang mengucapkan saya beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba, ya akhul Islam azan ya Allah.
1: Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa?
0: Iman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba, ya akhul Islam azan ya Allah.
1: Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala?
2: Setiap kita pasti berbuat dosa. Rabbul Alamin adalah zat yang sangat sayang kepada hamba-hambanya dan senang dengan orang yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya.
3: Mintalah bantuan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jalan keluar.
2: Maka janganlah ragu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertobat, untuk meneteskan air mata mengakui dosa-dosa kita. Sungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dan gembira kalau kita kembali kepadanya.
3: Jangan sekali-kali kita patah semangat dan melemah karena sedikit ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
2: Oleh karenanya wahai saudaraku, kita semua pernah berdosa. Baik dosa yang dilihat oleh orang banyak, baik dosa yang diketahui oleh orang lain, atau dosa yang hanya kita sendiri yang tahu.
3: Terus berbaik sangka kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Terus berbaik sangka kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat lebih banyak daripada musibah yang diberikannya kepada kita.

0: القرآن.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.
2: Ulaika ashabul jannah. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
2: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
3: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air.
2: Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin.
3: Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: يَنطِقُونَ.
1: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
0: Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin.
1: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?
0: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ.
1: Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, "Salaman, salam." Ibrahim menjawab, "Salamun, salam." Mereka itu orang-orang yang belum dikenal.

0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?"
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui." Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut." Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras. Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman, yang berada di dalamnya, negeri kaum Lut itu. Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut. Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. Dan pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, "Dia adalah seorang pesihir atau orang gila." Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela. Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: Ma tadar min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: Wa fi thamud idzila lahum tamatta'u hatta hin.
0: Dan pada kisah kaum Samud,

0: Ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: Fa'atau an amri rabbihim fa'akadatuhum as-sa'iqatu wa hum yanzurun.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.
0: Dan sebelum itu telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

0: مجنون.
1: Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka. Mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab, seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar.
7: Pertanyaan, bagaimana bersikap dalam masalah yang masih diperselisihkan? Apakah mengikuti pendapat yang paling kuat, ataukah mengikuti pendapat yang paling mudah, karena Islam itu mudah?
8: Apabila dalam masalah tersebut terdapat dalil syar'i untuk memilih, maka seorang mukallaf boleh memilih yang paling mudah, berdasarkan kaidah kemudahan dalam syariat, seperti pilihan dalam kafarat sumpah, antara memberi makan, atau pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya, berdasarkan apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah beliau diberikan pilihan antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling ringan selama bukan dosa. Apabila dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Adapun bila semata-mata pendapat-pendapat para mujtahidin saja, maka hendaklah ia mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil atau dalil yang paling kuat bila ia mempunyai pengetahuan mengenai dalil yang sahih dan pendalilannya. Tapi apabila ia tidak mempunyai pengetahuan, maka hendaklah ia bertanya kepada ulama yang terpercaya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Apabila para ulama yang ditanya tersebut berselisih juga, maka hendaklah ia mengambil yang paling hati-hati dalam agamanya dan tidak boleh ia mengikuti yang paling mudah dari pendapat ulama tersebut, karena mencari-cari keringanan ulama adalah haram. Apabila para ulama yang ditanya tersebut berselisih juga, maka hendaklah ia mengambil yang paling hati-hati dalam agamanya, dan tidak boleh ia mengikuti yang paling mudah dari pendapat ulama tersebut, karena mencari-cari keringanan ulama adalah haram. Wabillahi taufiq, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
9: Ayatun min al-Qur'an.
10: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, demi lautan yang penuh gelombang.
1: In 'adzab rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'.
0: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamurus samaa'u mawra.
0: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya. Dan gunung berjalan berpindah-pindah. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya.

0: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
1: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
0: Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?
1: Islauha.

0: Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu wa syrabu hani'an bima kuntum ta'madun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaqina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka, ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka. Seakan-akan, mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun tarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihada, am hum qawmun tahun.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am indahum khazain rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?
1: Am

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya.
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallahi amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan?
1: Wa in yarau kisfan minas samai saqitan yaqulu sahabun marqum.
0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.
1: Yauma la yughni 'anhum kayduhum shay'an wa la hum yunsarun.
0: Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Malaika ashabul jannah.
4: Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin.
5: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
6: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
5: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
6: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
7: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
8: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
9: 0813-2234-5303.
8: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
10: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
11: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, bagaimanakah hukum bagi seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, misalnya dengan melanggar lampu merah?
12: Seorang muslim tidak boleh melanggar aturan-aturan negara dalam tata tertib lalu lintas, karena hal itu bisa menimbulkan bahaya yang besar terhadap dirinya dan orang lain. Karena negara, semoga Allah menunjukinya, menetapkan aturan itu demi kebaikan bersama dan untuk mencegah bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin. Maka tidak boleh seorang pun melanggarnya bagi pihak-pihak yang berwenang agar menerapkan hukuman terhadap pelanggar dengan suatu hukuman yang membuatnya jera. Karena Allah Azza wa Jal menertibkan melalui penguasa apa-apa yang tidak tertib dengannya oleh Al-Quran. mayoritas manusia tidak mengindahkan aturan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mengindahkan peraturan penguasa dengan berbagai hukuman. Ini karena lemahnya keimanan kepada Allah dan hari akhir, atau karena tidak adanya keimanan di benak mayoritas mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Yusuf ayat 103. Semoga Allah memberi petunjuk kepada semuanya.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: hawa.
1: Demi bintang, ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya.
0: In huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa.
1: Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
0: Zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla.
1: Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
0: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى.
1: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha.
0: عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى.
1: Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidrotil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
0: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.
1: Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
0: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى.
1: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza, dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki, dan untuknya yang perempuan?
0: Tilka idan kismatun dhiza.
1: Yang demikian itu, tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

0: Allah.
1: Dan betapa banyak malaikat di langit. Syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

0: dunia.
1: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.

0: syuhada.
1: Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

0: rusula.
1: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.

0: Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib, sehingga dia dapat melihatnya?
1: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى.
0: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan.

Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala. Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut, lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. Yang dekat hari kiamat telah makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.

0: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini, dan kamu tertawakan dan tidak menangis, sedang kamu lengah darinya?
1: Fasjudu lillahi wa'budu.
0: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan: bagaimanakah cara mewujudkan persatuan Islam di zaman ini yang setiap harinya kita mendengar dan melihat seorang Muslim memerangi Muslim yang lainnya?
7: Mewujudkan persatuan Islam adalah dengan cara merealisasikan apa yang terwujud pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa akidah yang sahih, keimanan yang benar, mempraktikkan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah kepadanya dan bersabar dalam menghadapi rintangan. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Maka Allah SWT menetapkan malaikat Israfil untuk menyiupkan sangkakala.
1: Takutlah kalian pada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Hari di mana seluruh manusia dibangkitkan dari kuburan. Dan tatkala itu merupakan
3: hari yang kalian pada suatu hari di mana kalian
1: hari tersebut
3: akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Hari kebangkitan. Hari di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sangkakala ditiupkan, maka seluruh yang ada di langit dan bumi akan meninggal kecuali yang Allah kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala untuk kedua kalinya. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka seluruhnya bangkit dari kuburan mereka dan berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Yauma yaj'alul wildana shiba, hari di mana Allah menjadikan anak-anak akan beruban karena saking mengerikan pada hari tersebut. Hari di mana kata Allah Subhanahu wa taala, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunda untuk mengazab orang-orang kafir pada hari kiamat di mana mata-mata mereka akan terbelalak. Mereka terbelalak karena ketakutan dan mata mereka tidak berkedip sama sekali saking takutnya. Wa afidatuhum hawa, dan dada-dada mereka kosong. Jantung mereka tidak ada. Jantung mereka karena saking takutnya naik ke arah kerongkongan karena rasa ngeri yang mereka rasakan pada hari tersebut.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya.
1: Yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka.

0: yarah.
1: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
2: Al-Qur'an.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil Muslimina wal Muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: mathani habban. Di balik kelantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya Asunah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya Asunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya Asunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangan, mengawasi pekerjaan dan segala hal serta mendapatkan upah darinya. Apakah saya berdosa dengan bekerja padanya?"
7: Pertama-tama, harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram adalah yang bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh oleh negara dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada hak-haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan haknya kecuali dengan memberi uang, maka ini hukumnya haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikannya untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai oleh akal sehat. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, tidak bisa melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama manusia. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut hukumnya haram. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantunya berbuat haram, dan membantu berbuat haram, berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa tetap bekerja padanya.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman 'allamal Qur'an.
2: Rabb yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran.
1: Khalaqal insan, 'allamahul bayan.
2: Dialah yang menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syams

Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan meletakkan raja keadilan. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.

0: mathani habban. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar.
6: Pertanyaan, apakah hukum mendatangi dukun dalam rangka berobat?
7: Pergi ke dukun atau peramal tidak diperbolehkan, dan apabila ia mempercayainya, maka dosanya lebih besar. Berdasarkan hadis, Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi peramal, lalu ia bertanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Riwayat Muslim. Dan Muslim meriwayatkan pula dari hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, larangan mendatangi para dukun, juga berdasarkan riwayat Ashabus Sunan dan Al-Hakim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang ia katakan, maka ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan berdasarkan hadis-hadis yang lainnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas. Tidak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
2: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an mumbassa.
2: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalatha.
2: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah.
2: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah.
2: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Wa

0: na'im.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
0: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
0: Ala sururin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
1: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
0: Yaqul.

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mamdudin wa ma'in maskub.
0: Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk.
1: Inna ansha'nahunna insha'a.
0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya
1: umumnya
0: untuk golongan kanan.
1: Sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillin min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusiruna.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amsalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad alimtumun nasyatal ula falawla tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun narallati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. tunshi'un.
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.

0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang dan
1: sesungguhnya.
0: Lalu aku bersumpah

0: alamin.
1: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
0: Afabihadzal hadithi antum mudhinun.
1: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
0: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
1: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
0: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
1: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
0: وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ.
1: Dan kamu ketika itu melihat.
0: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
1: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

0: Amin.
1: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahuwa haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau

0: BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtara.
6: Pertanyaan. Akhir-akhir ini, saya telah memelihara janggut dan sholat lima waktu. Saya berusaha berpegang teguh kepada sunnah. Akan tetapi di desa kami, orang yang berpegang kepada sunnah dianggap ekstrim dalam beragama. Mereka sering membawakan hadis, halakal mutanatti'un, celakalah al-mutanatti'. Siapakah yang dimaksud dengan al-mutanatti'? Apakah berpegang kepada sunnah termasuk ekstrim dalam beragama?
7: Bersyukurlah engkau kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada al-haq dan memberikan taufik kepadamu untuk mengamalkannya. Jelaskanlah kepada orang yang menentangmu bahwa Islam itu mudah, dan yang dimaksud dengan al-mutanatti adalah berlebih-lebihan dalam beramal melebihi dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau tidak menambah-nambah tetapi hanya berpegang teguh kepada syariat Allah saja. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Sholat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
2: Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Qadir.
1: Miliknyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim.
1: Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur.
0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.

Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin.

Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya, Muhammad, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal, milik Allah, semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, di antara kamu, dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Karim.
1: Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.

Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung.

pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami. Kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab.

orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah.

Maka pada hari ini, tidak akan diterima tebusan dari kamu, maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.

Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguh, telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti.

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain, hanyalah kesenangan yang palsu.

Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji.

Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka, ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik.

Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya. Dan banyak di antara mereka yang fasik.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikitpun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtara. Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala pernah ditanya, bagaimanakah tata cara menasihati yang syar'i kepada para ulatul umur atau pemimpin kaum muslimin?
7: Memberikan nasihat untuk para pemimpin adalah diantaranya mendoakan mereka dengan kebaikan dan istiqamah, karena mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin adalah termasuk sunnah, lebih-lebih di waktu-waktu ijabah dan tempat-tempat diijabahnya doa. Imam Ahmad berkata, kalaulah kami memiliki doa yang mustajab, niscaya kami berdoa kebaikan untuk penguasa. Karena kebaikan penguasa adalah kebaikan rakyat, dan kerusakan penguasa adalah kerusakan untuk rakyat juga. Di antara bentuk nasihat kepada penguasa adalah mengingatkan mereka akan kesalahan dan kemungkaran yang terjadi di masyarakat, akan tetapi dengan cara rahasia antara ia dan penguasa, bukan nasihat yang dikuar-kuarkan di hadapan manusia atau di atas mimbar, karena cara tersebut dapat menyulut kerusuhan dan permusuhan antara penguasa dan rakyatnya. Nasihat bukanlah dengan cara seseorang membicarakan kesalahan-kesalahan penguasa di atas mimbar di hadapan manusia, karena ini tidak ada maslahatnya, tapi hanya menambah keburukan. Nasihat itu dengan cara engkau menghubungi penguasa secara pribadi atau melalui surat atau melalui orang-orang dekatnya dan menyampaikan nasihat secara tersembunyi. Bukan termasuk nasihat engkau menulis nasihat kepada penguasa lalu menyebarkan surat tersebut kepada manusia agar mereka mencelaknya. Ini bukan nasihat, tapi ini adalah membuka aib yang dapat menyebabkan kerusuhan, membuat gembira musuh-musuh Islam dan kesempatan masuknya provokator.
8: katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
9: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
8: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
9: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
8: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
10: Maka dia akan menjawab, Allah.
8: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Al-Qur'an.
3: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: الْغَفُورُ.
1: Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan. Maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya tentang ucapan sebagian orang yang apabila ditanyakan kepada mereka di mana Allah, lalu mereka menjawab Allah berada di mana-mana. Apakah perkataan ini benar?
7: Jawab. Jawaban semacam itu adalah jawaban yang batil, baik secara mutlak ataupun dengan ikatan. Bila Anda ditanya di mana Allah, maka jawablah Allah berada di langit, sebagaimana jawaban yang diberikan oleh seorang wanita ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, lantas dia menjawab dia berada di langit. Sedangkan orang yang hanya mengatakan Allah itu ada, ini jawaban menghindar dan mengelak, berkelit lidah semata. Adapun terhadap orang yang mengatakan sesungguhnya Allah berada di setiap tempat atau di mana-mana, bila yang dia maksud zat-Nya, maka ini adalah kekufuran, sebab merupakan bentuk pendustaan terhadap nas-nas yang menekankan hal itu. Justru dalil-dalil sam'i, maksudnya Al-Quran dan hadis, logika serta fitrah mengatakan bahwa Allah maha tinggi di atas segala sesuatu dan di atas langit beristiwa di atas arasy-Nya. Diambil dari kumpulan fatwa dan risalah Syekh Utsaimin, juz 1 halaman 132-133.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas. Tidak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

0: النار.
1: Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia. Dan di akhirat, mereka akan mendapat azab neraka.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: قصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: الْعَلِيمِ.
1: Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
0: Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan: apakah hakikat Islam itu? Hakikat Islam adalah yang ada pada jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan malaikat Jibril ketika bertanya tentang Islam. Beliau menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, haji ke Baitullah jika engkau mampu." Dan masuk padanya iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Masuk pula makna al-ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika tidak maka dialah yang melihatmu. Karena Islam itu bila disebut secara mutlak, masuk padanya perkara-perkara tadi berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak itu di sisi Allah hanyalah Islam. Hadis Jibril tadi ketika bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Jibril bertanya mengenai perkara-perkara tadi dalam rangka mengajarkan manusia tentang agama mereka. Dan ini menunjukkan agama Islam adalah ketundukan kepada perintah-perintah Allah secara lahir dan batin dan meninggalkan larangannya secara lahir dan batin. Inilah Islam yang sempurna. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira.
7: Ayat. Ayatun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
3: فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, 'Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu.'" Ibrahim berkata, "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali."

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
1: Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
0: Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum.
0: Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan,

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'"

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya, semoga Allah selalu menjaga iman dan takwa kita. Selamat datang dalam program Kisah Muslim, sebuah perjalanan waktu yang akan membawa kita mengenal lebih dekat biografi dan kisah inspiratif para salafus saleh, para sahabat Nabi, serta ulama terdahulu. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita. Kita akan menyelami bagaimana para salaf dan ulama kita menjalani hari-harinya dengan penuh keimanan. Bagaimana mereka memeluk sunnah dengan erat, dan bagaimana mereka menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Setiap kisah mereka adalah cahaya yang membimbing, lentera yang menerangi jalan, serta cambuk bagi hati yang lalai. Maka, mari buka hati, dengarkan setiap untaian kisah. Karena ini bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan renungan mendalam, agar kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Selamat mendengarkan.
1: Budaya Arab, agama bangsa Arab sebelum Islam.
2: Pada saat Islam masuk di Jazirah Arab, di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, akhlak mulia tersebar. Penduduk lembah Mekah mengenal tauhid dan jauh dari syirik. Kemudian waktu terus berlalu, keimanan pun tergerus budaya dan pemikiran. Masuklah berhala-berhala ke Ka'bah yang suci. Agama Nabi Ibrahim hanya dipegang sebagian kecil masyarakat.
1: Sejarah masuknya dan tersebarnya berhala di Jazirah Arab.
2: Beberapa masa setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Ismail, terjadi perubahan besar di tanah Mekah. Agama Tauhid tergerus oleh ombak kesyirikan. Penduduk tanah suci di sekitar Baitullah Al-Haram menjadi penyembah berhala. Pelajaran bagi kita umat Islam di Indonesia, Tauhid yang dibawa oleh para Rasul dan bertempat di tanah suci bisa berganti menjadi agama pagan penyembah berhala. Tidak ada yang menjamin negeri ini, Indonesia, akan selamat menjadi negeri mayoritas umat Islam kalau kita tidak mengkaji agama ini, kemudian mendakwahkannya. Perubahan besar di Jazirah Arab itu dibawa oleh tokoh kabilah Khuza'ah, Amr bin Luhai al-Khuza'i. Ia adalah pemimpin politik dan agama di Mekah. Ia dicintai dan disegani masyarakat. Penduduk Mekah menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang mulia. Amr pernah bersafar ke Syam. Ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung. Dan ia terkesan. Saat kembali ke Mekah, ia bawa tradisi Syam ini ke tanah haram. Masuklah berhala Hubal ke Jazirah Arab dan ditempatkan di sisi Ka'bah. Diriwayatkan bahwa Hubal terbuat dari batu akik merah yang berbentuk manusia. Orang-orang Quraisy mendapati tangan kanan Hubal telah hancur. Lalu mereka ganti dengan tangan dari emas. Inilah berhala pertama orang-orang musyrik yang paling besar dan paling suci menurut mereka. Setelah Hubal, tanah Mekah berangsur-angsur disesaki berhala. Di antara berhala-berhala besar mereka adalah Manat, yang disembah kabilah Hudzail dan Khuza'ah. Berhala ini termasuk berhala tertua. Terletak di pantai Laut Merah, di wilayah Al-Mushallal, di Kudayt. Kemudian ada Latta, berhalanya orang-orang Taif, dan Al-Uzza, berhala termuda, namun yang terbesar dari dua berhala sebelumnya. Berhala ini disembah oleh orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Tiga berhala ini, selain Hubal, adalah berhala terbesar masyarakat Arab. Kemudian kesyirikan semakin tersebar dan berhala pun semakin bertebaran. Setelah Amr bin Luhai berhasil digoda gandrung dengan berhala, setan pun memainkan perannya di babak berikutnya. Mereka memberi wangsit kepada Amr, memberitakannya bahwa berhala kaum Nuh, Wud, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, terkubur di Jeddah. Amr datang ke sana, kemudian menggalinya. Ketika jemaah haji datang dari berbagai negeri, ia berikan berhala-berhala itu kepada mereka. Hadiah dari penguasa Mekah, tanah suci tempat berhaji, tentulah istimewa bagi mereka. Berhala Wud diberikan kepada kabilah Kalb, penduduk Daumatul Jandal. Suwa' diserahkan kepada Huzail bin Mudrikah yang tinggal di Ruhalt, wilayah Hijaz. Yaghuth untuk Bani Utaif, keturunan Bani Murad yang tinggal di Jurf, dekat Saba. Ya'ub diberikan kepada orang-orang Hamadan di wilayah Haiwan di Yaman. Dan Nasr untuk keluarga Dilkila di wilayah Hamir. Kemudian mereka membuat kuil untuk berhala-berhala ini. Mereka mengagungkannya sebagaimana mengagungkan Ka'bah. Walaupun mereka berkeyakinan Ka'bahlah yang lebih utama. Dakwah Amr bin Luhai kian tersebar di Jazirah. Kabilah-kabilah lainnya meniru apa yang dilakukannya. Mereka menjadikan patung sebagai sesembahan, membangunkannya kuil, dan memberinya nama-nama. Walaupun berhala kian marak, namun masyarakat Arab tetap mengagungkan Ka'bah. Mereka pula yang menaruh berhala-berhala mereka di sekeliling Ka'bah.
1: Apakah Arab beriman kepada Allah?
2: Puja-puji terhadap patung berhala telah menjadi agama dan budaya masyarakat Arab. Meski demikian, tidak sedikit pun mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu yang menciptakan mereka dan alam semesta. Mereka yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Sang Pencipta. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini.
1: Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Maka, betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar?
2: Quran Surat Al-Ankabut ayat 61.
1: Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
2: Quran Surat Luqman ayat 25.
1: Dan sungguh, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Maka, bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?
2: Quran Surat Az-Zukhruf ayat 87. Namun setan membisiki bahwa berhala-berhala itulah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhala itu menjadi perantara antara mereka dengan Allah.
1: Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.
2: Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Ayat ini dengan tegas menjelaskan orang-orang Arab jahiliyah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka campuri keimanan itu dengan kesyirikan. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah berhala. Dari sini kita dapat memahami bahwa mengagungkan orang-orang saleh secara berlebihan lalu menjadikan mereka perantara dalam beribadah kepada Allah adalah tradisi masyarakat Arab jahiliyah, yakni budaya Arab.
1: Arab telah mengenal jin dan setan.
2: Orang-orang Arab jahiliyah telah mengenal jin dan setan. Pada masa itu, setan-setan berkumpul antara Bukit Safa dan Marwah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat,
1: "Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah."
2: Quran Surat Al-Baqarah ayat 158.
1: Ia mengatakan, "Di masa jahiliyah, setan-setan berkumpul di malam hari antara bukit Safa dan Marwah. Di antara dua bukit itulah terdapat berhala-berhala orang-orang musyrik. Saat Islam datang, kaum muslimin mengatakan, 'Wahai Rasulullah, kami tidak mau sa'i antara Safa dan Marwah, karena dulu kami melakukan sesuatu kesyirikan di sana saat jahiliyah.' Kemudian Allah menurunkan firman-Nya,
3: 'Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya.'"
2: Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Tidak berdosa, ibadah di sana berpahala. Para sahabat takut kalau mereka teringat dosa-dosa lama. Kemudian Allah menenangkan hati mereka dengan menjelaskan keutamaan beribadah di antara Safa dan Marwah. Orang-orang jahiliyah berinteraksi dengan jin, seperti memohon perlindungan kepada mereka.
3: Dan bahwasanya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
2: Quran Surat Al-Jin ayat 6. Budaya Arab ini juga memiliki kesamaan dengan kultur lokal Indonesia. Para orang tua sering mengajarkan anak-anak mereka yang main di tempat-tempat sepi untuk mohon izin dulu dengan penunggu-penunggu di sana. Apabila hendak buang air kecil atau besar, atau sekadar bermain di sana, bukan berlindung kepada Allah.
3: Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu.
2: Quran Surat Al-An'am ayat 100.
3: Dunia perdukunan.
2: Di Madinah yang dulu bernama Yathrib, ada seorang dukun wanita yang terkenal. Sebagian penduduk Madinah mengetahui kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kabar dari sang dukun. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan,
4: "Kami mendapatkan kabar pertama kali tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seorang dukun perempuan penduduk Madinah. Ia memiliki pengikut dari bangsa jin. Jin tersebut datang dalam wujud seekor burung, lalu hinggap di salah satu dahan. Wanita itu berkata pada burung, 'Adakah berita untuk kami sehingga bisa engkau sampaikan, dan kami juga berkisah padamu? Engkau memperingatkan kami dengan berita tersebut. Kami juga memperingatkanmu.' Burung itu menjawab, 'Tidak, hanya saja telah diutus seorang nabi di Mekah yang mengharamkan zina dan melarang Al-Qarar.'"
2: Masyarakat jahiliyah biasa minta pendapat para dukun. Ibnu Jurayj menafsirkan ayat,
3: "Barang siapa kufur kepada taghut."
2: Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Menurutnya, taghut dalam kalimat tersebut adalah dukun yang mendapat bisikan setan. Mereka memberi wangsit pada lisan dan hati para dukun. Dari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
5: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya para dukun menyampaikan sesuatu kepada kami begini dan begitu. Dan kadang kami lihat kenyataannya memang benar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kata-kata yang benar itu ditangkap oleh bangsa jin, lalu dibisikannya ke telinga tukang tenung atau dukun, dan ditambahkan ke dalamnya 100 kedustaan."
2: Perdukunan saat itu benar-benar tersebar dan membudaya, sampai ada sebagian orang berprofesi jadi dukun palsu. Aisyah radhiyallahu anha berkata,
6: "Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki budak laki-laki yang senantiasa mengeluarkan kharaj padanya.
2: Abu Bakar biasa makan dari kharaj itu. Pada suatu hari, ia datang dengan sesuatu yang akhirnya Abu Bakar makan darinya. Tiba-tiba, sang budak berkata,
7: "Apakah Anda tahu dari mana makanan ini?" Abu Bakar bertanya, "Dari mana?" Ia menjawab, "Dulu, pada masa jahiliyah, aku pernah menjadi dukun yang menyembuhkan orang. Padahal, bukannya aku pandai berdukun, namun aku hanya menipunya. Lalu si pasien itu menemuiku dan memberi imbalan buatku. Nah, yang Anda makan saat ini adalah hasil dari upah itu." Akhirnya, Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, hingga keluarlah semua yang ia makan.
2: Abdullah bin Abbas berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membacakan Al-Qur'an kepada jin dan tidak pula melihat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi bersama sejumlah sahabat menuju pasar Ukaz. Sementara itu, setan-setan telah dihalangi mendapatkan berita dari langit dengan dilemparkan kepada mereka asyihab, yakni meteor. Setan-setan tadi kembali kepada kaumnya, dan kaumnya itu bertanya, 'Ada apa dengan kalian?' Mereka menjawab, 'Kami telah dihalangi memperoleh berita dari langit, dan kami pun dilempari dengan asyihab.' Kaum mereka berkata, 'Tidak ada yang menghalangi kalian memperoleh berita langit, kecuali sesuatu telah terjadi. Pergilah kalian ke arah penjuru timur dan barat bumi. Lihatlah apa yang menghalangi kalian memperoleh berita dari langit.' Mereka pun beranjak pergi ke timur dan barat. Sebagian di antaranya melewati Tihamah dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika berada di Nikhlah dalam perjalanan menuju pasar Ukaz. Beliau ketika itu sedang melaksanakan salat subuh bersama para sahabatnya. Ketika mereka mendengar Al-Qur'an dibacakan, mereka pun benar-benar memperhatikannya, seraya berkata, 'Inilah yang telah menghalangi kita untuk mendapatkan berita dari langit.' Mereka kembali menemui kaumnya. Mereka berkata, 'Wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.' Maka Allah pun menurunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Qur'an.'" Quran surat Al-Jin ayat 1.
3: Zaid bin Amr bin Nufail.
2: Di tengah pekatnya kabut kesyirikan masyarakat Arab, tersisa beberapa gelintir orang yang masih memurnikan agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antaranya, Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid tak mampu mendakwahi dan menyerukan agama yang lurus di tengah pemuka kekufuran Quraisy. Ia hanya mampu mengkritik sembelihan-sembelihan kurban mereka dan mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Zaid bin Amr bin Nufail mengatakan,
7: "Aku tidak memakan apa yang kalian sembelih sebagai persembahan untuk berhala kalian. Aku juga tidak memakan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah."
2: Zaid bin Amr mencela sesembelihan Quraisy.
8: "Kambing ini Allah yang ciptakan. Dia turunkan air dari langit untuknya, juga menumbuhkan tetumbuhan dari bumi untuk makanannya. Kemudian kalian sembelih tanpa menyebut namanya?"
2: Zaid mengingkari perbuatan mereka sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Orang-orang Quraisy tidak mempedulikan Zaid, karena menurut mereka yang dia lakukan tidak mengganggu kehidupan dan ibadah mereka. Atau mereka sengaja tidak mempedulikannya untuk mengejeknya dan merendahkannya. Selain Zaid, juga ada Waraqah bin Naufal, seorang yang mengimani risalah Nabi Isa alaihi salam. Namun tidak didapati riwayat ia mendakwahkan apa yang diajarkan Nabi Isa alaihi salam atau membicarakannya di tengah-tengah keluarganya dari kalangan Quraisy. Demikianlah gambaran kondisi agama bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah tauhid padam. Agama para nabi samar-samar disuarakan. Karena itu, hampir tidak ditemui persinggungan, friksi antara orang-orang yang bertauhid dengan pemuja kesyirikan. Dalam keadaan tersebut, terdapat segelintir orang yang masih berpegang pada ajaran Rasul sebelumnya, ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihimassalam. Mereka yang tersisa ini tidak mampu angkat suara, menyibak kabut gelap penyimpangan akidah, sehingga tidak dijumpai perdebatan agama hingga diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Budaya Arab, akhlak masyarakat Arab sebelum Islam.
2: Dalam beberapa artikel sebelumnya telah dibahas akhlak-akhlak terpuji masyarakat Arab jahiliyah. Mereka jujur walau kepada musuh. Mereka teguh pendirian dan memiliki komitmen yang kuat atas apa yang telah diucapkan, meskipun berkonsekuensi harus mengubur hidup-hidup buah hati mereka. Mereka jujur walaupun merugikan diri dan lain-lain. Sayangnya, potensi baik ini mereka gunakan untuk keburukan sehingga akhlak yang sejatinya baik menjadi buruk. Di antara kebiasaan buruk atau budaya buruk masyarakat Arab jahiliyah adalah
3: mabuk-mabukan dan berjudi.
2: Budaya buruk masyarakat Arab jahiliyah adalah akrab dengan mabuk dan perjudian. Dua kebiasaan buruk yang melahirkan keburukan lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
3: sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan.
2: Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Masyarakat Arab jahiliyah terbiasa meminum khamr. Bagi mereka, minuman memabukkan itu layaknya air putih sebagai penghilang dahaga bagi kita. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata,
9: aku mendengar ayahku di masa jahiliyah mengatakan, berilah kami minum dengan gelas-gelas penuh berisi minuman khamr.
2: Hadis riwayat Bukhari. Yakni paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib di masa jahiliyah meminta khamr sebagai minuman biasa. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata,
10: Umar pernah berkhutbah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia memanjatkan puja-puji kepada Allah, kemudian berkata, amma ba'du. Ketahuilah, sesungguhnya ayat yang mengharamkan khamr, minuman keras telah diturunkan. Pada hari ayat itu turun, khamr terbuat dari 5 hal. Terbuat dari gandum halus, gandum kasar, kurma, anggur kering, dan madu.
2: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Minuman kerasnya penduduk Madinah terbuat dari perasan kurma. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan,
11: aku pernah menuangkan khamr pada sekelompok orang di rumah Abu Talhah. Hari itu adalah hari khamr diharamkan. Mereka, penduduk Madinah, hanya minum fadih, yakni minuman keras yang terbuat dari perasan kurma, kurma muda dan kurma masak.
2: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan khamarnya penduduk Yaman adalah al-bid'u, khamar yang terbuat dari madu. Abu Musa al-Ash'ari mengatakan,
12: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku dan Mu'ad menuju Yaman. Aku bertanya, wahai Rasulullah, berilah fatwa kepada kami mengenai minuman yang biasa kami buat di negeri Yaman, yaitu al-bid'u, terbuat dari madu yang direndam hingga mengental. Beliau bersabda,
13: Aku melarang segala sesuatu yang memabukkan dan dapat menghalangi dari sholat.
2: Hadis riwayat Muslim. Orang-orang Dailam biasa meminum khamar yang terbuat dari gandum. Muhammad bin Razak bin Tarhuni. Perlu dicatat, walaupun orang-orang Arab jahiliyah sangat terbiasa minum khamar, tapi mereka tetap menganggap perbuatan ini tercela karena membuat kesadaran hilang dan meruntuhkan wibawa. Ada beberapa poin menarik mengamati hubungan masyarakat Arab jahiliyah dengan khamar. Ungkapan-ungkapan tentang khamar menunjukkan mereka pecandu berat khamar. Kalau kita hidup karena minum air putih, maka mereka mengungkapkan,
14: mereka hidup karena minum khamar.
2: Mereka sebut khamar sebagai minuman biasa, seolah-olah dahaga sahara akan lenyap jika ada khamar. Karena itu, Al-Quran membuat tahapan dalam pengharamannya. Setelah itu, mereka tinggalkan candu yang luar biasa itu. Mereka komitmen dengan dua kalimat syahadat, persaksian yang menuntut menaati apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Saat itulah tampak akhlak luhur, tepat janji dan komitmen yang mereka miliki berfungsi sebagaimana mestinya.
1: Berbangga dengan nasab dan mencela keturunan.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya agar menjauhi akhlak jahiliyah yang rusak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
15: "Empat hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan. Pertama, membangga-banggakan kebesaran leluhur. Kedua, mencela keturunan. Ketiga, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan keempat, meratapi mayit atau niyahah." Lalu beliau bersabda, "Orang yang melakukan niyahah bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga, serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal."
2: Hadis riwayat Muslim. Termasuk budaya Arab jahiliyah juga adalah berbangga sebagai pengurus dan memimpin Masjidil Haram. Kaum Quraisy dan musyrikin Mekah membangga-banggakannya di hadapan Arab lainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,
1: "Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari."
2: Quran Surat Al-Mu'minun ayat 67. Kebanggaan yang dimaksud adalah kesombongan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan,
16: "Mereka menyombongkan diri dengan Ka'bah. Mereka mengatakan, kami adalah ahli yang mengurusi Ka'bah."
2: Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim.
1: Meremehkan dan menghina orang miskin dan lemah.
2: Orang-orang Arab jahiliyah menghina orang miskin dan lemah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: "Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang kaya dengan sebagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka?" Allah berfirman, "Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya?"
2: Quran Surat Al-An'am ayat 53. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan orang-orang pada hari pembebasan kota Mekah. Beliau mengatakan,
17: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menghapus kesombongan jahiliyah dan membangga-banggakan leluhur. Manusia itu hanya ada dua. Pertama, orang baik, bertakwa kepada Allah lagi mulia. Dan yang kedua, orang yang fajir, celaka lagi hina di sisi Allah. Manusia adalah anak Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Allah Ta'ala berfirman,
1: hai manusia,
3: Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hadis riwayat Abu Dawud. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, ada seorang wanita berkulit hitam yang bekerja dengan beberapa orang Arab yang telah masuk Islam. Wanita ini memiliki rumah kecil lagi sempit di dekat masjid. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, dia pernah datang lalu bercerita di hadapan kami. Jika telah selesai dari ceritanya, dia bersyair, peristiwa selendang adalah salah satu keajaiban Rabb kami. Sungguh, peristiwa itu terjadi di negeri kafir yang kemudian Allah menyelamatkanku. Ketika dia terus bersyair, Aisyah mengatakan, apakah hari selendang itu? Wanita itu berkata, pernah ada seorang anak wanita menemui beberapa orang keluargaku. Anak itu membawa selendang yang terbuat dari kulit. Kemudian selendang tersebut terjatuh. Tiba-tiba seekor burung menyambar dan mengambilnya, karena mengira selendang itu daging. Tapi orang-orang menuduhku dan menyiksaku, hingga mereka menggeledahku dari bagian depanku. Ketika mereka berada di sekelilingku, dan aku dalam keadaan gundah, tiba-tiba burung itu datang dan berputar-putar di atas kepala kami, kemudian melempar selendangnya. Orang-orang mengambil selendang tersebut. Kukatakan kepada mereka, itulah yang kalian tuduhkan padaku, padahal aku berlepas diri dari tuduhan itu. Hadis riwayat Bukhari. Kisah ini menunjukkan sikap masyarakat jahiliyah yang meremehkan orang-orang lemah. Ketika orang lemah bersalah, maka langsung dihakimi begitu saja. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang Islam itu tidak suka mencela, dan budaya orang-orang jahiliyah itu suka mencela. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebagian orang sibuk dengan budaya atau kebiasaan Arab yang tidak menggerus karakter bangsa, seperti pakaian. Padahal, sejak masa Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan lain-lain, pakaian seperti itu telah dikenal dan terbukti tidak berbahaya dengan keutuhan Indonesia. Malah mereka memperjuangkan tanah air ini, namun mereka lupa dengan budaya Arab jahiliyah yang berbahaya. Lihatlah, generasi kita sekarang terbiasa dengan membuli dan menghina orang-orang lemah dan miskin. Abu Hayyan rahimahullah menafsirkan ayat, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surat Al-Isra ayat 26. Allah Ta'ala melarang pemborosan. Dulu, orang-orang jahiliyah menyembelih hewan dengan cara membacok. Dan ini dilarang syariat. Mereka menghamburkan harta, boros untuk berbangga dan didengar orang. Mereka sebutkan hal itu dalam bait-bait syair. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mengeluarkan harta yang bukan untuk kebaikan, serta bukan untuk mendekatkan diri kepadanya. Abu Hayyan dalam tafsir Al-Bahrul Muhit. Budaya-budaya Arab jahiliyah ini masih ada di masyarakat Arab sekarang dan juga Indonesia. Hendaknya yang demikian lebih menjadi sasaran perbaikan.
18: Membunuh anak perempuan.
3: Orang-orang Arab jahiliyah memiliki rasa malu dan harga diri yang tinggi. Mereka tidak bisa menerima jika salah seorang anggota keluarga dilecehkan. Aib yang diterima salah seorang anggota keluarga adalah aib keluarga. Oleh karena itu, peperangan sering terjadi karena salah seorang anggota kabilah dihina. Bagi keluarga yang lemah, mereka akan dikuasai. Ketika dikuasai, artinya siap-siap dilecehkan.
2: Anak-anak perempuan tidak bisa mereka andalkan untuk membela keluarga. Menurut mereka, semakin banyak anggota keluarga perempuan, semakin lemah kabilah. Ketika lemah, maka para perempuan akan tertawan dan menjadi hina dengan perbudakan. Mereka tidak sanggup menahan rasa malu itu, hingga mereka bunuh anak-anak perempuan mereka sebelum hal itu jadi kenyataan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?" Quran Surat At-Takwir ayat 8 hingga 9. Padahal, apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, jadilah mukanya hitam pekat, sedang dia amat menahan sedih. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 17. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya. Dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 58.
19: Umaymah binti Ruqaykah radhiyallahu anha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau atas Islam. Lalu beliau bersabda, "Aku membaiatmu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, tidak membawa kebohongan yang kamu bohongkan di depan tangan dan kakimu, tidak berbuat niyahah, meratapi mayit, dan tidak berhias seperti orang-orang jahiliyah dahulu." Hadis riwayat Ahmad.
20: Pergaulan bebas ala jahiliyah.
2: Ada beberapa bentuk hubungan laki-laki dan perempuan di masa jahiliyah. Ada yang sah dan dilanggengkan oleh syariat Islam, seperti pernikahan yang sekarang kita kenal. Ada juga pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita yang diharamkan hingga sekarang. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang pergaulan laki-laki dan perempuan di masa jahiliyah. Ada tiga bentuk pergaulan bebas di masa jahiliyah. Pertama, nikah istibda, perzinahan yang bertujuan untuk memperbaiki keturunan. Kedua, nikah ar-rahtu, pergaulan bebas yang kita kenal dengan istilah kumpul kebo. Ketiga, nikah dzawatur rayah, yang hari ini kita sebut dengan pelacuran. Dari Aurah bin Az-Zubari, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita kepada Aurah. Kata Aisyah, nikah di zaman jahiliyah ada empat macam. Pertama, nikah yang kita kenal pada hari ini setelah Islam datang. Seorang laki-laki meminang wanita atau anak perempuan kepada walinya, lalu membayar mahar, kemudian menikahinya. Kedua, bentuk pernikahan yang lain, yaitu seorang laki-laki berkata kepada istrinya, ketika istrinya itu telah suci dari haid, "Pergilah kepada si fulan," kemudian mintalah untuk dikumpulinya. Dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya, sehingga jelas istrinya itu telah mengandung dari hasil hubungannya dengan laki-laki itu. Kemudian apabila telah jelas kehamilannya, lalu suaminya itu melanjutkan mengumpulinya apabila dia suka. Dan hal itu diperbuat karena keinginan untuk mendapatkan anak yang cerdas atau bibit unggul. Nikah semacam ini disebut nikah istibda. Ketiga, kemudian bentuk yang lain, yaitu sejumlah laki-laki, kurang dari 10 orang berkumpul, lalu mereka semua mencampuri seorang wanita. Apabila wanita tersebut telah hamil dan melahirkan anaknya, selang beberapa hari, perempuan itu memanggil mereka
0: dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat menolak panggilan tersebut, sehingga mereka pun berkumpul di rumah perempuan itu. Kemudian wanita itu berkata kepada mereka, "Sungguh, kalian semua telah mengetahui urusan kalian, sedang aku sekarang telah melahirkan, dan anak ini adalah anakmu, hai Fulan." Dan wanita itu menyebut nama laki-laki yang disukainya, sehingga dihubungkanlah anak itu sebagai anaknya, dan laki-laki itu pun tidak boleh menolaknya. Keempat, bentuk keempat yaitu berhimpun laki-laki yang banyak, lalu mereka mencampuri seorang wanita yang memang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatanginya. Sebab mereka itu adalah pelacur-pelacur yang memasang bendera-bendera di muka pintu sebagai tanda. Siapa saja yang menginginkannya boleh masuk. Kemudian jika salah seorang di antara wanita itu ada yang hamil dan melahirkan anaknya, maka para laki-laki tadi berkumpul di situ. Dan mereka pun memanggil orang-orang ahli firasat, lalu dihubungkanlah anak itu kepada ayahnya oleh orang-orang ahli firasat itu, menurut anggapan mereka. Maka anak itu pun diakuinya dan dipanggil sebagai anaknya, di mana orang yang dianggap sebagai ayahnya itu tidak boleh menolaknya. Kemudian setelah Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dengan jalan kebenaran, beliau menghapus pernikahan model jahiliyah tersebut keseluruhannya, kecuali pernikahan sebagaimana yang berjalan sekarang ini. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Perhatikan, bentuk pernikahan yang ketiga, kumpul kebo, dan yang keempat, pelacuran. Dalam hal ini, orang jahiliyah lebih mending dibanding sebagian orang saat ini. Wanita-wanita yang melakukan kumpul kebo dan pelacuran di masa jahiliyah lebih memiliki kehormatan dan kedudukan dibanding wanita yang melakukan kumpul kebo dan pelacuran di zaman sekarang. Bayangkan, di zaman jahiliyah, pelacur sekalipun masih bisa meminta pertanggungjawaban laki-laki yang telah berhubungan dengan mereka, yang hal itu tidak mampu dilakukan wanita serupa pada hari ini. Artinya, wanita itu lebih dihargai, dan laki-laki di masa itu memiliki tanggung jawab dan harga diri. Mereka malu menolak tugas pengasuhan anak, walaupun pengasuhan itu membutuhkan biaya. Orang-orang di masa jahiliyah juga menikahi wanita bersaudara, yang keduanya masih hidup. Mereka menikahi ibu tiri mereka ketika sudah dicerai atau sang ayah wafat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat,
21: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya."
0: Quran Surat An-Nisa ayat 19. Apabila seseorang wafat, maka keluarganya adalah orang yang paling berhak atas istrinya. Jika salah seorang dari keluarganya mau, mereka bisa menikahinya. Jika semuanya mau, mereka juga bisa menikahinya. Jika mereka tidak mau, mereka tidak menikahinya. Pihak keluarga suami ini lebih berhak terhadap si wanita dibanding keluarga wanita itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini. Dalam riwayat Abu Dawud, Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini,
21: "Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata."
0: Quran Surat An-Nisa ayat 19. Dulu, seorang laki-laki mendapat waris dari kerabatnya, istri-istri mereka. Warisannya adalah seorang wanita hingga ia wafat, atau wanita ini menebus dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keputusan pelarangan hal itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
21: Penutup.
0: Inilah beberapa contoh akhlak jahiliyah. Umar bin Khattab mengatakan,
4: Sesungguhnya ikatan Islam akan terurai satu persatu apabila di dalam Islam tumbuh orang yang tidak mengetahui perkara jahiliyah.
2: Mengapa demikian? Karena orang yang tidak mengetahui akhlak buruk jahiliyah, kemungkinan besar ia akan jatuh ke dalamnya. Realita kita sekarang telah membuktikan apa yang diucapkan Umar radhiyallahu anhu.
20: Akhlak masyarakat jahiliyah, menghormati tetangga.
2: Mungkin kita sudah terlanjur salah ajar, sehingga terbentuklah kesalahpahaman tentang kondisi masyarakat jahiliyah. Fragmen kehidupan jahiliyah yang disajikan kepada kita adalah tentang kebodohan, pembunuhan anak perempuan, perbudakan, dan lain-lain tanpa ada babak lain. Dari penggambaran yang tidak utuh inilah pemahaman kita terbentuk. Kemudian nalar kita pun tertidur, kita tidak mempertanyakan mengapa Allah memilih tanah Arab dan bangsa Arab sebagai pionir menyebarkan misi rahmatan lil alamin. Padahal Allah Ta'ala berfirman,
20: Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan.
2: Quran Surat Al-An'am ayat 124. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan,
4: Allah mengetahui di mana Dia menempatkan misi kerasulan. Siapa yang paling pantas menerima risalah ini dari makhluknya?
2: Tafsirul Quranil Azim. Kita ketahui Allah menjadikan tanah Arab dan bangsa Arab sebagai pembawa risalah, ditokohi oleh orang terbaik di antara mereka, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, memilih Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim.
2: Hadis riwayat Muslim dan selainnya. Allah pilih suku bangsa Arab keturunan Ismail dibanding suku bangsa lainnya di muka bumi ini. Kemudian memilih lagi yang terbaik dari yang terbaik di antara mereka. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karakter dan akhlak mulia bangsa Arab telah diketahui banyak orang. Karakter tersebut ada yang merupakan pengaruh bangsa non-Arab, ada pula yang merupakan kekhasan mereka sendiri. Di antara akhlak mulia Arab jahiliyah adalah menjaga pandangan dari aib tetangga dan menjaga kehormatan mereka. Saat para suami bersafar dan meninggalkan istri-istri mereka, tetangga-tetangga merekalah yang menyediakan kebutuhan. Walaupun demikian, mereka juga menjadi orang yang paling tidak ingin melihat aib tetangganya itu. Perhatikanlah ucapan Hatim At-Ta'i dalam syair yang ia gubah.
4: Apiku dan api tetanggaku adalah satu. Aku menyediakan teko untuknya. Tidaklah merugikanku tetangga di sebelahku. Tak seharusnya ada penutup di pintunya. Api kami adalah api yang satu.
2: Artinya, kami masak dari satu tungku yang sama. Artinya, masakan makanan. Hal ini menunjukkan keakraban dan kedekatan hidup bertetangga masyarakat jahiliyah kala itu. Sampai minumnya pun dari teko yang sama. Jika ada keperluan, mereka mudah terhubung karena tidak ada penutup pintu antara rumah mereka. Betapa masyarakat Arab jahiliyah memiliki nilai-nilai yang tinggi dalam menghormati tetangga. Hal itu Hatim katakan saat tetangganya mukim bersama. Kalau suaminya keluar bersafar, ia mengatakan,
4: tetanggaku tidak mengeluhkanku, melainkan apabila suaminya pergi, aku tak lagi mengunjunginya. Kebaikanku akan sampai padanya kala suaminya kembali padanya. Aku tidak merusak tabir pembatasnya.
2: Masyarakat Arab dikenal memiliki kecemburuan yang tinggi, dalam arti mereka punya rasa memiliki yang kuat. Istri adalah milik suaminya. Karena itu, mereka tidak suka orang-orang bertemu istrinya tanpa seizinnya. Kebiasaan ini sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
21: "Janganlah salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya."
2: Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syu'aib Al-Arnaut mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Para perawinya thiqah sesuai syarat Bukhari Muslim. Beda halnya dengan sebagian orang sekarang, terutama di era sosial media. Para istri menampakkan diri di hadapan orang lain, tapi suami menganggap hal itu biasa. Istri memajang foto-fotonya di sosial media tanpa rasa bersalah terhadap suaminya. Mereka tampakkan penampilan menarik, memamerkan rambut dan bagian tubuh lain yang merupakan aurat.
21: Lebih dari itu, terkadang si istri foto-foto bersama laki-laki non-mahram, tapi dianggap lumrah.
2: Suami yang marah dianggap mengekang, kaku, kolot, dan overprotective. Tidak hanya Hatim At-Ta'i yang berujar demikian, Humaid bin Thaur Al-Hilali mengatakan,
21: "Sungguh, aku menjaga diri mengunjungi tetanggaku. Aku benar-benar tak suka melihat aibnya. Jika suaminya pergi, aku tak akan bersamanya. Aku di rumahku tidak berbicara dengannya, sampai tak tahu keadaan pakaiannya."
2: Saat berkunjung ke rumah orang, Islam mengajarkan adab. Di antaranya, berdiri di samping pintu, bukan di depan pintu. Saat berdiri di depan pintu, bisa jadi kita melihat hal-hal yang di dalam rumah yang sebenarnya tidak ingin ditampakkan oleh pemilik rumah. Orang jahiliyah dulu menjaga diri dari aib tuan rumah ini. Jangan sampai mereka melihat yang tidak diinginkan tuan rumah. Orang-orang jahiliyah menghormati wanita, istri-istri, dan anak-anak gadis tetangga. Mereka tak mau menjumpainya di rumahnya tanpa izin dari walinya. Di zaman kita sekarang, kita saksikan tidak hanya menemui di rumahnya, bahkan laki-laki jalan bersama dengan perempuan di jalan-jalan. Keadaan ini sebenarnya lebih parah dari menemui perempuan di rumah. Tentu ini menjadi indikator kualitas kecemburuan para wali gadis di masa sekarang. Dan kualitas iffah atau menjaga kehormatan diri bagi wanita di zaman sekarang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
21: "Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita." Lalu seorang laki-laki Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" Beliau menjawab, "Hamwu atau ipar adalah maut."
2: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
21: Penutup.
2: Apa yang penulis sampaikan di atas adalah sisi lain dari kehidupan masyarakat jahiliyah. Tidak kita ragukan, sebagian di antara mereka juga terjebak dalam kerusakan dan pergaulan bebas. Kita mengenal ada nikah istibdak dan bentuk-bentuk pernikahan lainnya di masa jahiliyah. Tapi alangkah baiknya kalau kita melihat dari dua sisi, sehingga kita tidak keliru dalam memahami kondisi sosial mereka. Demikian di masa jahiliyah. Tapi alangkah baiknya kalau kita melihat dari dua sisi, sehingga kita tidak keliru dalam memahami kondisi sosial.

0: hati, pelajaran bagi jiwa, dan pendorong bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dari kisah mereka, kita belajar arti keteguhan iman, keikhlasan dalam beribadah, serta makna hakiki dari perjuangan di jalan Allah. Jazakumullahu khairan kepada para pendengar setia Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya. Insya Allah, kita akan bertemu lagi di episode Kisah Muslim berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih menggugah hati dan memperkaya iman. Tetap bersama kami. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah

Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.

0: Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Malaika ashabul jannah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza

0: لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
1: Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."

0: Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Malaika ashabul jannah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: qadir.
1: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan, dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: khair.
1: Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir. Dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: المصير.
1: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

0: neither.
1: Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika rasul-rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: عظيم.
1: Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: المصير.
1: Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha bijaksana.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.
4: Walaika ashabul jannah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.

dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopaus di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

0: أُخْرَى.
1: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dari kegelapan kepada cahaya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh, hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu, menyusahkan Nabi, maka sungguh, Allah menjadi pelindungnya, dan juga Jibril, dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya.

jika dia nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka."

Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

0: Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Apakah hukum perantara jika saya ingin masuk ke suatu sekolah atau bekerja di suatu perusahaan?
7: Pertama, jika keberadaan perantara yang merekomendasikan Anda bekerja menyebabkan terhalangnya orang yang lebih utama dan lebih berhak diterima berdasarkan kemampuan akademis yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan kemampuan mengemban resiko-resikonya serta berdasarkan kemampuan mengembangkan tugasnya dengan detail, maka rekomendasi itu hukumnya haram. Karena hal itu berarti menzalimi orang-orang yang lebih berhak dan menzalimi pemimpin, yaitu menghalangi mereka untuk mendapat pekerjaan yang tepat, menghalangi peran dan bantuan yang berwenang terhadap mereka untuk meningkatkan penghidupan. Juga berarti menzalimi umat karena menghalangi mereka dari yang bisa menyelesaikan kepentingannya, yang mana seharusnya dengan terlaksananya kepentingan itu akan mendatangkan kebaikan bagi umat. Namun karena kezaliman ini, maka timbullah kepincangan dan praduga yang buruk yang merusak tatanan masyarakat. Jika rekomendasi itu tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya hak seseorang, maka itu boleh bahkan disukai secara syar'i. Bahkan yang memberi rekomendasi itu akan mendapat pahala insyaAllah. Telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma syaa." Berikanlah syafaat atau rekomendasi, niscaya kalian mendapat pahala. Allah menetapkan apa yang dikehendakinya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kedua, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan dan universitas-universitas adalah tempat-tempat umum untuk umat. Di situ mereka mempelajari hal-hal yang bermanfaat untuk agama dan dunia mereka. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang lebih diutamakan daripada yang lainnya, kecuali dengan alasan-alasan lain selain rekomendasi. Jika pemberi rekomendasi mengetahui bahwa rekomendasinya bisa menyebabkan terhalangnya orang yang lebih utama berdasarkan kemampuan, usia atau lebih dulu mendaftar atau yang lainnya, maka rekomendasi itu terlarang karena mengakibatkan kedzaliman terhadap orang yang terhalanginya, yang akibatnya bisa jadi terpaksa bersekolah di tempat yang jauh sehingga selalu ditimpa kelelahan, sementara yang lain malah mendapatkan kenyamanan. Di samping itu, hal ini pun menimbulkan kepincangan sosial dan rusaknya masyarakat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan menyebut nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: doa dan zikir petang dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimin wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
4: Ika ashabul jannah.
5: Ihsan yaitu ditunaikan dengan sebaik mungkin. Ditunaikan sesempurna mungkin.

Oleh sebab itu, kita melihat dalam beberapa hadis berkaitan dengan amal, itu tidak hanya yang penting udah menunaikan. Seperti antum mungkin para siswa, para penuntut ilmu, yang penting aku datang ke sekolah. Hanya yang penting udah menunaikan. Seperti antum mungkin para siswa,

Tetapi hendaklah orang yang akan sekolah, seorang penuntut ilmu, dia menuntut ilmu dengan sebaik mungkin, dengan mengumpulkan perangkat-perangkat yang menjadi sebab bisa mencerna ilmu, bisa faqih, bisa paham, bisa menghafal, tidak sekedar dia duduk di satu majelis yang dia pulang tidak bawa apa-apa. Seperti umpamanya orang yang tolabul ilmi alal itqani wal jaudah wal ihsan, maka punya perangkat-perangkat. Seperti umpamanya dari sisi hal-hal yang mendukung, berpakaian dengan pakaian rapi yang memungkinkan akan menjadinya nyaman, seseorang akan duduk di majelis, mandi dulu, bajunya rapi, pakai minyak wangi, ya. Kemudian setelah itu duduknya pun duduk yang rapi, yang memungkinkan, memudahkan orang untuk mencerna. Seperti itisalus sam'i, itisalul basori, siap mendengar, penglihatan, hudurul qalbi, hadirnya hati. Kemudian adawat yang lainnya, perangkat yang lainnya. Al-ilmu bil kitabah, ilmu dengan tulisan. Maka sudah barang tentu dia mempersiapkan apa? Alat tulis. Ijlis. Ijlis sawian. Dia mempersiapkan alat tulis, kertas, buku, pensil, karena dia siap untuk belajar. Maka ini orang yang belajar alal itqani wal jaudah, dia belajar dengan kesiapan, tidak asal hadir, tidak asal duduk di sebuah majelis yang dimungkinkan orang pulang tidak bawa apa-apa. Kalau ditanya sama temannya, atau suami ditanya sama istrinya, atau istri ditanya suaminya, "Akhi, apa sih isi kajian tadi?" "Pak, apa isi kajian tadi?" "Bu, apa isi kajian tadi?" Maka orang yang tidak itqan jaudah, dia menjawab, namanya ustad, ya membahas kebaikan, melarang kejelekan. Jadi apa bahasannya? Ya ustad, menyuruh kebaikan, melarang kejelekan. Itu isinya. Sebab dia tidak mampu mencerna, karena dia tidak siap. Tapi bagi orang yang belajar dengan kesiapan dan mengumpulkan perangkat-perangkat untuk belajar, dia mampu paham, mampu mencerna, bahkan mungkin ada yang masuk sehingga terekam oleh ya hatinya, terekam oleh kepalanya. Dia mengatakan, "Ustadz tadi membahas judul ini, poin-poin bahasannya ini." Karena dia belajar dengan perangkat yang sempurna. Nah, ini sebuah gambaran. Maka demikian juga beramal, jangan asal wudu, asal sholat, asal puasa, asal haji, asal umroh, asal amal. Tapi orang mukmin dalam beramal mesti menyempurnakannya. Oleh sebab itu kita lihat di dalam hadis-hadis
yang menunjukkan bahwa orang itu harus

menyempurnakan amal, tidak hanya amal. Kita berikan contoh, man soma Ramadana imanan wahtisaban, man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Sini ada dua hadis berkaitan dengan bulan puasa. Satu hadis berbunyi, barang siapa yang puasa dengan dasar iman dan ihtisab, yaitu berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Maka hadis ini menunjukkan bahwa orang itu puasa dibarengi dengan menyempurnakan, membersihkan ikhlasnya. Kemudian ihtisab, artinya kalau orang berharap pahala dan pahalanya itu pingin banyak, maka dia akan melakukan puasa dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, menunaikan wajib-wajibnya, menunaikan mustahabatnya. Jadi dia tidak hanya yang penting saya menahan makan dan minum dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Dia tidak hanya begitu, tetapi dia menghindari perkara-perkara yang akan mengurangi pahalanya. Dia melakukan mustahab-mustahabnya yang sunnah-sunnahnya, seperti dia makan sahur, menyegerakan bukanya, gitu kan. Maka dia puasa dengan sempurna karena imanan wahtisaban. Dan barang siapa yang sholat Ramadan, qiyamu Ramadan, itu sholat di malam hari di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan ihtisab, artinya mengharapkan pahala. Karena beda, kalau orang itu puasa saja dan tidak begitu besar harapan akan pahalanya, maka dia tidak akan sholat dengan sempurna. Ya seperti umpamanya diusahakan berjamaah sholat qiyamu Ramadan, kemudian sholatnya setidaknya ruku sujudnya, kemudian mustahabatnya dilakukan. Kenapa? Karena ingin dapat pahala. Nabi SAW memberikan contoh lain, man tawadoa nahwa wudu ihada gufirolahu mataqodama bindan bihi. Waqala Nabi SAW, ida tawadu al-abdu fa'ahsana wudu'ahu. Di dalam hadis dikatakan, apabila seorang mukmin berwudu lalu membaikan wudunya. Jadi menunjukkan bukan asal saya wudu rukunnya kecapai, yaitu apa? Mencuci muka, mencuci tangan sampai siku, mengusap kepala, dan mencuci kaki. Dia menganggap bahwa ini telah wudu dan telah selesai wudunya dan telah sah wudunya. Tapi manakala orang itu menunaikannya dengan sempurna, maka dia melihat mustahabatnya, artinya sunnah-sunnah dari wudu itu dan bagaimana menyempurnakan wudu. Dan ini kaidah dalam amal bagi seorang mukmin. Di antara kaidah dalam beramal ini yaitu al-musabaqatu wal musara'atu wa tanaffusu fiha. Dan di antara bagian kaidah dalam beramal yang merupakan kesempurnaan amal adalah bersegera kepada amal. Jadi bersegera kepada amal, bersegera kepada setiap kebaikan. Di dalam Al-Quran kalau disebutkan perintah bersegera dalam amal soleh dan dalam setiap kebaikan, ada dalam tiga tempat dalam Quran. Jadi ada dalam tiga tempat dalam Al-Quran.
Yang pertama disebutkan dalam surah Ali Imran, itu ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu dalam surah Ali Imran ayat 133. Yang kedua disebutkan dalam surah Al-Hadid, yaitu ayat yang ke-21. Allah berfirman, sabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Allahu dzul fadlil adzim. Yang ketiga dalam surah Al-Baqarah, itu ayat 148. Itu Allah berfirman, fastabiqul khairat,

Jadi di sini ada tiga ayat ya. Pertama dalam surah Ali Imran ayat 133. Kedua surah Al-Hadid ayat 21 dan surah Al-Baqarah ayat 148. Nah, tiga ayat ini dengan dua redaksi yang berbeda. Yang pertama, sari'u ila magfiratin. Yang kedua, sabiku ila magfiratin mirabikum. Yang keempat, fastabiqul khairat. Dari sisi makna, maka tidak jauh berbeda maknanya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tentunya tidak akan berbeda dari sisi memaknai dalam bahasa Indonesia. Itu artinya apa? Bersegeralah. Jadi bersegeralah kepada surga. Jadi kepada magfirah dari Rabbmu dan surga. Dan ini dalam dua ayat, itu surah Al-Baqarah apa surah Al-Imran ayat 133 dan surah Al-Hadid ayat 21. Adapun yang kedua, fastabiqul khairat. Bersegeralah kepada kebaikan. Dan tentunya ini mencakup seluruh makna dari kebaikan, minal imani wal amali soleh, dari iman dan amal soleh. Ini perintah untuk bersegera. Adapun di dalam hadis, nanti kita akan jelaskan makna ayat dan hadis, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bersegera kepada kebaikan, ya, itu disebutkan dalam beberapa hadis. Salah satu hadisnya adalah hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qit'ati laili mudlimah. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira iya bi'udinahum bi'aradi mina dunya. Ini hadis pertama. Jadi Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mal, bersegeralah kepada amal sebelum munculnya fitnah. Jadi sebelum adanya fitnah, baik fitnah yang sudah dijelaskan kemarin, fitnah syahwat, sebelum banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan, atau fitnah syubhat, sebelum banyaknya kesesatan-kesesatan. Dinyatakan di situ mungkin saja seseorang paginya masih mukmin, sorenya telah kafir. Atau sorenya masih mukmin, paginya telah kafir. Dia menjual agamanya dengan kehinaan dunia. Jadi di sini Nabi SAW menyuruh kita untuk bersegera kepada amal soleh sebelum muncul fitnah. Kemudian dalam hadis yang kedua, dan ini masih hadis Abu Hurairah, tapi ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan apa? Badiru bil a'mal sab'an ay qabla sab'in. Ini sab'an qabla sab'in. Nabi SAW mengatakan bersegeralah kepada tujuh perkara sebelum datangnya tujuh perkara. Mungkin dalam riwayat yang lain, sittan qabla sittin, 6 sebelum datang yang 6. Dalam satu riwayat dikatakan khomsan qabla khomsin,
Jadi 5 sebelum datang yang 5. Nah, masalah jumlah ini apa? Tidak, bukan hal yang pembatasan, tetapi ini memberikan satu percontohan oleh Nabi Sallam. Maka Nabi Sallam mengatakan apa? Badiru bil a'mali sab'an. Hal tantadiruna faqran munsiya? Jadi apakah kalian menunggu sampai masa fakir? Yaitu fakir yang bisa melalaikan orang, lupa. Ya karena saking fakirnya ya mencari dunia juga sama gitu. Oh, goniin mugtia, atau sampai kaya yang melalaikan juga. Jadi kaya yang menyebabkan orang banyak maksiat. Aw maradun mufsida, atau sakit yang mematikan, artinya sakit yang ya udah parah itu. Aw hariman, aw haroman mufnida. Yang dimaksud di sini ya kalau udah pikun, yaitu pikun yang memang udah benar-benar pikun, yang udah tidak sadar lagi gitu. Jadi maksudnya apakah antum saya kita menunggu amal soleh nanti gitu. Di masa muda ini kita habiskan. Au mautan mujahhazah, artinya adalah atau menunggu kematian yang tiba-tiba. Kan sekarang banyak mati yang tiba-tiba. Ya dalam bahasa Sunda orangnya tadinya jag-jag belejag, orang yang jag-jag waringkas. Ya jag-jag belejag, jag-jag waringkas, orangnya sehat banget gitu. Tapi sorenya udah diberitakan meninggal dunia. Aw dajjalun basyarun ghaibun yuntadhar, atau sampai munculnya apa? Dajjal. Aw sa'atu fas-sa'ah adha wa amar, atau sampai hari kiamat. Artinya diguncangkan alam semesta ini. Maka dalam hadis ini sebagai dalil perintah bersegera sebelum muncul 7 perkara ini. Ya mungkin dalam riwayat yang lain khomsan qobla khomsin, ya masa muda sebelum datang masa tua, masa sembuh sebelum datang masa sakit. Kemudian apa? Kaya sebelum datang masa miskin. Kemudian tua sebelum masa pikun. Waktu luang sebelum datangnya apa? Kesempitan itu ya. Artinya kita udah tidak punya waktu lagi. Maka ini peringatan dari Nabi Sallam. Nah, hadis-hadis ini sebagai dasar bahwa bagi setiap mukmin diperintahkan untuk bersegera dalam kebaikan. Nah, lalu kita akan lihat di dalam ayat-ayat yang tadi kita kembali dulu. Ya. Setelah kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memerintahkan kita beramal bersegera,
dan berlomba-lomba dalam setiap amal, dan untuk menyegerakan dalam setiap amal kebaikan, dan beramal yang terbaik. Dan ini kaidah dalam amal soleh. Jadi tidak hanya kita melaksanakan, tidak hanya apa? Menunaikan. Tapi seorang mukmin dalam beramal harus sebaik mungkin. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan dalam 3 ayat. 2 ayat pertama dengan redaksi yang berdekatan, hanya beda awal dan ujungnya. Dalam surah Ali Imran dengan kalimat wasari'u, dalam surah Al-Hadid dengan kalimat apa? Sabiku. Artinya apa? Musabaqah, musara'ah dan musabaqah. Tetapi di ujung ayat berbeda. Dalam ayat yang pertama kita menyebutkan maghfirah dan surga yang seluas bumi dan langit disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Hadid disebutkan uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulihi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itulah karunia Allah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah Ta'ala Maha memiliki karunia yang sangat besar. Nah, di sini perhatikan dulu. Pertama, apa bedanya musara'ah dengan musabaqah? Jadi ada 2 ayat yang berbeda, di mana dalam ayat yang pertama dikatakan musara'ah, dalam ayat yang kedua dinamakan musabaqah. Menurut sebagian para ulama, musara'ah adalah bersegera kepada kebaikan yang berawal dari pribadi orang yang beramal tanpa ada sisi-sisi lain yang mendorong dia untuk melakukan pensegeraan kepada amal dan berlomba pada amal. Dalam arti kata-kata musara'ah adalah yang timbul dari pribadi orang yang melakukan amal yang tidak ada sisi-sisi lain yang memotivasi dia untuk musara'ah. Sedangkan musabaqah itu dikatakan oleh sebagian para ulama yaitu bersegera kepada kebaikan karena di sana melihat ada tandingan, walaupun bukan untuk berlomba-lomba dalam memiliki makna yang negatif, yaitu dia untuk sombong. Tetapi musabaqah lebih kepada apa? Lebih kepada karena ada indikasi dari lain. Jadi ada penggerak dari sisi lain. Seperti ketika melihat orang melakukan kebaikan, maka dia bersegera kepada kebaikan. Ya, karena termotivasi. Seperti dikisahkan ketika para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim melihat Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang terdepan dalam setiap kebaikan, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam satu ketika dia berkata, aku ingin hari ini menjadi orang yang paling banyak sedekahnya dan yang paling bersegera kepada sedekah, sehingga beliau mengimpakan setengah hartanya. Kemudian diikuti oleh Utsman, dan Utsman mengimpakan 1/3 hartanya. Ternyata ketika bertanya kepada baginda Nabi Sallam, dan baginda Nabi Sallam bertanya kepada Abu Bakar, artinya sebelumnya, maka Abu Bakar itu mengimpakan seluruh hartanya. Maka di sini adalah musabaqah, yaitu berlomba dalam kebaikan. Jadi berlomba dalam kebaikan, di mana seseorang
ingin menjadi yang terbaik, menjadi yang terdahulu, menjadi yang terbanyak dalam melakukan kebaikan. Karena ada tandingannya, atau ada bandingannya, ataupun ada yang menyamainya. Maka itu dari sisi perbedaan antara musyara'ah dan musabaqah. Kemudian lihat, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Dalam dua ayat ini Allah Ta'ala mendahulukan maghfirah sebelum surga. Diperhatikan di sini maknanya, Allah Ta'ala mendahulukan agar kita bersegera kepada maghfirah sebelum kita bersegera kepada surga. Maka apa faidahnya dan apa hikmahnya di mana Allah Ta'ala menyebutkan bersegera kepada maghfirah setelah itu bersegera kepada surga. Walaupun wawu dalam istilah ahli lugah bukan mutlak ditartib, tapi lil mutlakil jam'i, artinya bukan harus ketersusunan gitu ya, tetapi hanya menunjukkan keduanya, tetapi terkadang juga memiliki makna tartib. Kalau dikatakan di sini adalah litartib, karena tentunya di sini adalah setelah perintah sebelumnya, maka para ulama mengatakan hikmah bersegera kepada maghfirah sebelum bersegera kepada surga karena ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, bahwa orang tidak masuk surga kecuali setelah mendapatkan apa? Maghfirah. Jadi orang tidak akan masuk surga kecuali setelah mendapatkan apa? Maghfirah. Ya. Dan orang tidak akan dimasukkan ke surga kecuali setelah bersih. Jika dia punya dosa dan dia punya maksiat di dunia, maka dia tidak akan dimasukkan ke surga kecuali dapat syafaat dan dapat maghfirah dari Allah. Ya. Maka didahulukan penyebutan maghfirah sebelum surga.

Kemudian kata-kata wasari'u ila magfirah. Jadi bersegeralah kepada magfirah. Maka di sini mengandung dua makna. Yang pertama mengandung makna idza adnaba rujul wasari'u ila talabil magfirah, taubah. Yang memiliki makna poin yang pertama, apabila orang berdosa maka bersegeralah untuk melakukan taubat dan beristighfar. Jadi di sini menunjukkan jika orang berdosa maka bersegeralah untuk apa? Beristighfar. Bersegeralah untuk apa? Bertaubat. Sedangkan makna yang kedua adalah bersegera kepada amal yang menyebabkan akan dapat magfirah. Jadi makna wasari'u ila magfiratin, sabiqu ila magfiratin, memiliki dua makna. Makna yang pertama bersegera untuk istighfar, bersegera untuk bertaubat. Jadi ketika orang melakukan dosa, ketika orang melakukan maksiat, maka bersegeralah untuk melakukan apa? Taubat dan istighfar. Sedangkan makna yang kedua adalah bersegera untuk melakukan perkara-perkara yang kita akan mendapatkan magfirah. Ya, artinya bersegera kepada amal, berwudu, sholat di awal waktu, menunaikan puasa, berjihad di jalan Allah, semua amal kebaikan. Sampai mungkin contoh-contoh yang telah disebutkan, bersegera datang ke masjid. Karena setiap langkah ke masjid menghapus dosa dan mengangkat apa? Derajat. Maka yang dimaksud wasari'u ila magfirah, maka memiliki makna bersegeralah kepada amal-amal yang menyebabkan penghapus dosa, yang menyebabkan kita akan mendapatkan magfirah Allah. Dan kata-kata wajannatin, maka ini juga memiliki makna yang dimaksud bersegera ke surga adalah bersegera kepada amal yang merupakan sebab orang masuk apa? Surga. Jadi bersegera kepada amal-amal yang merupakan pembuka pintu surga, kepada amal-amal yang menyebabkan orang akan masuk surga dari setiap amal kebaikan.

Ini yang kedua ya. Yang ketiga, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa luasnya surga. Jadi surga itu luas dan tidak akan ada yang tidak kebagian tempat, maksudnya gitu. Bahkan nanti akan bertanya hal min mazid. Ya, surga ini meminta tambahan. Dan disebutkan di sini luasnya seluas bumi dan langit. Tetapi yang dimaksud bukan bumi yang langit ukuran hari ini, karena ukuran yang disebutkan hari untuk surga adalah hanya nama. Dan surga itu ada tingkatan, dan disebutkan dalam hadis yang sahih adalah 100 tingkatan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu firdaus, fa innahu a'lal jannah wa inna fil jannati lamiatu darajat wa ma bainahuma ma baina sama'i wal ard." Jika kamu akan meminta kepada Allah, maka memintalah surga Firdaus. Dan surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Dan ketahuilah di surga ada 100 tingkatan. Wa abwabul jannah samaniyah. Dan pintu surga ada 8. Jadi ada pintu li ahli salat, ada pintu li ahli shaim, ada pintu li ahli zakat, ada pintu li ahli mada jihad. Sampai ada pintu yang disebutkan Royan. Itu pintu yang dinamakan dengan Royan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Royan. La yadkhulu illa shaimun. Sesungguhnya di surga ada pintu yang namanya Royan yang tidak akan masuk kepadanya atau lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang puasa. Nah, ini berkaitan dengan surga dan tentunya nanti akan dibahas di tempatnya. Uiddatil muttaqin menunjukkan surga telah ada hari ini. Jadi surga dan neraka telah ada. Al-jannatu wan-naru makhluqatani maujudatatil an la tabniyan. Hadza i'tiqadu ahli sunnah. Surga dan neraka telah ada. Jadi surga dan neraka telah ada, yang menunjukkan telah ada di sini katakan uiddas lil muttaqin, wa surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, adapun neraka uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Dan keduanya makhluk di antara makhluk Allah. Dia tidak akan fana, dalam arti tidak akan hancur, tidak akan fana. Jadi surga dan neraka adalah kekal. Dan ini makna dari dua ayat ini. Kemudian dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah Ta'ala karuniakan kepada hamba-Nya. Memiliki makna hidayah, iman, tauhid, Islam, taat adalah anugerah dari Allah. Dan manusia dituntut untuk menempuh sebab-sebabnya. Dan Allah Ta'ala telah memberikan perangkat-perangkatnya untuk manusia menempuh sebab agar mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala mengutus para nabi, mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Dan menjadikan pada manusia akal, kemampuan dan perangkat-perangkat yang bisa mencerna itu semua. Sehingga manusia tidak bisa berhujah dengan takdir. Tetapi yang harus dicatat di dalam ayat ini pun, bahwa hidayah adalah milik Allah. Taufik adalah milik Allah.
Imannya seorang mukmin adalah anugerah dari Allah. Dan para ibu, para bapak kaum muslimin melakukan kebaikan, bersegera kepada kebaikan adalah anugerah dari Allah. Maka oleh sebab itu kita mesti meminta hidayah kepada Allah, meminta taufik kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap kebaikan. Jadi dalam setiap apa? Kebaikan. Nah, di dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwa seorang mukmin beramal tidak hanya beramal. Seorang mukmin dalam melaksanakan perintah Allah tidak hanya yang penting aku menunaikan salat, puasa, zakat, haji, thalabul ilmi, umroh, jihad. Tidak semata-mata yang penting aku melakukan, tapi diperintahkan untuk melakukannya, menyegerakannya, berlomba dalam kebaikan, berlomba dari sisi yang terbaiknya, berlomba dari sisi yang pertamanya. Jadi tidak hanya melakukan saja, tapi diperintahkan untuk berlomba. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya membeda-bedakan pahalanya. Jadi Allah Ta'ala membeda-bedakan pahalanya. Tidak sama dalam satu tingkatan. Makanya di dalam ayat Al-Quran, para sahabat itu dibagi. Ada yang dinamakan muhajir, ada yang dinamakan ansor. Dan kaum muhajir afdal daripada ansor. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansor. Kemudian di dalam ayat Al-Quran jelas, seperti disebutkan orang yang masuk Islam dan berjihad sebelum perdamaian Hudaibiyah itu lebih afdal ketimbang orang-orang yang masuk Islam setelah itu. Jadi setelah Fathu Makkah terutama, karena setelah Fathu Makkah itu orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, maka rasa beratnya berbeda dengan umat Islam yang di awal masuk Islam. Jadi di sini tentunya berbeda. Jadi Allah Ta'ala membedakan pahalanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Latasubu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai setengah kebaikan mereka." Jadi tidak akan menyamai setengah mud kebaikan mereka. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang-orang yang beramal dan masuk Islam terdahulu itu lebih baik ketimbang yang setelahnya. Dan ini dalam Islam. Jadi artinya antum melakukan amal tidak boleh asal, belajar asal, karena pahalanya berbeda. Nabi SAW menyebutkan apa? Al-awwal fal-awwal, khairu sufufi rijali awaluha, wa khairu sufufi nisa'i akhiruha. Sebaik-baik sop laki-laki adalah paling depannya, dan sebaik-baik sop perempuan adalah paling belakangnya. Nabi SAW memberikan contoh tentang pahala amal berbeda. Karena ditinjau dari sisi bersegeranya, maka disebutkan dalam hadis tentang Jumat, man atafi sa'atil awali au fi sa'atil ula apuan baka anhu qurba bibadanah. Siapa yang datang pada hari Jumat pada jam pertama, maka dia seperti berkurban dengan unta. Wa man atafi yani sa'ah asaniyah fi waqti
Asani faka annahu qoroba bi baqarah summa ba'da dzalika fa annahu qoroba yani bil ghanam summa ba'da dzalika bi dajajah summa ba'da dzalika bi baydha wal malaikatu yaktubul awwala fal awwal wa idza ja'al imamu tawiya suhub. Nabi SAW mengatakan siapa yang datang di hari Jumat pada jam pertama maka pahalanya seperti dia berkurban dengan unta. Siapa yang datang pada jam yang kedua maka dia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang datang pada jam yang ketiga maka dia seperti berkurban dengan kambing. Siapa yang datang pada jam yang keempat seperti berkurban dengan seekor seperti berkorban dengan seekor ayam. Dan siapa yang datang pada jam yang kelima maka dia seperti berkurban dengan telurnya. Ya. Jadi pahalanya beda. Lalu Nabi SAW mengatakan para malaikat berada di pintu-pintu masjid, mereka menulis siapa yang paling awal dan setelahnya sehingga apabila imam itu datang maka malaikat menutup tulisannya. Artinya menutup kitab tulisan untuk mencatat orang-orang yang masuk hari Jumat itu. Nah, hadis ini memberikan satu penjelasan yang sangat sederhana buat kita bahwa amalan seorang mukmin pahalanya akan berbeda ditinjau dari sisi al-mubadarah wal musara'ah. Contoh yang lain, Nabi SAW menjelaskan ayu amal afdal qala as-salatu fi awali waktiha. Nabi SAW mengatakan so apa ibadah yang mana, atau ditanya beliau ibadah yang mana yang paling afdal, maka beliau mengatakan yaitu sholat di awal waktu. Ya, waktu pun, walaupun sholat itu kan ada waktu ikhtiariyah, ada waktu fadilah, jadi ada waktu ikhtiar, ada waktu fadilah, ada waktu ittirori. Ya, namanya sholat itu ada waktu yang mutor, ada waktu rukhsah, ada waktu yang pilihan, ada waktu utama. Maka menunjukkan apa? Perbedaan dari sisi pahala. Dari sisi pahala. Jadi ini dari sisi yang kedua bahwa Nabi SAW telah menjelaskan bahwa amal itu pahalanya berbeda karena ditinjau dari bersegeranya. Kemudian yang selanjutnya dalam bahasan bersegera pada kebaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu percontohan tentang bersegera kepada kebaikan. Lalu Nabi SAW mengatakan bahwa kebaikan itu akan diberikan kepada yang bersegera. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW memberikan satu pengajaran, satu pembelajaran bahwa keutamaan dan kebaikan itu diberikan kepada yang bersegera. Ketika Nabi SAW bersabda sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Tsumma qala Nabi sallam humul ladina la yastarqun wala yaqtawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Ukasa ibn Mihsan ya Rasulullah ud'uni an akuna minhum. Faqala anta minhum. Faja' al-akhar faqala ya Rasulullah ud'uni an akuna minhum. Qala sabaqaka Ukasa. Lihat ini hadis. Nabi SAW mengatakan di antara umatku ada orang yang masuk surga dengan tanpa azab dan hisab. Jadi ada 70 ribu yang akan masuk surga di antara umatku, kata Nabi SAW, dengan tanpa adab dan hisab. Siapa mereka? Pertama, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Kemudian tidak melakukan pengobatan dengan kei, besi yang dipanaskan.
dan tidak melakukan tatoyur, tidak menisbatkan kesialan kepada selain Allah, seperti menisbatkan sial kepada suara burung atau terbangnya burung. Kalau kita umpamanya dengar bunyi burung cungcuing, cungcuing, oh ini ada kematian. Atau kita mendengar suara boom, suara apa? Suara burung hantu. Wah ini alamat ada musibah umpamanya ya. Atau orang akan pergi safar, kemana burungnya? Kalau ke kanan berarti diteruskan karena berkah, kalau terbangnya ke arah kiri berarti apa? Musibah. Maka ini menisbatan. Atau mungkin kita sekarang kesialan itu bukan hanya dinisbatkan seekor burung. Sekarang nomor ya, ada nomor 13, oh ini nomor sial, sehingga tidak ada di hotel-hotel itu nomor 13. Kenapa? Oh nomor sial, oh takut katanya ini nomor apa? Sial. Ini namanya tatoyur. Jadi tatoyur bukan hanya dengan burung, tetapi menisbatkan sial kepada selain Allah. Dan mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Lalu Uqasa ibn Mihsan buru-buru menghadap kepada Nabi Sallam. Beliau berkata, ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk dari mereka yang 70 itu. Pokola anta minhum, kamu masuk di antara mereka. Datang lagi, satu lagi, cilik-cilik-cilik mungkin ya, kalau bahasa Sunda ya. Dia jalan menuju Nabi SAW. Seraya dia berkata, ya Rasulullah, doakan juga aku, katanya. Kata Nabi SAW, sabakwa kau kuasa. Oh, kapihulaan kusi ukasa. Kata beliau, terdahulu sama Uqasa, kamu enggak ya? Saya enggak ngomong lagi gitu. Jadi artinya apa? Nabi SAW juga memberikan pengajaran bahwa yang tersegera kepada kebaikan itulah yang akan mendapatkan. Walaupun istimbat para ulama kenapa Nabi SAW tidak mendoakan yang kedua, ada beberapa istimbat ataupun beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Nabi SAW tidak menjawab anta minhum karena takut semua orang datang ke beliau. Nanti beliau akan mengatakan anta minhum, anta minhum, anta minhum. Jadi paudo, jadilah terjadi suasana yang tidak enak waktu itu. Atau kemungkinan yang kedua, bahwa orang yang pertama itu syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis pertama ada gitu. Sedangkan orang yang datang keduanya ini adalah tidak layak untuk mendapatkan martabat tadi itu. Ini adalah penjelasan para ulama tentang hadis tadi. Tetapi yang penting dalam hadis ini menjadi kan satu penjelasan bahwa orang itu akan mendapatkan kebaikan dan keutamaan bagi yang bersegera kepada setiap apa? Kebaikan. Jadi bagi yang bersegera kepada setiap apa? Kebaikan, karena dia akan memiliki nilai-nilai tertentu, nilai-nilai plus, nilai-nilai yang utama ketimbang yang lainnya. Ya, contoh yang terakhir. Ini untuk memberikan contoh bahwa bersegera nilainya lain. Nabi SAW senantiasa memberikan kepada orang yang paling afdol. Jadi Nabi SAW senantiasa memberikan kepada orang yang paling afdol. Ya. Paling afdol. Contohnya apa? Ya. Qala liyalini ulul ahlam. Ketika Nabi SAW beliau menjadi imam, maka beliau tidak memberikan ya kesempatan untuk orang yang di belakangnya, setiap orang. Tapi kata beliau apa? Liyalini ulul ahlam. Di belakangku orang-orang yang berilmu, katanya. Orang-orang yang faqih, yang punya hafalan Quran, yang faqih tentang sholat gitu ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan tidak layak di belakangku bagi orang-orang yang tidak bersegera kepada kebaikan. Karena Nabi SAW memilih yang terbaik. Liyalini ulul ahlam. Dan Nabi SAW memberikan terbaik. Kemudian Nabi SAW disebutkan dalam hadis lain. Beliau katakan apa? Ajwadunnas, asyaunnas, ahsanunnas.
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan gelar terbaik. Yang pertama, ajwadun nas. Jadi orang yang paling dermawan. Kemudian apa? Asyja'un nas, orang yang jadi yang paling apa? Pemberani. Kemudian apa? Ahsanun nas, orang yang paling apa? Baik. Lalu Anas bin Malik memberikan contoh-contoh itu semua. Keadaan Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Keadaan Nabi SAW tidak pernah menampar. Keadaan Nabi SAW tidak pernah ini-ini kepada beliau, kepada Anas bin Malik, selama beliau itu jadi apa? Jadi pembantu Nabi SAW, maka beliau tidak pernah memberikan beban yang di luar kemampuanku. Nabi SAW tidak pernah ini-ini yang dinamakan dolim. Ahsanun nas, asja'un nas, orang yang paling syuja', berani. Apa? Ketika terjadi ada suara ricuh atau suara yang menakutkan di kota Madinah waktu itu, dan terdengar suara gaduh, maka ahli kuda, ahli pedang meluncur dengan cepat, dan Nabi SAW berjalan dengan mereka. Tapi yang paling pertama ngasih tahu dan pula memberitakan tentang kejadian di sekitarnya adalah Nabi SAW. Sahabat semuanya kalah dari sisi cepatnya melarikan kuda, memacu kuda, dan dari sisi kepandaian membawanya semuanya. Beliau menjadi orang yang asja'. Jadi dari sisi fisiknya, dari sisi kekuatannya, maka Nabi SAW itu paling hebat. Kemudian dari sisi ajwadun nas, yang paling apa? Dermawan. Maka Nabi SAW itu orang yang paling dermawan. Dari kata-kata dan sebagainya, bahkan dikatakan dalam hadis, lebih dermawan daripada semilirnya angin. Dan dikatakan Nabi SAW. Maka kaum muslimin, para pendengar Radio Ridul Jannah di mana saja berada, artinya mukmin ketika melakukan amalan, dia mesti yang terbaik, bersegera, berlomba. Kemudian yang selanjutnya, kita teruskan. Bersegera, al-mubadar wal-musaro'ah, itu pun dibagi dua. Ada bersegera yang sifatnya tercela, dan ada bersegera yang sifatnya terpuji. Jadi bersegera, berlomba, ada yang sifatnya tercela, ada yang sifatnya apa? Terpuji. Maka secara global, bersegera yang sifatnya terpuji adalah bersegera dalam setiap kebaikan. Bersegera dalam iman, bersegera dalam bertauhid, bersegera dalam Islam, bersegera dalam amal soleh, maka ini adalah terpuji. Tapi ada hal-hal yang disebutkan oleh para ulama bersegera tapi tercela. Seperti secara umum bersegera dalam mencari jabatan, atau kedudukan, bersegera untuk jadi presiden, bersegera untuk jadi gubernur, bersegera untuk jadi bupati, bersegera untuk apa saja yang dinamakan kepemimpinan. Karena makomnya apa? Makom fitnah. Kecuali apabila punya tujuan maslahat yang besar dan madarat yang kita akan tolak. Contoh, kalau antum ada dalam satu daerah, ini bahaya kalau antum tidak menawarkan diri untuk jadi pemimpin di situ.
dan antum merasakan punya kemampuan, maka bersegera kepada wilayah ataupun riasah itu mamduh, terpuji. Tapi kalau tidak, tercela. Contoh lain, bersegera dalam maksiat. Kalau ada perlombaan maksiat, paling depan. Paling banyak minum khomernya. Seperti antum, paling banyak bolosnya. Paling banyak melanggarnya. Lain, madmum. Paling banyak terlambat masuk. Lain, madmum. Ini contoh dalam maksiat apa saja. Dan ada perkara-perkara yang tercela bersegera, tapi sepertinya ibadah gitu, menurut sebagian orang. Jadi ada yang sifatnya itu tercela bersegera, tetapi dalam gambaran sebagian orang, maka ini adalah kebaikan. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar suara iqomah, dia menampakkan bahwa saya ingin bersegera beramal, sholat jemaah, lari dari rumahnya, tipe paretot gitu bahasa Sunda. Maka ini menyelisih sunnah, bersegera seperti ini madmum. Karena Nabi SAW mengatakan, idza sami'tumul iqomah fa'alaikum bisakinati wal wiqar. Nabi SAW, apabila kamu mendengar suara adzan, maaf, suara iqomah, maka tenang saja datang ke masjidnya, enggak usah lari. Karena nanti pasti hayo, gitu bahasa Sunda. Nanti sholatnya tidak khusyuk, karena napasnya tertentak. Itu apa? Terlarang, walaupun ke masjidnya enggak usah lari. Karena nanti pasti hayo, gitu bahasa Sunda. Nanti sholatnya tidak khusyuk, karena napas.

menang ruku jeung imam, akhirnya dia ruku dari pintu sebelum sampai ke saf. Jadi saking ingin mendapatkan ruku imam, maka dia ruku dari sejak pintu. Dia jalan sambil ruku. Maka ini seperti kisahnya apa? Abi Bakrah, bukan Abu Bakar. Abi Bakrah. Abi Bakrah masuk masjid dan Nabi SAW udah ruku. Maka Abi Bakrah ruku dari pintu masjid berjalan sampai saf. Maka Nabi SAW mengatakan, Zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah kesemangatan kamu, tapi perbuatan ini jangan diulangi lagi, katanya. Maka kata Nabi SAW, Pama adroktum fasallu wa mafatakum fa'atimmu. Kata beliau, apa yang engkau mendapatkan sholat, sholat saja. Artinya kalau udah berdiri, ya berdiri. Kalau lagi ruku, ya ruku. Kalau udah sujud, ya sujud. Dan apa yang engkau tidak mendapatkan dari kekurangannya, maka sempurnakan setelahnya. Islam itu apa? Mudah. Ini contoh yang secara bahir sepertinya gambaran semangat ibadah, tapi dalam Islam dilarang. Contoh ketiga, lagi safar, saking pingin puasanya, maka dia puasa sampai pingsan. Ini gambaran semangat gitu ya. Gambaran bersungguh-sungguh. Lagi safar, di waktu puasa, maksain puasa sampai pingsan. Maka ini bukan mubadaroh gitu. Dan bukan musabaqah dan bukan musaroah yang terpuji. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat jalan dan kata para sahabat cuaca kacida panasna gitu. Puasa sangat panas sekali cuacanya. Lalu tidak ada yang puasa kecuali Rasul dan di antaranya adalah Abdullah bin Rawaha yang fisiknya kuat. Maka tiba-tiba ada yang puasa orang ini katanya. Sehingga pingsan akhirnya disembur air, diguyur air supaya bangun. Jadi namanya orang pingsan dikasih air udah ada di zaman dulu gitu. Sampai sekarang kan kalau orang pingsan langsung apa? Disembur air. Maka Nabi SAW tidak memuji orang itu. Masya Allah ini orang semangat banget puasanya. Maka Nabi SAW bersabda, Laisal birra as-saumu fis safar. Bukan dianggap kebaikan puasa ketika safar dalam kondisi seperti ini. Jadi terkadang ada bentuk yang dinamakan apa? Mubadaroh tetapi terlarang. Contoh terakhir ya. Contoh ini karena kita bicara. Ngucapin salam mendahului Yahudi Nasrani. Mentang-mentang antum pingin dianggap orang baik, mentang-mentang antum pingin dianggap orang yang toleran, pingin dianggap orang yang masya Allah gitu. Ketemu dengan orang kafir, lalu assalamualaikum. Mendahului mereka salam. Nah ini mubadarah yang tercela. Karena Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah, La tabda'ul yahuda wa nasara bisalam. Janganlah kamu mendahului Yahudi dan Nasrani mengucapkan apa? Salam. Orang mukmin harus punya jati diri, tapi juga bukan sombong, tapi itulah hakikat Islam. Jadi di sini adalah mubadarah yang tercela. Jadi bersegera yang tercela. Dan yang sangat penting saya jelaskan sebagai penutup, karena ini akan dilanjutkan minggu depan ya, tentang mubadaroh ini. Ada mubadaroh yang dianggap baik tetapi tidak baik, yaitu mubadaroh dalam mempersilahkan kebaikan. Jadi mubadaroh bukan mubadaroh dianya, tetapi yang dimaksud di sini seolah-olah dia mubadaroh memberikan kebaikan kepada orang.

0: Bang, contoh mangga cenah tipayun abi mah tipengker. Salat berjamaah ya. Antum salat ya, ini sab pertama, sab kedua. Antum mangga tipayun. Sepertinya orang baik ini. Mempersilakan orang supaya di sab pertama sedangkan dia di sab yang kedua. Ini tidak benar. Hukum asal kita dapatkan pertama, jangan sekali-kali orang lain mendahului kita. Karena tidak ada itsar dalam kebaikan. Kecuali kata para ulama ada maslahat, seperti umpamanya pejabat publik ataupun mungkin pemimpin kita yang ada maslahat kalau kita berikan porsinya. Ya. Seperti umpamanya sekarang ada bikin masjid nih. Geus ah, nusanes heula ah gitu. Sina infak. Tiba-tiba masjidnya udah selesai, dia belum infak. Nah, ini tidak boleh. Mendahulukan orang lain dulu ah. Enggak, saya yang pertama yang menyelesaikan masjid ini biar orang lain tidak kebagian gitu. Harus begitu kalau kebaikan. Dan nanti saya akan jelaskan bahwa ada seorang sahabat masih muda banget. Bapaknya tidak dipersilahkan sama dia. Enggak gitu. Hak saya. Saya usah pertama masuk dan saya udah ada di sab pertama, bapak saya tetap di sab kedua. Atau ke bapak ini. Kalau dalam apa? Dalam kebaikan. Jadi tidak boleh kita dikatakan di sini dikatakan bersegera memberikan kesempatan orang lain. Enggak. Karena itu apa? Terlarang. Ya. Para ibu, para bayi yang saya hormati dan para pendengar Radio Riljannah di mana saja berada. Ya. Kajian berkaitan dengan bersegera dalam kebaikan baru sampai kepada penjelasan bahwa bersegera ada dua, ada bersegera yang terpuji dan bersegera yang tercela. Kita masih ada dua pembahasan, yaitu tentang apa yang akan menjadi motivasi kepada setiap mukmin bersegera dalam kebaikan. Dan yang kedua itu pembahasan terakhir, nanti kita akan bahas contoh-contoh real bagaimana orang yang bersegera pada kebaikan. Kita akan berikan contoh yang akan menjadi motivasi bagi setiap di antara kita untuk melakukan kebaikan dengan sesempurna mungkin. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.

0: فتاوى مختارة.
1: Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pernah ditanya, bagaimanakah hukum ibadah bila disertai dengan riya?
2: Jawab, mengenai hukum suatu ibadah bila disertai dengan riya, dapat dikatakan di sini bahwa kaitannya dengan riya dapat terjadi pada tiga aspek. Aspek pertama, motivasi melakukan ibadah tersebut adalah agar dilihat oleh manusia dari awal, seperti orang yang melakukan sholat untuk Allah dengan maksud dilihat oleh manusia, sehingga mereka memujinya atas sholatnya tersebut, maka ini akan membatalkan pahala ibadah tersebut. Aspek kedua, motivasi itu menyertai ibadah saat melakukannya, dalam artian pada mulanya motivasi tersebut semata ikhlas kepada Allah, namun kemudian tiba-tiba menyusup riya di tengah-tengah ibadah, maka ibadah seperti ini tidak terlepas dari dua kondisi. Pertama, permulaan ibadah tidak terkait dengan akhir ibadah. Permulaannya benar sama sekali, sedangkan akhirnya malah batil. Contohnya, ada seseorang lelaki yang memiliki uang 100 real. Dengan uang ini dia ingin bersedekah. Lalu ia menyedekahkan sebesar 50 real darinya sebagai sedekah yang murni ikhlas. Kemudian tiba-tiba ria menyusup ke dalam 50 real sisanya tersebut. 50 real pertama adalah sedekah yang benar dan diterima, sedangkan pada 50 riyal sisanya adalah sedekah yang batil karena di dalamnya sudah bercampur antara riya dan ikhlas. Kedua, permulaan ibadah terkait dengan akhirnya, maka ketika itu seseorang tidak lepas dari dua hal. Satu, dia menolak riya dan tidak condong kepadanya, bahkan berpaling darinya dan membencinya, maka hal ini tidak mempengaruhi apapun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku hal-hal yang dibisikkan oleh jiwa mereka selama tidak melakukannya atau berbicara. Dua, seseorang condong kepada riya tersebut dan tidak menolaknya, maka ketika itu batallah seluruh ibadahnya karena permulaannya terkait dengan ibadahnya, karena permulaannya terkait dengan akhirnya. Misalnya, seseorang memulai sholat dengan perasaan ikhlas semata karena Allah, lalu tiba-tiba menyusup ke dalamnya riya pada rakaat kedua, maka batallah semua sholat yang dikerjakannya tersebut karena permulaannya terkait dengan akhirnya. Aspek ketiga, riya menyusup tiba-tiba setelah ibadah usai, maka hal ini tidak mempengaruhinya dan tidak membatalkannya karena ia sudah sempurna dan benar. Dengan demikian, ia tidak rusak dengan adanya riya setelah itu. Tidaklah termasuk riya seseorang bergembira karena ada banyak orang yang mengetahui ibadahnya, sebab ini hanya datang tiba-tiba setelah dia selesai melakukan ibadah tersebut. Tidaklah riya pula seseorang senang berbuat ketaatan karena hal itu merupakan tanda keimanannya. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Barang siapa yang bergembira dengan kebaikan yang ia telah perbuat dan merasa bersedih dengan kejelekan yang ia perbuat, maka itulah seorang mukmin. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hal itu, maka beliau bersabda, tilka ajilu bushral mu'min. Itulah berita kegembiraan yang disegerakan buat seorang mukmin. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Diambil dari kumpulan fatwa-fatwa akidah dari Syekh Utsaimin, halaman 200-201.
3: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.
2: Ulaika ashabul jannah

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.
2: Walaika ashabul jannah.
3: Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah.
4: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
5: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
4: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
5: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
6: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
7: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
8: 0813-2234-5303.
7: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
9: Fatawa Mukhtar.
10: Pertanyaan, apakah hukum mendatangi dukun dalam rangka berobat?
11: Pergi ke dukun atau peramal tidak diperbolehkan, dan apabila ia mempercayainya, maka dosanya lebih besar. Berdasarkan hadis, Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi peramal, lalu ia bertanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Riwayat Muslim. Dan Muslim meriwayatkan pula dari hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, larangan mendatangi para dukun, juga berdasarkan riwayat Ashabus Sunan dan Al-Hakim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang ia katakan, maka ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan berdasarkan hadis-hadis yang lainnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
12: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
13: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
14: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
13: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid. Qul ya

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah.

0: kami.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya, semoga Allah selalu menjaga iman dan takwa kita. Selamat datang dalam program Kisah Muslim, sebuah perjalanan waktu yang akan membawa kita mengenal lebih dekat biografi dan kisah inspiratif para salafus saleh, para sahabat Nabi, serta ulama terdahulu. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita. Kita akan menyelami bagaimana para salaf dan ulama kita menjalani hari-harinya dengan penuh keimanan. Bagaimana mereka memeluk sunnah dengan erat, dan bagaimana mereka menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Setiap kisah mereka adalah cahaya yang membimbing, lentera yang menerangi jalan, serta cambuk bagi hati yang lalai. Maka, mari buka hati, dengarkan setiap untaian kisah. Karena ini bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan renungan mendalam, agar kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Selamat mendengarkan.
1: Orang yang dijamin masuk neraka, Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Bagian pertama.
2: Dahulu kala, perilaku jujur dalam bertutur kata menjadi ciri khas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas. Hingga tiada duanya, beliau hidup di antara kerumunan masyarakatnya sebagaimana manusia yang lain dari kaum pria dalam kaumnya. Kekayaan, badan yang keras, dan pemikiran yang rakus bukanlah ciri khas beliau dalam kehidupan dan usahanya. Beliau hanya unggul di antara mereka dengan puncak kehormatan. Mereka menjuluki beliau sebagai orang yang jujur lagi terpercaya. As-Sadiqul Amin. Dan gelar ini lebih terkenal dari namanya. Beliau tidak mendekati tempat-tempat sesembahan mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak larut dalam pertemuan yang hina yang biasa mereka lakukan. Beliau tidak turun dari tingginya keistiqomahannya ke jurang rusaknya perkumpulan dan jeleknya perbuatan mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghargai diri dengan berpaling dari setiap hal yang membuat cacat perjalanan hidupnya atau yang berusaha menoreh hati nuraninya. Hal ini membuahkan jujurnya pembicaraan sebagai lambang risalah yang kekal dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya, yaitu kenabian. Kenabian adalah kepribadian yang terbentuk dari pendidikan ilahi berupa wahyu khusus kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para hambanya. Kenabian dimaksudkan untuk mendidik sebagian orang dengan pelajaran yang mengangkat kedudukan mereka di atas orang-orang yang ada di lingkungannya, juga di atas kedudukan akidah dan akhlak serta amalan masyarakatnya, agar para nabi dengan kepribadian itu menjadi contoh bagi orang yang fitrahnya siap untuk meniru kehidupan mereka dan setiap sendiri dari tingkah laku mereka. Oleh karenanya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan Islam kepada manusia, beliau mengajak mereka agar memeluk agama baru ini sebagai tujuan utama pengutusan. Kala itu, hati manusia telah menerima kekufuran hingga kesesatan yang dominan, seperti penyakit ganas berbahaya yang tidak dapat diobati dan disembuhkan oleh para dokter. Cahaya yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh hati, menyinari pikiran yang peka. Hanya saja, penduduk Mekah tidak menyambut hal itu. Mereka berpaling dari cahaya Islam. Mereka berusaha dengan segala upaya dan sarana yang ada untuk menghadang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Amr bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi Al-Qurashi. adalah sebagai salah seorang pemimpin kafir yang membawa bendera permusuhan terhadap Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Maka dia termasuk orang-orang yang merugi, termasuk pengikut Fir'aun dan bala tentaranya, bahkan dia adalah Fir'aunnya umat ini, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengenal kehidupan lelaki durhaka, lagi jelek di masa kenabian, marilah kita berkenalan dengan sebagian beritanya di Mekah sebelum munculnya cahaya Islam, sejarah dirinya dan keluarganya.
1: Bani Makhzum.
2: Suku Quraisy mengakui kedudukan Bani Makhzum di masa jahiliyah, melimpahkan perkara kepada mereka. Hisham ibn al-Mughirah al-Makhzumi, yakni
1: Bani Makhzum.
2: Suku Quraisy mengakui kedudukan Bani Makhzum di masa jahiliyah, melimpahkan perkara kepada mereka.

0: jenazah tuan kalian. Orang-orang Quraisy menjadikan kematiannya sebagai hal yang bersejarah bagi mereka. Dikatakan pada tahun tersebut, tahun kematian Hisyam. Bahir bin Abdullah bin Salamah Al-Khair bin Qushair meratapi kematiannya dalam bait berikut. Biarkan aku menyalakan lentera, wahai anak unta. Sesungguhnya aku melihat kematian menyelimuti Hisyam. Engkau memilihnya, sedang ia tidak berbuat adil. Dia adalah sebaik-baik orang di antara lelaki, menurutku. Kebaikan Bani Mughirah, kalau seandainya mereka korbankan, niscaya sama dengan 1000 orang pejuang dan pemanah.
1: Al-Harits pun berkata, maka pusat Mekah menjadi bergetar merinding, seakan-akan bumi tidak memiliki Hisyam. Dalam keluarga Quraisy inilah Abu Jahal bin Hisyam tumbuh. Ia telah mewarisi sebagian dari sifat ayahnya dalam hal memberi makanan kepada orang-orang. Ia memiliki meja-meja makan yang penuh dengan roti dan daging untuk menjamu para tamu. Dia menyenangi hal itu karena ingin disebut-sebut, yakni sum'ah, dan agar orang membicarakannya di majelis mereka. Juga untuk menarik simpatik orang-orang yang hatinya lemah, demi memuaskan khayalan yang memenuhi pikirannya, menarik perhatian orang-orang kepadanya, seraya menunjuknya dengan mengatakan,
0: inilah Tuan Quraisy dan pemimpinnya.
1: Saat itulah ia merasa rela dan lega.
0: Inilah Amr bin Hisyam.
1: Dua orang laki-laki dari Bani Sulaim mengisahkan kisah yang menjelaskan tipu daya Abu Jahal dan kecintaannya untuk dipuji di balik pemberiannya kepada orang-orang dalam kemegahan yang dibuat-buat dan kepemimpinan yang dipaksakan. Ada dua orang laki-laki berkata,
0: kami memasuki kota Mekah untuk menunaikan umroh pada masa paceklik. Maka tidak kami lihat restoran dan penjamuan, serta tidak pula seseorang yang menerima tamu. Tatkala kami dalam keadaan yang demikian di Masjidil Haram, kami melihat segerombolan orang yang lewat berjalan. Kami bertanya, hendak kemana mereka?
1: Ada yang mengatakan kepada kami,
0: menuju tempat yang banyak makanan. Kami pun bergabung dengan mereka. Kemudian mereka memasuki kampung Bani Makhzum. Lantas, kami mendapati rumah yang megah, yang memiliki dua pintu besar. Terdapat seseorang yang berkulit gelap, yakni coklat tua, berewok tipis, berwajah lancip, bermata juling, duduk di atas ranjang. Di atasnya, tempat perhiasan yang hitam. Di tangannya tongkat. Terdapat mangkok besar yang penuh dengan roti dan daging. Maka kami duduk dan makan, hingga aku kenyang lebih dulu daripada saudaraku. Aku berkata kepadanya, berapa banyak yang kau makan? Tidakkah kau kenyang? Berdirilah, semoga Allah tidak mengenyangkan perutmu. Orang yang duduk di atas kasur itu mengangkat kepalanya seraya berkata, makanlah, sesungguhnya makanan itu dihidangkan untuk dimakan. Setelah usai, kami pun keluar dari pintu rumah yang berbeda dengan pintu masuk. Ternyata kami ditunggu oleh unta yang telah siap berdiri. Kami berkata, untuk apa unta ini? Maka dijawab, untuk makanan yang telah kalian lihat. Mereka berkata, ini Amr bin Hisyam, ini Abul Hakam, yaitu Abu Jahal.
1: Abu Jahal memiliki saudara bernama Al-Harits bin Hisyam, dan Al-Harits itu orang yang mulia, lagi disebut-sebut kemuliaannya. Ka'ab ibnul Ashraf berkata,
0: aku diberitahu bahwasanya Al-Harits bin Hisyam membangun dan mengumpulkan kemuliaan di antara manusia agar dia mengunjungi Madinah secara keseluruhan, dan sesungguhnya dia membangun kemuliaan di atas nasab yang lebih tinggi.
1: Al-Harits telah ikut serta dalam perang Badar bersama orang

0: orang-orang musyrik. Ia termasuk orang yang kalah. Kemudian ia ikut perang Uhud bersama orang-orang musyrik juga. Ia tetap berpegang teguh dengan kesyirikan hingga ia masuk Islam di waktu penaklukan, yakni Fathu Makkah. Ummu Hanik binti Abi Thalib radhiyallahu anha meminta jaminan pengamanan terhadapnya. Setelah memeluk Islam, dia menjadi seorang yang taat. Dia keluar bersama keluarga dan hartanya menuju Syam di zaman Umar radhiyallahu anhu. Hal ini ditangisi oleh penduduk Mekah dan dia pun berdiri menangis. Kemudian berkata, "Bukankah kita berganti-ganti rumah atau tetangga? Kami tidak ingin menukar kalian. Akan tetapi, perpindahan ini menuju Allah." Belum lama dia dan orang yang bersamanya tinggal di Syam. Mereka berjihad hingga meninggal. Allah mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Dahulu, ia dijadikan contoh dalam hal kemuliaan. Hingga penyair berkata tentang dirinya, "Apakah kau kira bahwasanya tatkala ayahmu menghujatku dalam hal kemuliaan seperti Al-Harits bin Hisham, paling utamanya orang Quraisy dalam hal kemuliaan dan kepribadian baik saat ia hidup di masa jahiliyah maupun di masa Islam?" Ibnu Harits dan ibu saudaranya Abu Jahal adalah Asma binti Mukharrabah, julukannya Al-Hanzaliyah, salah seorang dari Bani Nahsyal bin Darim bin Malik bin Hanzalah. Karena itu, Abu Jahal dikatakan Ibnul Hanzalah.
1: Dari Abul Hakam ke Abu Jahal.
0: Di antara perkara populer di tempat perkumpulan Quraisy, bahwa Abu Jahal dipanggil Abu Hakam. Dia dikenal di Mekah dan di kalangan Quraisy dengan pendapatnya yang baik dan ketepatan dalam putusan perkaranya. Karena itu, dalam berbagai majelis musyawarah, tumpuan ada padanya. Padahal, dia masih muda. Dia masuk ke Darun Nadwah ketika berumur 30 tahun, sedangkan yang lain berumur 40 tahun atau lebih. Hal itu disebabkan karena kebaikan pendapatnya. Ibnu Qutaibah radhiyallahu anhu berkata, "Orang-orang Quraisy menjadikan Abu Jahal bersama para sesepuh Darun Nadwah, sedangkan kumisnya belum tumbuh." Walau demikian, julukan ini berbalik menjadi Abu Jahal tatkala datang cahaya petunjuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulukinya Abu Jahal dikarenakan kedengkian, permusuhan dan kebodohan terhadap kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu berkata,
1: "Lebih tinggi darinya tidak pernah pula pemuda yang lebih fasih, lebih tegar dan lebih gagah dari mereka."
0: Abu Jahal menjawab dengan hati yang panas mendidih karena dengki,
1: "Kamu telah melihatnya? Itu Abdul Muthalib dan anak-anaknya. Hal inilah yang mengikat kemuliaan Quraisy selama masih hidup. Semoga Allah tidak mengekalkannya."
0: Kedengkian ini tetap tumbuh dan berkembang di hati Abu Jahal hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar. Abu Jahal melakukan tipu daya yang amat licik terhadap Islam hingga ia menjadi kepala orang-orang kafir dan pengibar benderanya di Mekah. Ia terkenal dengan permusuhan di dunia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
1: "Tidak ada pada Quraisy dan tidak pula pada para pemimpin mereka seorang pun yang paling memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Jahal bin Hisham, kepala para pemimpin orang-orang kafir."
0: Semoga di halaman berikutnya kami bisa menjelaskan gambaran Fir'aun umat ini dan kita gambarkan kenyataan mengenai kejadian-kejadian yang membuat Abu Jahal tergolong orang-orang yang terhalang, yaitu mereka yang masuk ke neraka Jahanam dalam keadaan mengeluarkan dan menarik nafas dan merintih,
1: "Kami tidak beriman padanya selama-lamanya."
0: Kepribadian Abu Jahal merupakan sosok yang terkumpul di dalamnya berbagai sifat yang buruk. Hal itu membuat kepribadiannya menjadi keras, menerima berbagai macam bentuk kerendahan. Dari seputar topik yang lalu, menjadi jelas gambaran tentang Abu Jahal dalam kesombongan dan bualannya, serta kekacauan karakternya. Kesombongan menampakkan sikap memburu ketenaran dan menjadi buah bibir, serta pujian yang muluk di balik perbuatannya. Itulah barometer baginya menuju kepemimpinan tertinggi di antara para pembesar Quraisy di Ummul Qura dan sekitarnya. Dia ikut serta dalam obrolan mereka dan acara begadang di majelis, maupun tempat pertemuan sekitar Masjidil Haram, hingga mereka menjadikannya anggota musyawarah, serta salah satu dewan perwakilan dalam berbagai kejadian. Datanglah Islam, keluarga Al-Mughirah adalah musuh bebuyutannya. Mereka merancang tipu muslihat, yang paling buruk perangai dan kedengkiannya adalah Abu Jahal, karena Islam menghancurkan martabat yang dieluk-elukan olehnya. Maka patahlah kesombongan dan bualannya, dan lenyaplah angan-angannya. Ia terkalahkan dalam persaingan di antara kaumnya soal kemuliaan yang dimenangkan Abdi Manaf dan Bani Hashim. Dia berkata dengan perkataan yang menggambarkan kebenciannya terhadap Islam, khususnya kedengkian terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ia berdialog dengan Al-Akhnas bin Syarik dan orang-orang musyrik, setelah mereka mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di rumahnya,
1: kami berebut pengaruh dengan Bani Abdi Manaf berkaitan dengan martabat. Mereka memberi makan, maka kami pun berbuat demikian. Mereka menanggung beban, kami pun melakukannya. Mereka memberi, kami pun memberi. Hingga saat kami bagaikan dua pacuan yang bertaruh, mereka berkata, di antara kami ada Nabi yang menerima wahyu dari langit. Kapankah kita mengetahui hal seperti ini? Demi Allah, kami tidak beriman padanya selama-lamanya dan tidak pula membenarkannya.
0: Barangkali yang menjadi sebab paling pokoknya berpalingnya dari dakwah dan penentangannya adalah apa yang dimiliki oleh para pemimpin berhala berupa peran dominan kala itu. Para pemimpin, khususnya orang-orang kaya, menikmati imbas kepemimpinannya. Belum lagi soal kuatnya kefanatikan taklid kepada masyarakat Mekah, seperti kefanatikan suku dan kekeluargaan. Inilah yang menjadikan musuh Allah, yakni Abu Jahal, bersikukuh dengan sikap permusuhannya. Dia takut orang-orang kuat masuk Islam hingga menggeser kepemimpinannya. Akan tetapi, Allah menyempurnakan cahayanya walau orang-orang musyrik membencinya.
1: Islam muncul ke permukaan dengan adanya Hamzah.
0: Musibah besar menimpa Abu Jahal khususnya dan kaum Quraisy pada umumnya. Tatkala Islam menarik pemuda Quraisy yang paling perkasa, orang yang paling sadar akan harga dirinya, pengoyak kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala di Perang Badar, penunggang kuda paling mahir di kalangan para joki, karena keberanian dan ketangkasannya, memegang pedang dan mengendalikan kuda. Penunggang dan kesohor Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, singa Allah dan Rasulnya. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus saudara satu susuan, putra bibinya secara nasab dan kedudukan, ibunya Halah binti Wuhaib, putri paman Aminah binti Wahab, ibu junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi sebab Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam adalah Abu Jahal. Semoga ia dihinakan oleh Allah. Ia telah mengusik keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan dan menyepelekannya saat dia duduk di sofa. Salma, budak Safiyah binti Abdul Muttalib, mengabarkan kepada Hamzah radhiyallahu anhu apa yang terjadi sesaat ia pulang dari berburu. Maka Hamzah radhiyallahu anhu pun terbakar emosi dan fanatik kesukuannya. Ia keluar sambil menggeram hendak memberi pelajaran pada Abu Jahal. Dia mendekati Abu Jahal hingga tatkala sudah berdiri di atas kepalanya, Hamzah memukulnya dengan tombak dan ia pun terluka parah. Hamzah berkata, "Akankah engkau menghujatnya sedang aku memeluk agamanya? Aku mengatakan sebagaimana yang dia katakan, maka balaslah jika engkau mampu." Orang-orang dari kaumnya, Bani Makhzum, melindungi Abu Jahal dan menolongnya. Abu Jahal berkata kepada mereka, "Biarkan Abu Ammarah, yakni kunyah atau panggilan Hamzah. Sesungguhnya aku demi Allah telah mencela keponakannya dengan cercaan yang jelek." Demikianlah Abu Jahal menjadi sebab tidak langsung keislaman Hamzah, yang dengan keislamannya Islam menjadi mulia. Ia menjadi tameng dan kekuatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum Quraisy terperangan dengan keislamannya, maka hinalah kesombongannya, musnahlah kecongkakan pembesar-pembesarnya. Kemudian 3 hari sesudah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, Abu Jahal juga menjadi sebab masuknya Umar ke dalam Islam. Hal ini membakar Abu Jahal dan menambah kesedihan serta kekeruhan hidupnya. Kefanatikan dan sikapnya terhadap Umar. Abu Jahal, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghinakannya, sangat fanatik kepada adat istiadat jahiliyah, tidak mempedulikan apapun dalam mempertahankannya. Dia tidak bersikap lembut dan tidak pula memperhatikan kehormatan seseorang. Maka dengan kefanatikan yang buta lagi usang ini, dia jauh dari keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal mempropagandakan pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum musyrikin. Di antara mereka kerabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang runtuh kejahiliahannya karena sesaat dalam detik-detik keimanan yang merasuk ke dalam hatinya. Dia berbalik menjadi manusia yang tenang dan tenteram. Jiwanya telah merasakan manisnya keimanan. Lantas dia memuliakan jiwanya, dan jiwanya menjadi mulia karenanya. Allah telah membenarkan dakwah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Saat memuliakan Islam dan menopangnya dengan keberadaan Umar bin Khattab. Akan tetapi, bagaimana reaksi Abu Jahal dengan keislaman Umar? Referensi yang terpercaya meriwayatkan bahwa tatkala Umar masuk Islam, dia berpikir di malam harinya mengenai siapakah yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara penduduk Mekah. Lantas dia melihat Abu Jahal lah orangnya. Umar radhiyallahu anhu bercerita, "Aku menghadap Abu Jahal di pagi hari dengan menggedor pintunya. Lantas Abu Jahal keluar seraya berkata, 'Selamat datang wahai putra saudariku. Ada keperluan apa kiranya?' Aku berkata, 'Kedatanganku untuk memberitahukanmu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan aku membenarkan apa yang dia bawa.'" Umar radhiyallahu anhu berkata, lalu Abu Jahal menutup pintunya dengan keras di depan mukaku, seraya berkata, "Semoga Allah menjadikanmu buruk, dan apa yang kau bawa." Tindakan seperti ini membuat Abu Jahal mulai mereka-rekati budaya untuk Islam. Dia tercatat memiliki sikap-sikap licin yang menunjukkan keburukan dan kebejatan hatinya, bahkan ragu akan kejantanannya. Abu Jahal berbuat kejelekan terhadap kaum muslimin, tidak sebatas kaum muslimin yang berada di Mekah saja, melainkan dia menyakiti orang-orang yang datang berkunjung ke Mekah, berniat umrah atau berdagang dan lain-lain. Maka kami paparkan salah satu bentuk tindakan tersebut.
1: orang yang dijamin masuk neraka, Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Bagian kedua, kisah Abu Jahal bersama Al-Irasyi.
0: Buku-buku sejarah, kumpulan kisah sejarah, dan yang lainnya menyebutkan bahwa seorang lelaki dari Irasyi, yakni nama suku, datang ke Mekah dengan membawa untanya. Lalu Abu Jahal membelinya. Dia menangguhkan pembayarannya. Maka lelaki Irasyi tadi berdiri di tempat perkumpulan Quraisy seraya berkata,
1: "Siapakah yang bisa menolongku dari Abul Hakam bin Hisham?"
0: Mereka mengisyaratkan agar dia pergi menemui Rasulullah. Mereka bertujuan mempermainkan orang ini dan mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Irasyi menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau keluar hingga menemui Abu Jahal dan mengetuk pintu rumahnya. Abu Jahal berkata,
1: "Siapa ini?"
0: Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab,
1: "Muhammad, keluarlah."
0: Maka ia keluar sedang kulitnya berubah pucat, gemetar dan gagap serta kekuatannya menjadi hilang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Berikan lelaki ini haknya."
0: Abu Jahal berkata,
1: "Jangan naik darah dulu. Aku akan memberikan apa yang menjadi haknya."
0: Abu Jahal masuk ke dalam rumahnya, lalu keluar dengan membayar hak orang itu. Lelaki dari Irasyi itu menghadap dan berdiri di atas majlis orang-orang yang hendak mengejek Nabi SAW, seraya berkata,
1: "Semoga Allah membalas kebaikannya. Aku telah mengambil hakku."
0: Maka orang-orang merasa kaget. Kemudian, tidak berapa lama Abu Jahal datang. Mereka pun mencela, seraya berkata dengan nada mencela,
1: "Alangkah hinanya apa yang kau perbuat."
0: Abu Jahal menjawab,
1: "Celaka kalian. Saat ia mengetuk pintu rumahku, aku mendengar suara yang menakutkan. Di atas kepalanya terdapat unta yang kuat yang belum pernah aku lihat. Demi Allah, sekiranya aku menolak atau telat, niscaya ia menerkamku."
0: Al-Bushri radhiyallahu anhu tatkala mengisahkan kejadian ini dalam bait syairnya,
1: "Nabi telah memutuskan perkara utang Al-Irasyi dan telah berbuat jelek Abu Jahal dalam jual beli. Nabi berinisiatif untuk mendatangi Abu Jahal dan menerkamnya hingga ia tak berkutik dan langsung melunasi hutangnya."
0: Demikianlah Abu Jahal memberikan kepada Al-Irasyi haknya. Dalam keadaan hina dina, kerdil, rendah lagi tertekan dan kalah, ia merasa punya kekuasaan, sedang faktanya tidak demikian. Berlagak berani, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menghinakannya, mengembalikan tipu dayanya menjadi bumerang baginya.
1: Membunuh wanita yang lemah.
0: Sejarah menjadi saksi akan kesabaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi ujian. Bahkan hampir tidak ada sejarah yang mencatat suatu kaum yang diuji dengan berbagai macam ujian, difitnah dengan fitnah yang paling kejam, seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya kaum lemah dari mereka. Itulah orang-orang yang disiksa dengan penyiksaan sekeras gunung. Maka mereka dijadikan contoh dalam pengorbanan, kesabaran, dan ketahanan memikul beban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal yang keji mempunyai andil dalam penyiksaan dan penganiayaan mereka, dikarenakan keimanan mereka kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Berapa banyak orang yang lemah yang menerima berbagai macam penyiksaan dan penganiayaan darinya, hingga sebagian mereka hilang nyawanya, sebagaimana yang ia lakukan terhadap sahabat dari kaum wanita, Sumayyah binti Khubab radhiyallahu anha, yang ditusuk oleh Abu Jahal dengan belati hingga benar-benar tewas. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam. Di manakah kejantanan seorang pria tatkala sewenang-wenang terhadap wanita tua yang tidak memiliki daya dan upaya? Bahkan, di mana karisma bangsa Arab ketika seorang dari mereka menganiaya kaum wanita dan menyiksanya? Sumayyah radhiyallahu anha telah tercatat dalam sejarah di lembaran yang putih murni lagi barokah. Dalam sejarah wanita yang dianiaya oleh kaum lelaki yang paling melampaui batas seperti Abu Jahal, baginya laknat Allah. Sebagaimana sejarah mencatat, dalam lembaran hitam yang dipenuhi aib, ditambah sisi lain bagi Abu Jahal bin Hisham, agar menjadi saksi atas perbuatan buruk, kebejatan dan kejantanannya yang tercemar, menjadikannya dalam hitungan orang-orang yang berdosa. Kisah lainnya, Abu Jahal menyiksa wanita lain dari kaum mukminah yang pertama-tama masuk Islam. Dialah Zinnirah, seorang budak Bani Makhzum. Lelaki hina ini menyiksanya dengan penyiksaan yang pedih hingga ia menjadi buta. Akan tetapi, mata hatinya melihat dengan cahaya kebenaran. Karena hal ini, Abu Jahal semakin marah dan dengki seraya berkata kepadanya,
1: "Sesungguhnya Lata dan Uzza yang telah berbuat demikian terhadapmu, wahai Zinnirah."
0: Ia menjawab dengan bangga dan mengejek,
1: "Apakah bisa Lata dan Uzza tahu siapa yang menyembah keduanya dan siapa yang tidak menyembah keduanya? Akan tetapi, ini perkara dari langit. Rabbku, Maha Suci Dia, lagi Maha Kuasa untuk mengembalikan penglihatanku."
0: Keesokan harinya di pagi hari, Zinnirah dapat melihat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, orang-orang Quraisy dan Abu Jahal berkata,
1: "Ini adalah sihir yang terus berlanjut dari sihir Muhammad."
0: Kemudian ia dibeli oleh seorang kaum muslimin, pemberi kebebasan dan pembebas belenggu perbudakan, Syekhul Islam yang berwibawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu membebaskannya. Abu Jahal, semoga dilaknat Allah, berupaya dengan segala kejelekan dan kebejatan untuk membendung jalan di hadapan kaum mukmin dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah mendatangi lelaki mulia seraya berkata kepadanya,
1: "Akankah engkau meninggalkan agamamu dan agama ayahmu yang lebih baik darimu?"
0: Abu Jahal menjelekkan pendapat dan perbuatannya, membodohkan penalarannya, merendahkan martabatnya. Dan jika ia seorang pedagang, dia berkata padanya,
1: "Engkau akan merugi dalam berdagang, akan ludes hartamu."
0: Dan jika ia orang yang lemah, maka Abu Jahal memukul dan menyiksanya, serta membuat tipu daya untuk menggiurkannya. Hanya saja setiap usaha yang diupayakan, pada akhirnya menemui kegagalan di hadapan keteguhan kaum mukminin. Bahkan api kedengkian berkobar di rongganya, karena orang-orang yang lemah masuk Islam. Tidak ada kerabat yang membela mereka, tidak ada kekuatan yang melindungi, dan tidak ada pula penolong bagi mereka, kecuali sikap berpegang teguh dengan keimanan mereka yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal merasa heran terhadap mereka, yaitu orang-orang yang tidak merasakan kepedihan maupun bencana. Dia menyatakan di hadapan orang-orang yang semisalnya,
1: "Tidakkah kalian merasa heran terhadap mereka dan para pengikutnya? Kalau sekiranya apa yang dibawa Muhammad berupa kebaikan dan kebenaran, niscaya mereka tidak akan mendahului kami darinya. Apakah Zinnirah mendahului kami terhadap petunjuk?" "Ya wahai Abu Jahal, benar demi Rabbku, Sumayyah, Zinnirah, dan yang lainnya mendahuluimu dalam hal kebaikan. Tersisa untuk Zinnirah kebaikan di sisi Allah, dan tinggallah laknat serta keburukan untukmu, hingga Allah mewarisi bumi dan seisinya."
0: Alangkah mengagumkan jiwa mereka, yaitu orang-orang yang telah menggariskan dan merancang lembaran-lembaran terang dalam catatan keimanan, menyinari sejarah dunia dengan amal-amal mereka yang penuh cahaya kemuliaan. Mereka menjadi pelaku sejarah di dunia, bahkan dunia sejarah. Apakah sejarah kemanusiaan pernah mencatat orang-orang seperti mereka? Kegamangan Abu Jahal. Masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhu mengindikasikan dakwah secara terang-terangan dan menjadikan orang yang memiliki jiwa bersih menerima dan beriman terhadap dakwah yang baru. Suatu hal yang menjadikan kaum muslimin terang-terangan dan bertawaf di Masjidil Haram, membentuk halaqah, yakni kelompok lingkaran di sekitarnya, dan berdiskusi serta berunding dalam hal metode penyebaran dakwah mereka. Sebelum ini, mereka tidak dapat sampai ke Masjidil Haram, melainkan dengan sembunyi-sembunyi, dalam berkoordinasi dengan perasaan ketakutan dan hati-hati. Demikian telah goncang pemikiran para petinggi Quraisy, khususnya Fir'aun umat ini. Perasaan gemetar menguasainya hingga merinding ke sekujur persendian, meremukkan lengan atasnya dan melumpuhkannya, serta asap kehinaan dan kekalahan yang menyelimuti wajahnya, seakan-akan wajahnya ditutupi oleh sebagian malam yang gelap. Dia berpikir mengenai cara lain guna membunuh seseorang yang masuk Islam. Dia dikuasai oleh kecerobohan dan kelalaian, diombang-ambing oleh kebodohan dan kebejatan. Dia ingin mengolok-olok Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghinakannya dan memvonisnya masuk neraka yang merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Allah Subhanahu Wa Taala menghinakannya di dunia dan di akhirat dan meletakkannya di neraka. Kebohongan dan mengada-ada serta hasadnya. At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dalam As-Sunan bahwa Abu Jahal berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kami tidak mendustakanmu, akan tetapi kami mendustakan apa yang engkau bawa." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah." Quran Surat Al-An'am ayat 33. Akan tetapi Abu Jahal, semoga dilaknat Allah, berkata apa yang tidak diperbuatnya. Kedengkian telah membinasakannya, angan-angan telah membuat jiwanya sakit. Akhirnya dia menjadi tuli, tidak mendengarkan kebenaran, bisu, tidak berbicara tentang kebenaran, dan buta, tidak melihat petunjuk, serta tidak mengambil manfaat darinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tatkala berbicara tentang Quraisy dan Abu Jahal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelari Al-Amin, yang artinya orang yang jujur. Mereka mengetahui bahwasanya beliau tidak berdusta sedikit pun. Akan tetapi, mereka melampaui batas. Abu Jahal pernah berkata, "Kami tidak mendustakanmu, wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau di sisi kami adalah orang yang jujur. Akan tetapi, kami mendustakan apa yang engkau bawa kepada kami." Abu Jahal telah berterus terang mengenai kedengkiannya kepada salah satu dari kumpulan orang yang busuk semisalnya dengan berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Muhammad adalah orang yang jujur, tidak pernah berdusta sama sekali. Akan tetapi, apabila Banu Qusay pergi membawa bendera, irigasi, dinding pemisah, permusyawaratan, dan kenabian, lantas apa yang tersisa bagi bangsa Quraisy yang lainnya?" Pelecehan Abu Jahal terhadap Al-Quran. Abu Jahal membuat kerusakan di muka bumi, menimbulkan fitnah, sombong, dan lancang terhadap kebenaran, mengarahkan semua perkara pada pelecehan, dan memperolok-olok ayat-ayat Al-Quran, dengan harapan bahwa hal ini akan mengikis habis dakwah Islam di awal munculnya. Kitab-kitab tafsir mengabadikan hadis dan sejarah serta referensi lainnya yang banyak akan kelancangan Abu Jahal kepada Al-Quran Al-Karim. Dan berikut sebagian contohnya. Para mufasir berkata, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Quran Surat Al-Mudathir ayat 30. Abu Jahal berkata,
2: wahai suku Quraisy, sia-sia ibu kalian melahirkan kalian. Muhammad mengaku bahwa pasukannya yang akan menyiksa kalian di neraka dan memenjarakan kalian di dalamnya adalah 19, sedangkan kalian Quraisy orang yang paling banyak komunitasnya. Tidak mampukah setiap 100 orang dari kalian menghadapi seorang dari mereka?
0: Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat sebagai jawaban atasnya.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir.
0: Quran Surah Al-Mudathir ayat 31. Di antara cercaan Abu Jahal dan kebodohannya, bahwa tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut pohon zakum, Abu Jahal berdiri, saya berkata,
2: wahai kaum Quraisy, tahukah kalian apakah pohon zakum yang dijadikan oleh Muhammad sebagai gertakan kepada kalian?
1: Mereka menjawab, tidak.
2: Abu Jahal berkata, kurma kering Madinah dengan mentega, demi Allah, seandainya memungkinkan, niscaya kami akan melahapnya dengan cepat, yakni menelannya begitu saja.
0: Kemudian dia mendatangkan mentega dan kurma seraya berkata kepada teman-temannya,
2: lahaplah dengan cepat,
0: sebagai cemoohan dan ejekan terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas.
0: Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43 hingga 46. Pohon yang jelek ini, zakum, tumbuh besar di dasar neraka. Ia makanan Abu Jahal dan setiap orang yang berdosa serta musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamakannya pohon terlaknat. Apabila datang penghuni neraka memakannya, lantas mendidih perut mereka sebagaimana air yang mendidih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan bahwa kesudahannya adalah tengah-tengah neraka. Makanannya zakum dan minumannya nanah, yakni al-muhl. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjawab dengan metode pencibiran, penghinaan dan ejekan. Firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala,
1: rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.
0: Quran Surat Ad-Dukhan ayat 49. Ini merupakan puncak dalam penghinaan dan pelecehan kepada Abu Jahal. Semoga dilaknat Allah, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman padanya,
1: sesungguhnya engkaulah yang hina dina. Penyair berkata, Rabku menyiraminya air yang amat panas, lagi mendidih untuk diteguknya, membakar wajah, sedangkan di dalam perut ia melelehkannya.
0: Dan nampaknya Abu Jahal beserta kelompoknya tidak mengindahkan metode yang buruk ini sedikit pun. Maka Abu Jahal kembali lagi ke siasatnya semula, dengan cara mengganggu dan menyakiti. Keburukan strategi berputar di sekelilingnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan amalannya.
1: 3 tahun pemboikotan.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyampaikan perintah Rabb-nya Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran, mengharap pahala, memberi maaf, tulus, mulia, lagi lemah lembut. Suatu hal yang membuat hidayah masuk ke hati sebagian. Hal ini jauh dari Abu Jahal dan para tuan yang memuliakan syirik dan patung. Mereka kebingungan dalam urusan mereka, mengajak ke kanan dan ke kiri, bingung dalam lautan prasangka. Orang terdepan di antara mereka adalah Abu Jahal. Gagasan pendapatnya habis terkuras. Jalan menuju kebenaran menjadi kabur. Dia tidak tahu, melainkan kejelekan sebagai jalan hidupnya. Buruknya tipu daya sebagai sarangnya. Dia bersekongkol dengan sekelompok kaum musyrikin, bersama mencari celah di antara pintu-pintu kejelekan dan dosa. Barangkali mereka mendapati jalan yang dapat menamatkan Islam dan kaum muslimin. Mereka membuat tipu daya yang merancang tindak kriminal paling kotor sepanjang sejarah. Mereka sepakat untuk saling menopang dalam memboikot kaum muslimin, khususnya dari Bani Muthalib serta Bani Hashim. Mereka mencatat lembaran kezaliman ini, lantas menggantungkannya di pintu Ka'bah, mengisolasi kaum muslimin di kampung Abu Thalib pada malam bulan Muharram, tahun ke-7 dari kenabian. Orang yang berlumuran dosa lagi licik, si Abu Jahal, merasa senang dengan pemboikotan ekonomi yang merupakan dosa, kezaliman yang sangat pedih, menyakitkan, dan memukul telak kaum muslimin, yang diterima oleh mereka dengan kesabaran yang indah dan ketahanan terpuji. Maka mereka bersabar menghadapi ujian untuk kemuliaan, dan mereka mampu menanggungnya. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Abu Jahal tidak berputus asa dalam menimpakan pukulan mematikan kepada kaum muslimin. Dia menghalangi setiap orang yang ingin masuk menuju kampung Abu Thalib dengan membawa makanan untuk kaum muslimin, dengan harapan kaum muslimin meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, Abu Jahal tidak bisa mencapainya. Apakah ada orang yang meninggalkan jalan cahaya untuk berjalan di kegelapan?
3: Orang yang dijamin masuk neraka, Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Bagian ketiga. Orang musyrik yang memukul Abu Jahal hingga dia terluka.
0: Abu Jahal terus melanjutkan penghalangan dan pelarangan setiap orang yang ingin membantu kaum muslimin. Hingga suatu ketika, dia terpaksa dipukul salah seorang kaum musyrikin dan melukainya. Dengan itulah terhenti pemboikotan secara zalim kepada kaum muslimin. Imam Ali Burhanuddin Al-Halabi berkata, yang rangkumannya sebagai berikut. Suatu ketika, Abu Jahal mengganggu Hakim bin Hizam yang bersama anak kecil membawa gandum. Dia menginginkan bibinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dengan melewati kampung tersebut. Abu Jahal menjaringnya seraya berkata,
2: "Akankah kau pergi membawa makanan itu ke Bani Hashim? Demi Allah, engkau dan makananmu tidak akan sampai ke sana hingga aku mempermalukanmu di Mekah."
0: Maka saat itu, bertepatan dengan datangnya Abu Al-Bukhturi bin Hisham, dia berkata kepada Abu Jahal,
2: "Apa yang kau perbuat padanya?"
0: Abu Jahal menjawab,
2: "Dia membawa makanan untuk Bani Hashim."
0: Abu Al-Bukhturi berkata padanya,
2: "Makanan untuk bibinya. Apakah engkau melarangnya untuk mendatangi bibinya dengan makanan itu? Biarkan dia pergi."
0: Abu Jahal enggan dan melarang, hingga keduanya saling tarik-menarik. Abu Al-Bukhturi mengambil tulang unta, lantas memukulkannya pada Abu Jahal, hingga sobek keningnya dan luka. Lalu menginjaknya dengan kakinya sekuat tenaga, seraya berkata,
2: "Rasakan wahai Abu Jahal, engkau menjumpai bencana. Demikianlah kebodohanmu itu, menjadikan seseorang hina. Begitulah umpatan, kembali sebagai penghinaan. Engkau mengetahui bahwa kami melegakan kepentingan dan mencegah yang ada, agar tidak tumpah ruah."
0: Sebagian suku Quraisy telah merasakan dampak buruk dari pemboikotan yang berdosa ini. Mereka saling menarik simpatik dan berembuk di malam hari untuk menurunkan lembaran pemboikotan dan pergi ke tempat perkumpulan orang Quraisy seraya berkata,
1: akankah kita makan, memakai pakaian, sedangkan Bani Hashim dan Al-Muttalib binasa? Mereka tidak berdagang maupun membeli. Marilah kita robek lembaran pemboikotan yang zalim ini.
0: Seakan-akan petir menyambar kepala Abu Jahal, maka dia berkata,
1: perkara ini telah diputuskan semalam.
0: Kemudian lembaran itu dirobek dan keluarlah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib dari tempat mereka.
3: Kemenangan bagi kaum muslimin dan kebinasaan untuk Abu Jahal.
0: Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berputus asa terhadap negeri dan kaumnya, muncullah cahaya yang bersinar bagi dakwah dan risalahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi beliau para penolong yang memiliki tabiat yang kokoh, kemauan yang kuat, keyakinan yang berakar. Merekalah kaum Ansar yang membaiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bai'atul Aqabah. Bai'at ini benar-benar menjadi pembuka bagi kaum muslimin. Bai'at tersebut memerangi manusia yang merah ataupun hitam untuk perjuangan demi meninggikan kalimat yang hak. Tatkala musibah yang menimpa kaum muslimin semakin mendera, mereka mempersiapkan diri, saling mendampingi dan mendukung. Mereka keluar berkelompok dan sendiri-sendiri, menutup pintu-pintu rumah mereka di Mekah untuk hijrah menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tempat tinggal Bani Mat'un, Bani Al-Bukair, dan Bani Jahsh menjadi tanah yang tandus tidak berpenduduk. Utbah bin Rabi'ah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Abu Jahal yang fasik melewati daerah Bani Jahsh. Lalu Abu Jahal menoleh kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu seraya berkata,
2: tidakkah kau lihat ini? Ini akibat perbuatan keponakanmu. Dia memecah belah kesatuan kita, mencerai-beraikan urusan kita, dan memutuskan hubungan di antara kita.
0: Sedangkan Al-Abbas radhiyallahu anhu tidak menjawab dengan sepatah kata pun.
3: Abu Jahal menipu saudaranya.
0: Di antara kabar yang langka dan penting dalam kejadian hijrah, bahwasanya Al-Ayyas bin Abi Rabi'ah radhiyallahu anhu, saudara seibu Abu Jahal dan anak pamannya, termasuk orang terdahulu dan paling awal lagi ikut hijrah dua kali. Abu Jahal tidak terima saat saudaranya hijrah dan merasakan kenikmatan Islam di antara kaum Ansar di Madinah. Abu Jahal dan saudaranya Al-Harits bin Hisham keluar hingga keduanya sampai ke Madinah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Abu Jahal membisikkan kepada Ayas dengan perkataan yang bejat lagi penuh tipu daya.
2: Sesungguhnya ibumu bernazar tidak akan menyisir rambutnya hingga ia melihatmu, dan tidak pula bernaung dari terik matahari hingga melihatmu.
0: Maka Ayas radhiyallahu anhu terasa tersentuh dengan apa yang didengarnya. Umar radhiyallahu anhu mengisyaratkan agar dia tidak mendengarkan setan ini. Akan tetapi, Ayas dikuasai oleh perasaan cinta selaku anak terhadap orang tua. Dia membenarkan apa yang dikabarkan Abu Jahal. Dia pun keluar bersama keduanya hingga sampai keluar jalan. Kedua orang itu menawannya, lalu mengikatnya dengan kuat. Kemudian keduanya memasuki Mekah di siang hari, sedang Ayas radhiyallahu anhu dalam keadaan terikat. Kemudian keduanya berkata,
2: wahai penduduk Mekah, berbuatlah demikian terhadap orang-orang bodoh di antara kalian, sebagaimana kami berbuat terhadap orang bodoh kami ini.
0: Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmatnya, sebagaimana terdapat dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendoakan Ayas, Walid bin Walid, dan Salamah bin Hisham dalam kunut salat Isya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa,
1: ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Walid. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisham. Ya Allah,
3: selamatkanlah Ayas bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang tertindas dari kaum mukminin.
0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
1: beliau sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari tidak mendoakan mereka, maka aku menegur beliau. Beliau bersabda, tidakkah kau melihat mereka telah pergi, yakni syahid. Rencana membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Hijrah orang-orang terkemuka lagi baik dalam keadaan yang bagus lagi menakjubkan. Sedikit menyulut kemarahan para penyembah patung. Abu Jahal dan kaum musyrikin melihat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bergabung dengan para sahabatnya di Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka hal ini membuat para pembesar Quraisy mengadakan muktamar. Mereka bersepakat suatu hari yang diberi nama Az-Zahmah, yakni hari yang padat. Dikarenakan berjubelnya orang setingkat preman dan rakyat jelata, semua menunggu keputusan pemuka mereka, yaitu orang-orang yang berkumpul di sekitar si fasik Abu Jahal di Darun Nadwa. Tersebut perundingan kaum musyrikin seputar apa yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka dalam firman-Nya Subhanahu wa taala.
3: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.
0: Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Majlis itu menyetujui pendapat orang yang berdosa lagi busuk, Abu Jahal, yang berkata kepada mereka,
2: wahai kaum Quraisy, demi Allah, sungguh aku memiliki pendapat tentangnya yang tidak kalian duga.
0: Para hadirin berkata dengan suara yang berat,
2: apa itu wahai Abul Hakam?
0: Abu Jahal menjawab, saat itu tanda pengkhianatan ada di wajah dan kedua matanya.
2: Menurut hematku, kita mengambil dari setiap suku seorang pemuda yang kuat dari bangsawan menjadi wakil kita. Kemudian kita memberi setiap pemuda dari mereka pedang tajam. Lalu mereka menemui Muhammad dan kesemuanya serempak menyerangnya hingga mati. Maka darahnya berpencar di antara banyak suku. Dengan demikian, Bani Abdi Manaf tidak akan mampu memerangi kaumnya secara keseluruhan. Maka mereka akan rela terhadap kita dengan al-aql. Kita pun mengganti dan menunaikannya dengan membayar denda untuk mereka.
0: Setan telah menyelimuti mereka, para pelampau batas, di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjaga-jaga hingga beliau tertidur agar mereka menyergap dan membunuhnya. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala menopang nabinya hingga mereka orang-orang jelek itulah yang tertidur.
3: Maka kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
0: Quran Surat Yasin ayat 9. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Untuk kejadian ini, Al-Bushiri rahimahullah mengisyaratkan dengan perkataannya,
2: dan Nabi berjalan menuju Madinah sedangkan Mekah rindu terhadapnya.
3: Kehinaan Abu Jahal.
0: Orang-orang Quraisy menjadi gila tatkala mengetahui lepasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mereka bersama sahabatnya As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sekelompok kaum musyrik yang dipimpin si fasik Abu Jahal bergegas mengejar hingga mereka berdiri di depan pintu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lantas keluarlah putrinya Asma radhiyallahu anha, dan si jelek Abu Jahal bertanya,
2: di mana ayahmu, wahai putri Abu Bakar?
0: Asma radhiyallahu anha menjawab,
2: demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku.
0: Maka si jelek lagi keji itu mengangkat tangannya dan menampar Asma radhiyallahu anha dengan tanpa belas kasihan hingga jatuh anting-antingnya karena kerasnya tamparan yang penuh kedengkian itu. Demikianlah kerendahan Abu Jahal sampai hati menyakiti wanita yang sedang hamil, berlepas diri dari akhlak orang-orang Arab yang mulia dalam memperlakukan wanita. Maka tampaklah palsunya kejantanannya saat seperti ini, yang dicatat oleh sejarah kepahlawanan Asma. Juga perjuangannya yang disaksikan oleh penduduk Mekah dan disaksikan oleh malam-malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ayahnya berada di gua, dan tertulislah dengan huruf dari cahaya, "Hendaklah kaum wanita meniru Asma." Adapun Abu Jahal telah dicatat oleh sejarah sebagai kehinaan dan aib serta celaan yang menyeluruh hingga akhir masa. Kejantanannya diragukan karena dia berlagak berani terhadap wanita yang tidak berdaya saat ditinggalkan kaumnya. Apakah ada yang lebih besar dari sikap pengecut Abu Jahal? Piala Quraisy berupa 100 onta. Abu Jahal dan suku Quraisy merasa sedih dan gelisah terhadap kejadian yang mereka alami. Mereka berkeliling mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjanjikan bagi yang membawanya dalam keadaan hidup atau mati 100 unta. Mereka mengutus para pencari jejak kaki untuk melacak jejaknya. Di antara mereka adalah Qurs bin Alqamah, Suraqah bin Jushum al-Mudriji. Rasa tamak telah menguasai jiwa Suraqah hingga dia mengendarai kudanya. Dia mempercepat langkah hingga dapat menyusul Rasulullah. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata,
1: "Wahai Rasulullah, ada penunggang kuda yang menyusul kita."
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh seraya berdoa,
1: "Ya Allah, lemparkanlah hingga ia jatuh. Ya Allah, peliharalah kami darinya sesuai kehendak-Mu."
0: Terperosoklah kedua kaki depan kuda Suraqah hingga sampai kedua lututnya, dan dia terpelanting jatuh dari kudanya. Allah menjadikan ketakutan pada dirinya. Dia berusaha untuk kedua hingga tiga kali mencelakakan beliau. Namun setiap kali dia berusaha, kaki depan kudanya terjatuh ke dalam padang pasir. Ketika itulah dia berteriak minta tolong. Dia pun mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan pernah dapat dilukai oleh seorang pun. Kemudian dia menjerit seraya berkata,
1: "Aku Suraqah bin Malik bin Jushum, lihatlah, aku akan berbicara pada kalian, demi Allah, aku tidak akan mencelakakan kalian. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah untukku, dan aku tidak akan membahayakanmu."
0: Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan kaki kudanya hingga ia berdiri sempurna di atas tanah. Kemudian dia berkata,
1: "Wahai Nabi Allah, perintahkanlah untukku apa yang kau mau."
0: Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab,
1: "Tetaplah kau di tempatmu. Jangan biarkan seseorang pun mengejar dan sembunyikan berita kami."
0: Ketika Suraqah hendak kembali, Nabi menoleh seraya berkata,
1: "Seakan-akan aku melihatmu memakai pakaian Kisra."
0: Suraqah bertanya keheranan,
1: "Kisra bin Hurmus?"
0: Nabi SAW menjawab, "Ya." Suraqah kembali dan memenuhi janjinya. Setiap kali dia mendapat pertanyaan, dijawabnya dengan berkata,
1: "Cukuplah bagi kalian wajah ini."
0: Dalam hal ini, Suraqah berkata,
1: "Aku keluar sebagai orang yang paling bernafsu mendapatkan keduanya, yakni Rasulullah dan Abu Bakar. Dan aku pulang sebagai orang yang paling ingin agar tidak ada yang mengetahui kabar keduanya."
0: Mengenai kisah Suraqah, seorang penyair mengisyaratkan,
1: "Suraqah telah dikuasai perasaan tamak, maka ia pun tenggelam dengan kuda pacuannya yang keseleo, dan dia pun minta damai."
0: Abu Syiri juga mengisyaratkan dalam Hamziyahnya tentang hal itu.
3: dan Surakah pun mengikuti jejaknya. Maka kuda berambut pendek kesayangannya tenggelam ke dalam tanah. Kemudian dia menyeru. Tatkala nampak bahwa dia akan tenggelam, dan seruannya telah menolong orang yang tenggelam sambil menyeru.
0: Antara Surakah dan Abu Jahal, tatkala Surakah merasa tenang hingga Nabi SAW
3: nampak bahwa dia akan tenggelam, dan seruannya telah menolong orang yang tenggelam sambil menyeru.
0: Antara Surakah dan Abu Jahal,

0: Jadi-jadi, dia menulis surat kepada Bani Mudlij, memerintahkan mereka agar membangkang pada pemimpin mereka, Surakah, dan mengambil alih kepemimpinannya. Dia berkata, "Wahai Bani Mudlij, aku takut terhadap orang bodoh di antara kalian. Surakah membelot untuk menolong Muhammad. Kalian harus menggantinya, agar dia tidak memecah belah persatuan kalian, hingga nantinya tidak berbalik setelah jaya dan wibawa. Orang hidup yang bodoh mengira syubhat tiba di atas kejelasan sunnah yang hak. Bagaimana bisa kebenaran itu dikatakannya? Dia berangkat tanpa mengatakan hak sepatah kata pun. Aneh dia berpaling, disertai kemarahan ke Madinah, sejauh-jauhnya tempat kelahiran. Sekiranya dia tidak mendatangi Madinah dalam keadaan lari, niscaya ujung pedang yang tajam itu akan melukainya." Surakah berkata membantah Abu Jahal, "Semoga dia dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Di dalam syairnya, sedang Surakah dahulu seorang penyair, "Demi Allah, wahai Abul Hakam, seandainya engkau menyaksikan keadaan kudaku saat kakinya terjerembab ke dalam tanah, niscaya engkau mengetahui tanpa keraguan bahwasanya Muhammad seorang rasul dan memberi keterangan. Maka siapakah yang dapat melawannya? Maka jauhkanlah kaum itu darinya. Sesungguhnya aku melihat perkaranya akan lebih tampak suatu hari nanti, dengan perkara yang diinginkan semua orang, bahwa semua manusia akan mengambil keselamatannya." Di kemudian hari, Surakah masuk Islam, yaitu sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hunain dan Taif. Di masa Al-Faruq Umar radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan Kisra dan Umar memasangkan pakaian Kisra untuk Surakah. Sesampainya di Al-Madinah Al-Munawwarah, ia diarak berkeliling. Surakah mengulang-ulang perkataan Al-Faruq radhiyallahu anhu,
1: "Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang telah menggantikan Kisra bin Hurmus. Dia memakaikan keduanya kepada Surakah bin Jushum, orang Badui dari Bani Mudlij."
0: Dengan demikian, melesetlah praduga Abu Jahal. Dia telah mengira bahwa dirinya akan mendapatkan keuntungan dari perlombaan ini. Akan tetapi, alangkah jauhnya dan alangkah tepatnya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu tatkala dia mencela Abu Jahal dalam syairnya,
1: "Kaumnya menamakan Abul Hakam, sedangkan Allah menamakannya Abu Jahal. Kepemimpinannya membuat kaumnya dimurkai Allah karena tergelinciran dari yang asli. Tidakkah masa untuk melakukan kunjungan itu datang, melainkan kebodohannya menjadi semakin mendidih, seakan-akan dia dengan apa yang membuatnya bergejolak semakin menampakkan dosa dan kerasnya kebodohan itu. Berjumpa di Medan Badr."
0: Tatkala kaum muslimin menghadang kafilah Quraisy, Abu Sufyan bin Harb takut ditawan oleh kaum muslimin. Dia mengirim utusan untuk memberitahu kaum Quraisy. Tak lama setelah mendengar kabar, Abu Jahal berorasi mengajak orang-orang keluar untuk perang. Maka orang-orang cepat bersiap-siap bertempur dengan kaum muslimin. Di antara mereka, pembesar-pembesar Quraisy. Meskipun Abu Sufyan pergi kabur dengan selamat bersama kafilahnya dan menyarankan agar tidak keluar. Namun, Abu Jahal berteriak seraya berkata,
1: "Demi Allah, kami tidak akan pulang hingga sampai Badar. Lantas kita bermalam 3 hari, menyembelih unta, memakan makanan, meminum khamer, wanita-wanita penghibur yang memainkan musik untuk kita, dan sehingga orang-orang Arab mengetahui tentang perjalanan kita, mereka akan senantiasa menghormati kita selamanya. Maka berjalanlah kalian."
0: Dalam perjalanan ini, Abu Jahal telah menyembelih 10 ekor unta untuk menjamu Quraisy. Tatkala kedua pasukan bertemu di Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para pemuka Quraisy, Utbah, Syaibah, keduanya anak Rabi'ah, Abul Bukhturi bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Ta'imah bin Adi, An-Nadhr bin Al-Harith, Umayyah

0: Umayyah bin Khalaf,
1: Abu Jahal,
0: dan selain mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabatnya seraya bersabda, "Inilah penduduk Mekah, telah keluar sampai ke akar-akarnya." Berhadapanlah kedua pasukan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, inilah Quraisy telah datang dengan kesombongan dan kecongkakannya. Mereka menentangmu, mendustakan Rasulmu. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu yang engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, binasakanlah mereka di pagi ini."
1: Adapun kaum musyrikin telah dibuka acaranya oleh Abu Jahal pada hari itu dengan berkata, "Ya Allah, ia telah putuskan hubungan kekerabatan. Ia datang dengan apa yang tidak kami ketahui. Lenyapkanlah di pagi hari. Ya Allah, siapakah di antara kami yang lebih engkau cintai, yang lebih engkau ridai di sisimu? Maka menangkanlah dia hari ini."
0: Maka Abu Jahal menjadi pembuka bagi dirinya. Tatkala kedua pasukan bertarung, khususnya ketika goncangan mulai menimpa barisan kaum musyrikin, kemudian mereka melarikan diri dan mundur bercerai-berai. Sedangkan kaum muslimin memburu mereka dari belakang punggungnya hingga membunuh sebagian dan menawan yang lainnya. Demikian, Allahu a'lam.
2: Alhamdulillah, telah kita ikuti kisah muslim hari ini. Semoga setiap kisah yang telah kita dengar menjadi pengingat bagi hati, pelajaran bagi jiwa, dan pendorong bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dari kisah mereka, kita belajar arti keteguhan iman, keikhlasan dalam beribadah, serta makna hakiki dari perjuangan di jalan Allah. Jazakumullahu khairan kepada para pendengar setia Radio Riyatul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di episode kisah muslim berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih menggugah hati dan memperkaya iman. Tetap bersama kami. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
4: lil muslimina wal muslimat.
3: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
5: Malaika ashabul jannah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarru umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qadifillah kaum muslimin para pendengar radio Riyadul Jannah 104,5 FM dimanapun berada. Azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali melalui program acara Pelita Malam yang disiarkan langsung dari Mahdiyah Sunnah Tasikmalaya. Dan seperti biasa bahwa dalam kajian akhlak ini kita merujuk kepada Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang mungkin sudah banyak dimiliki oleh kaum muslimin khususnya yang berada di Indonesia. Dan pembahasan kita malam ini masih pada masih dalam pembahasan tentang adab makan. Memang banyak sekali bab-bab yang beliau tulis dalam masalah adab makan ini. Begitu juga hadis-hadis yang beliau tulis, sehingga cukup lama juga kita membahas tentang masalah adab makan ini. Kan, tapi mudah-mudahan semua apa yang kita pelajari, apa yang disampaikan oleh beliau dalam kitab ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita berkenaan dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita masuk pada bab yang ke-112 tentang dimakruhkannya minum dari mulut kendi dan yang semisalnya. Dan juga bab ini menjelaskan bahwa hukumnya, hukum minum dari mulut kendi dan yang semisalnya tersebut, hukumnya adalah makruh, tanzih. Dilarang, akan tetapi larangan ini tidak sampai kepada derajat pengharaman, akan tetapi menunjukkan bahwa itu adalah makruh. Larangan untuk menjelaskan bahwa ditinggalkan itu lebih baik. Ikhwatifillah, kaum muslimin, para pendengar Radio Riyadhul Jannah, dimanapun berada, azanallahu iyyakum. Dalam bab ini, al-mu'allif, al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, menuliskan beberapa atau menukil beberapa hadis. Di antara hadis-hadis tersebut ada yang menunjukkan tentang larangan secara langsung yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat berkenaan dengan minum dari mulut kendi atau yang semisalnya. Namun dalam bab ini juga mu'allif al-imam an-Nawawi rahimahullah taala menukil satu hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum langsung dari mulut kendi bahkan sambil berdiri. Nah, para pendengar kaum muslimin dimanapun berada, azzaallahu iyyakum, kita akan sama-sama mempelajari dan mengkaji hadis-hadis tersebut sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dan kesimpulan sebenarnya apa hukum dari minum langsung dari mulut kendi tersebut. Seandainya dilarang, apa ilahnya, apa yang menjadi hikmah dilarangnya tersebut. Hadis yang pertama yang ditulis oleh beliau di dalam bab ini adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinathil asqiyah, yakni an tuksaru afwahuha wa yushraba minha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memecah tempat air. Maksudnya adalah memecah tempat air tersebut lalu meminum darinya. Maksud dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memecah atau merobek tempat air, di mana al-asqiyah ini adalah merupakan jamak dari saqo atau siqo, yang artinya adalah tempat air yang biasanya terbuat dari kulit dan yang sejenisnya, yang biasa diisi dengan air kemudian dibawa untuk bepergian sehingga menjadi tempat air bekal dalam perjalanan.
7: Nah, ini yang disebut dengan askiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk merobek tempat ayat tersebut dari mulutnya, maksudnya membuka mulutnya tersebut kemudian langsung meminum dari mulut tempat air tersebut dengan menempelkan mulutnya ke mulut kendi atau mulut tempat air itu. Ini yang dimaksud langsung meminumnya dari mulutnya itu adalah menempelkan mulutnya ke mulut tempat air tersebut. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Id al-Hilali hafizahullah taala bahwa di antara hikmah kenapa hal tersebut dilarang meminum air yang ada dalam kendi atau dalam kantung air secara langsung dari mulutnya dengan menempelkan mulutnya ke mulut tempat air tersebut. Di antaranya adalah karena dikhawatirkan air tersebut atau tempat air tersebut menjadi bau. Disebabkan karena bau mulut yang ada pada orang yang meminumnya. Sehingga hal tersebut akan mengganggu atau akan menjadikan orang yang datang setelahnya, yang minum setelahnya itu merasa tidak nyaman. Sehingga air itu bisa jadi menjadi sia-sia, tidak bisa diminum lagi oleh orang lain. Kenapa? Karena sudah tercampur dengan bau mulut yang datang dari mulutnya. Karena tadi minumnya itu langsung menempelkan mulutnya ke mulut mulut kendi atau mulut tempat air tersebut. Kemudian yang kedua di antara alasannya adalah bisa jadi bahwa pada kendi tersebut atau pada kantung tersebut ada kotoran. Bahkan mungkin ada serangga, ada cacing dan sebagainya yang nempel di kendi tersebut. Sehingga kalau langsung diminum ya, dengan menempelkan mulutnya ke situ, bisa jadi akan tersedot oleh mulutnya kotoran-kotoran yang ada tersebut. Sehingga ini akan membahayakan bagi dirinya. Yang ketiga, di antara hikmah atau alasan kenapa hal tersebut dilarang, bahwa yang keluar dari kendi tersebut ketika diminum, air yang keluar itu kadang-kadang melebihi kebutuhan minumnya. Keluarnya itu deras, sehingga kadang-kadang meluap dari mulutnya kemudian membasahi bajunya. Akhirnya, maksudnya adalah bahwa air yang keluar dari kendi tersebut melebihi kebutuhan yang dibutuhkan oleh si peminumnya tadi. Nah, itu beberapa alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meminum air langsung dari mulut kendi atau mulut kantung air. Dan dari alasan-alasan tadi menunjukkan bahwa bagaimana ajaran Islam ini mengajarkan bagaimana adab seorang muslim kepada muslim yang lainnya, di mana dia menjaga kebersihan, menjaga kesehatan sehingga tidak menyakiti saudaranya, orang yang akan meminum air dari tempat tersebut. Dan ini ajaran yang sangat mulia, yang sangat agung. Sehingga dia tidak mencelakakan, tidak menyakiti saudaranya, sesama muslim. Berbeda dengan orang yang mungkin ya tidak peduli ya dengan bagaimana adab atau tata cara minum dari kendi, dari kantung air, atau yang sejenisnya, termasuk diantaranya juga dibahas berkenaan dengan air botol, air yang ada dalam botol, seperti air mineral yang mungkin yang sekarang banyak dijual, di mana orang ketika meminumnya langsung menempelkan mulutnya ke mulut botol tersebut. Nah, kendi ini ya sejenisnya seperti itu. Maka dalam hal ini perlu diperhatikan agar pertama bahwa sunnah Rasulullah SAW ini bisa terlaksana, kalau itu larangan adalah bisa dihindari, bisa ditinggalkan. Kemudian juga betul-betul menjaga kebersihan dan kesehatan sehingga apa yang diminum itu memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Baik itu tubuhnya sendiri maupun bagi tubuh orang lain yang meminum setelahnya. Lalu bagaimana caranya? Kalau ingin minum dari air yang ada dalam kendi atau air yang ada dalam kantung air atau mungkin dari botol, sebaiknya ketika hendak minum minuman tersebut, maka dituangkan terlebih dahulu ke gelas. Dituangkan terlebih dahulu ke gelas. Dan itu akan lebih aman, dan itu sesuai dengan yang diharapkan dari pelarangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap cara minum seperti tadi. Dituangkan dulu kemudian diminum. Jadi disediakan ada gelasnya di situ. Ini hadis yang pertama. Senada dengan hadis yang pertama adalah hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fi as-siqai awil kirbati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari mulut tempat air atau kendi. Muttafaqun alaih, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Riyadul Jannah, di mana pun berada, azzaallahu iyyakum. Hadis ini senada dengan hadis yang tadi tentang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minum langsung dari atau melalui mulut tempat air atau kendi. Dan penjelasannya adalah seperti tadi. Alasan-alasannya juga seperti tadi. Sehingga dari sisi kebersihan, dari sisi kesehatan, kemudian itu terjaga, kemudian tidak terjadi pemborosan. Sehingga betul-betul memberikan kenyamanan baik bagi dirinya dan juga bagi orang-orang yang meminum setelahnya. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Dua hadis tadi menjelaskan tentang larangan untuk meminum air langsung dari mulut kendi atau yang sejenisnya. Namun apabila kita melihat hadis yang ketiga dalam bab ini yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, mungkin kita akan berpikir beda. Hadis yang ketiga, wa'an ummi thabitin kabshata binti thabitin ukhti hassana bin thabit radhiyallahu anhu anha qalat, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi kirbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuhu. Dari Ummu Thabit, yakni Kabsyah binti Thabit, saudara perempuan dari Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk rumahku dan menemuiku. Lalu beliau minum dari mulut kendi yang tergantung. sambil berdiri. Maka kemudian aku bangkit, mendekati kendi tersebut atau kirbah tersebut, lalu aku memotongnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan ia berkata bahwa hadis ini adalah hasan, sahih. Ikhwati fillah azzaallahu ayyakum. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Kabsah binti Thabit, di mana dalam rumah tersebut terdapat kendi yang tergantung, tempat air atau kantung air yang tergantung. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam meminum air yang ada dalam kendi tersebut langsung dari mulut kendi itu sambil berdiri. Setelah itu, maka Kabsah binti Thabit radhiyallahu anha bangkit, berdiri, mendekati kendi tersebut, kemudian memotongnya. Disebutkan bahwa alasan kenapa Kabsah binti Thabit ini memotong kendi tersebut, tujuannya adalah atau mematahkan atau memotong mulut kendi tersebut, alasannya adalah untuk menjaga bekas mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin bahwa bekas mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terjaga. Dan beliau ingin tabarruk ya dengan bekas minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar ya tidak secara bergantian terus menerus orang-orang meminum dari kendi tersebut, maka dipatahkan, diputuskan. Sehingga dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum dari meminum air langsung dari mulut kendi atau kantung air dan yang sejenisnya itu boleh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan itu. Lalu bagaimana dengan dua hadis yang tadi, yang pertama dan yang kedua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meminum air langsung dari mulut kendi. Ikhwati fillah, a'azanallahu iyyakum. Dalam hal ini, maka para ulama membahas. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa hadis ini, hadis yang ketiga ini, menunjukkan bolehnya minum secara langsung dari mulut kendi atau yang sejenisnya. Sedangkan dua hadis yang pertama dan kedua tadi tentang larangan, maka larangan ini menunjukkan kepada larangan yang bersifat makruh, yang artinya bahwa meninggalkan hal tersebut itu lebih utama daripada melakukannya. Ada juga yang menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu maka diperbolehkan. Dan di sini dijelaskan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minum secara langsung dari mulut kendi, itu dalam kondisi kendinya tergantung. Sehingga Rasulullah SAW meminumnya langsung dari mulut kendi tersebut. Maka dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang seperti yang digambarkan dalam hadis ini, maka ketika itulah diperbolehkan. Sedangkan dalam kondisi-kondisi yang biasa, yang normal, yang memungkinkan untuk tidak secara langsung meminumnya dari mulut kendi atau botol atau kantung air, maka dilarang meminumnya secara langsung. Sehingga dari beberapa hadis tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan meminum air langsung dari mulut kendi dan yang sejenisnya itu tidak menunjukkan kepada pengharaman hal tersebut, akan tapi bahwa meninggalkannya itu lebih utama, lebih afdol. Dan ini adalah bentuk penggabungan supaya tidak ada kontradiksi antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Karena kalau itu dihukumi dengan haram, maka tidak mungkin Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang haram. Atau tadi, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, bahwa dalam kondisi tertentu seperti yang digambarkan dalam hadis, maka diperbolehkan untuk minum secara langsung dari mulut kendi atau yang sejenisnya. Tetapi kalau dalam kondisi normal, maka tidak diperbolehkan untuk minum secara langsung. Wallahu ta'ala a'lam. Akan tapi terlepas dari hukum haram ataupun makruh tentang larangan ini, maka seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa meninggalkan larangan tersebut, yaitu meminum secara langsung menempelkan mulutnya ke mulut kendi, itu sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Karena tidaklah Rasulullah SAW melarang sesuatu kecuali di dalamnya ada hal yang perlu dihindari. Ada hal yang perlu dihindari, ada yang perlu diwaspadai. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang. Sehingga apabila kita meninggalkan larangan tersebut, itu akan lebih baik bagi kita. Walaupun dalam kondisi tertentu tetap diperbolehkan. Na yukhafillah jallahu hayyakum. Mungkin ada di antara kita yang bertanya bagaimana dengan air kemasan yang dibotol. Air kemas yang dibotol. Dalam hal ini memang dibahas ya. Dibahas oleh para asatidz, para guru, para ahlul ilmi tentang masalah ini. Karena sekarang sudah betul-betul memasyarakat, sudah umum ya, tentang air kemasan ini dengan berbagai macam merek yang dibotol. Rata-rata yang meminumnya itu langsung dari mulut botolnya itu. Apakah bisa hadis ini juga diterapkan, terutama berkaitan dengan larangannya, diterapkan pada air kemasan yang ada di botol? Maka mungkin bisa dilihat. Tadi disebutkan beberapa alasan, diantaranya tiga alasan, tentang larangan meminum langsung dari kendi atau tempat air, di mana yang disebut dengan siqo ya, itu adalah kantung air yang terbuat dari kulit dan yang sejenisnya. Di mana di antara sebab larangannya bisa jadi di dalam kendi tersebut ada kotoran, ada serangga dan lain sebagainya yang membahayakan bagi tubuh kita. Karena tidak terlihat dari luar ya. Tidak terlihat dari luar. Tapi kalau dituangkan terlebih dahulu, gitu, akan terlihat apakah ini bersih atau tidak. Tapi kalau langsung dicocor istilahnya ya dari mulut kendi tersebut, maka tidak akan ketahuan kotor dan tidaknya atau apakah ada binatang yang membahayakan atau tidak. Karena diantara ada riwayat menyebutkan bahwa pelarangan ini adalah bahwa ada seseorang yang minum secara langsung dari mulut kendi tersebut dan ternyata di dalamnya ada binatang yang ikut terminum sehingga itu membahayakannya. Akan tapi kalau air kemasan yang ada di botol, rata-rata botolnya itu bening. Sehingga bisa dilihat dari luar apakah kotor atau bersih. Bisa dilihat dari luar. Sehingga untuk alasan pertama mungkin tidak berlaku untuk botol yang sekarang ini beredar. Air kemasan yang ada dalam botol. Alasan yang kedua, tadi disebutkan bahwa dengan menempelnya mulut yang minum ke mulut kendi atau kantung air ini bisa menyebabkan adanya bau mulut atau nafas atau kotoran mungkin yang keluar dari mulut yang mungkin ada penyakit-penyakit yang keluar dari mulutnya dan itu masuk ke dalam air atau ke dalam bejana ke dalam kendi atau botol atau kantung air. Dan ini berlaku baik pada kendi maupun pada botol. Yang menempelkan mulutnya di mulut kendi, ya akan menjadikan air tersebut terkontaminasi dengan mulutnya, dengan ludahnya dan lain sebagainya. Begitu juga orang yang menempelkan mulutnya langsung ke mulut botol, maka akan menyebabkan air tersebut atau botol tersebut ya, terkena mulutnya dan kotoran-kotoran yang ada dalam mulutnya. Maka untuk alasan kedua berlaku baik untuk kendi maupun untuk botol. Kemudian alasan ketiga adalah untuk menjaga supaya tidak keluar air yang melampaui batas kebutuhan minumnya. Dan ini bisa juga terjadi pada air kemasan yang ada di botol. Sehingga dengan dua alasan tadi bisa diterapkan larangan meminum air langsung dari mulut kendi dengan air yang ada yang air kemasan yang ada dalam botol. Bisa diterapkan. Hanya saja dalam hal ini juga ulama menyebutkan itu apabila air yang atau botol yang isinya air yang diminumnya itu diminum juga atau akan diminum juga oleh orang lain setelahnya. Akan tapi jika itu adalah botolnya yang diminum air yang diminumnya itu juga adalah hanya untuk dirinya, tidak untuk orang lain, gitu. Tidak untuk orang lain, maka itu tidak apa-apa. Maka itu tidak apa-apa. Karena tidak akan membahayakan orang lain. Karena di antara hikmahnya tadi, supaya tidak menyakiti orang lain. Tidak menzalimi orang lain. Sehingga apabila misalnya yang diminum oleh kita ini, air yang ada dalam botol itu adalah hanya diminum oleh kita, maka tidak apa-apa menempelkan mulutnya ke mulut botol tersebut. Akan tapi jika botol ini adalah diminum atau air yang ada dalam botol ini adalah juga akan diminum oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita, maka berlaku larangan tersebut. Karena tadi mungkin ya kita juga akan merasa jijik ya, merasa tidak nyaman lah gitu ya, apabila kita meminum air dari botol yang dimana kita tahu bahwa orang yang meminum pertama itu menempelkan mulutnya ke mulut botol tersebut. Nah, ini juga berlaku bagi kita, sehingga rata-rata kebanyakan gitu ya, orang yang sekarang ini meminum air kemasan dari yang ada dalam botol itu rata-rata membelinya untuk dirinya. Dan apabila ada yang mau minuman seperti itu, dia membeli lagi, tidak mau bekas orang karena rata-rata minumnya dengan cara seperti itu. Dengan cara seperti itu. Maka ada yang mengatakan boleh jika memang air tersebut diminum hanya untuk oleh dirinya saja, tidak diminum setelahnya oleh orang lain. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang lebih aman lagi adalah tadi, dengan dituangkan air tersebut ke dalam gelas, ke dalam cangkir, kemudian meminumnya dari gelas atau dari cangkir, maka itu akan lebih aman bagi dirinya dan juga aman bagi orang lain. Ikhwati fillah azzaullah yakum, itulah beberapa hadis yang menjelaskan tentang larangan untuk meminum air dari kendi, langsung dari mulut kendi, dan penjelasan tentang hukum, bahwa hukumnya adalah makruh tidak sampai kepada haram. Wallahu ta'ala a'lam. Dan itulah mungkin yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pada malam berikutnya kita akan membahas bab-bab yang lain berkenaan dengan adab makan dan minum ini. Dan barangkali sebelum ditutup ada SMS yang masuk, kami persilakan kepada Akhwafi.
8: Baiklah, terima kasih kepada Al-Ustadz kami ucapkan yang telah memberikan kita pencerahan pada malam hari ini. Dan kesempatan kali ini adalah sesi tanya jawab. Kami ingatkan kembali bagi para pendengar yang memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat kami di 08 53 51 53 1600. Baiklah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Apakah mengucapkan permisi atau dalam bahasa Indonesia punten ketika kita melewati orang lain itu termasuk dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apakah Rasul dan para sahabatnya melakukan hal tersebut? Terima kasih.
7: Ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Barakallahu fiik kepada yang bertanya. Di dalam ajaran Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana apabila seseorang bertemu dengan saudaranya atau menemui saudaranya, yaitu seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis tentang hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Dikatakan bahwa idza laqitahu fasallim alaih, apabila engkau menemuinya maka ucapkanlah salam kepadanya. Jadi apabila seseorang bertemu ya dengan saudaranya sesama muslim dan dia tahu betul bahwa dia adalah seorang muslim, dia kenal orang tersebut bahwa dia adalah seorang muslim, baik itu ketika menemuinya ataupun lewat ya di depannya, maka yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah mengucapkan salam, yaitu mengucapkan assalamualaikum. Adapun kata-kata permisi, punten gitu, ini adalah merupakan sebuah tradisi ya, adab juga sebenarnya. Mengatakan permisi itu bagus, cuma tidak boleh hal ini kemudian menghilangkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengucapkan salam. Misalnya kita lewat ya di depan rumah seseorang dan di situ ada penghuni rumah tersebut dan kita tahu bahwa dia adalah seorang muslim, maka kita melewati rumah tersebut dengan mengucapkan assalamualaikum. Setelah mengucapkan assalamualaikum, mungkin kita akan punten ngiringa langkung kalau kata orang Sunda gitu. Jadi punten ngiringa langkungnya tetap kita ucapkan, salamnya juga tetap kita ucapkan. Jadi ini adalah merupakan adab, dan adab yang diajarkan Rasulullah SAW apabila melewati seseorang atau satu kaum ya, atau menemui mereka, maka mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Tetapi tidak menafikan bahwa mengatakan permisi punten juga ini adalah merupakan sopan santun yang berlaku di kita di Indonesia. Kalau di Sunda yang mengatakan punten. Kan tapi tadi tidak boleh menggantikan ya atau menghilangkan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala.
8: Baiklah, terima kasih kepada Al-Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya dan semoga ini dapat memberikan kita ilmu yang lebih pada malam hari ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mohon dijelaskan apa kata dasar dalam pada kata akhlak dalam Islam dan apakah dasar-dasar akhlak tersebut dan bagaimana akhlak menurut istilah Indonesia. Terima kasih.
7: Iya. Barakallahu fi kepada yang bertanya. Saya belum bisa menangkap ya apa yang maksud dengan apa kata dasar dari akhlak ya. Yang jelas akhlak ini sebenarnya adalah bahasa Arab. Jama' bentuk jama' dari khuluq ya. Bentuk jama' dari khuluq. Khuluq itu mufradnya kemudian dijadikan jama' jadi akhlak. Kata akhlak ini digunakan untuk kepribadian ya, yang ada pada seseorang. Sehingga ada disebut dengan fisik ya, yaitu disebut dengan atau al-khulqu atau al-khilqatu. Ada yang disebut dengan al-khuluqu, yaitu budi pekerti atau kepribadian yang muncul dari fisik tersebut, yang disebut dengan akhlak. Maka mungkin bisa saja kata akhlak ini diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi namanya apa, budi pekerti atau karakter. Sehingga akhlak ini juga kan ada terbagi menjadi akhlak yang mulia, akhlakul karimah ya. Ada juga yang disebut dengan akhlak yang tercela, akhlak madmumah. Ada akhlak mahmuda, akhlak madmumah. Karena perangai seseorang, budi pekerti seseorang ya, kemudian karakter seseorang ya, ada baik ada yang buruk. Hanya saja ketika seseorang dikatakan anak ini berakhlak, orang ini berakhlak, maksudnya adalah ketika dikatakan, dimutlakan kata-kata perhatikanlah akhlak misalnya, atau anak ini berakhlak, mesti itu identik dengan yang baik gitu. Anak ini beradab. Nah, kadang-kadang ada akhlak yang disebut juga dengan adab. Sulit membedakan ya antara adab dengan akhlak. Walaupun katanya bahwa adab itu bagian daripada akhlak, karena bicara akhlak sangat sangat luas sekali. Bicara akhlak itu sangat luas, mencakup seluruh agama ini tentang akhlak. Akan tapi ya, bicara akhlak, bicara adab juga. Karena tidak bisa dibedakan antara adab dengan akhlak. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, dan sebenarnya akhlak ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Istilahnya orang sudah begitu dengar kata akhlak ya sudah langsung paham maksudnya adalah kepribadian ya, sikap, kata-kata, itu akhlak. Ketika dikatakan dia berbicara dengan sopan santun, kata-kata tutur katanya juga baik ya, bagus, tidak kasar, tidak kotor, dikatakan bahwa ini dia ini berakhlak dalam bicaranya. Ketika dia misalnya berjalan itu tidak menyombongkan diri, dia berjalan dengan hati-hati, maka dia dikatakan dia berakhlak dalam berjalannya dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan akhlak. Kalau memang itu yang dimaksud oleh penanya, maka itu jawabannya. Tapi saya mohon maaf apabila yang bertanya bertanya bukan ini yang dimaksud dengan pertanyaannya. Akan tapi itulah yang dimaksud dengan pembicaraan kita berkaitan dengan akhlak. Hanya saja kita membatasi bahwa yang kita pelajari ini adalah akhlak yang berkaitan dengan ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena kalau bicara akhlak secara umum, mungkin setiap pemahaman bahkan setiap agama memiliki tetap memperhatikan akhlak. Akan tapi belum tentu akhlak yang mereka pahami itu sama dengan akhlak yang ada di dalam Islam. Maka yang kita pelajari sekarang adalah berkaitan dengan al-adab al-islamiyah atau al-akhlak al-islamiyah. Artinya akhlak-akhlak, adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berdasarkan tradisi, juga bukan berdasarkan ya pemahaman kebanyakan orang. Meskipun bisa jadi bahwa tradisi yang ada pada satu kaum itu dibenarkan oleh akhlak yang ada dalam ajaran Islam, Allah Ta'ala alam.
8: Baiklah, terima kasih kepada Ustadz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dan ini adalah pertanyaan yang terakhir insyaallah. Assalamualaikum Ustadz.
7: Assalamualaikum.
8: Kami tahu bahwa akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Namun pertanyaan saya, apakah akhlak kepada manusia itu lebih afdol daripada akhlak kepada Allah? Karena saya sering mendengar bahwa banyak ahli maksiat yang kemudian ia berakhlak yang baik dan ia dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Terima kasih.
7: Baik. Barakallahu fi kepada yang bertanya. Betul bahwa dalam pembicaraan akhlak, ya, akhlak ada akhlak kepada Allah, juga ada akhlak kepada sama manusia, sama makhluk. Yang sebenarnya bahwa kita berakhlak kepada sama makhluk juga adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika kita beradab kepada sama manusia, itu adalah merupakan ciri keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Perhatikan ya, bahwa adab-adab yang berkaitan dengan manusia dikaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya bahwa adab kepada sama manusia ini tidak lepas kaitannya dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dikatakan bahwa ciri seseorang yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga berakhlak baik kepada sesama manusia. Maka tidak sepantasnya gitu ya, seorang yang mengaku muslim tapi tidak bisa menjaga lidahnya, tidak bisa menjaga tangannya, suka menyakiti orang lain dengan kata-katanya, suka mengganggu orang lain dengan sikap-sikapnya. Sebagaimana hadis, sebuah hadis juga, man al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maka kita tidak bisa membeda-bedakan ya, memisahkan antara akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada sama manusia, sehingga kita lebih mengutamakan akhlak kepada Allah daripada akhlak kepada manusia, atau sebaliknya lebih mengutamakan akhlak kepada sama manusia daripada akhlak kepada Allah. Semuanya harus berjalan seiring, sejalan. Bahwa di antara ciri seseorang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk akhlaknya adalah bentuk keimanan dalam merupakan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan perintah-perintahnya adalah merupakan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, turut, patuh, tunduk kepada aturan-aturannya adalah merupakan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangannya adalah merupakan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Ketakwaan adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus disertai dengan akhlak kepada sama manusia. Sehingga orang mengatakan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan dia merasa takut untuk berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia misalnya merasa dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, maka dia akan tetap menjaga perintah-perintahnya dan juga larangan-larangannya, menjaga syariatnya. Dan akhlak sama manusia ini akan menjaga kehormatannya di hadapan manusia. Karena dia akan dimuliakan, tidak akan dihinakan oleh sama manusia. Maka jangan dipisah-pisahkan antara akhlak kepada Allah dengan akhlak kepada sama manusia. Harus seiring sejalan. Wallahu ta'ala alam.
3: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
4: Lil muslimina wal muslimat.
3: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar.
6: Pertanyaan. Akhir-akhir ini, saya telah memelihara janggut dan sholat lima waktu. Saya berusaha berpegang teguh kepada sunnah. Akan tetapi di desa kami, orang yang berpegang kepada sunnah dianggap ekstrim dalam beragama. Mereka sering membawakan hadis, halakal mutanatti'un, celakalah al-mutanatti'. Siapakah yang dimaksud dengan al-mutanatti'? Apakah berpegang kepada sunnah termasuk ekstrim dalam beragama?
7: Bersyukurlah engkau kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada al-haq dan memberikan taufik kepadamu untuk mengamalkannya. Jelaskanlah kepada orang yang menentangmu bahwa Islam itu mudah, dan yang dimaksud dengan al-mutanatti' adalah berlebih-lebihan dalam beramal melebihi dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau tidak menambah-nambah tetapi hanya berpegang teguh kepada syariat Allah saja. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau tidak menambah-nambah tetapi hanya berpegang teguh kepada syariat Allah saja. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala

Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di saat malam mulai menutup hiruk pikuk dunia, ketika jalan-jalan mulai sepi, ketika suara kendaraan perlahan menghilang dan banyak manusia telah terlelap dalam tidurnya, kita sedang berada di waktu yang paling jujur untuk berbicara dengan hati kita sendiri. Siang hari sering membuat kita sibuk, pikiran penuh dengan urusan dunia, target, pekerjaan, keluarga, dan berbagai keinginan. Namun malam adalah waktu di mana hati berbicara apa adanya. Dan di saat seperti inilah, izinkan saya mengajak Anda semua untuk merenung tentang hidup, tentang kematian, tentang kubur, dan tentang kemana sebenarnya kita sedang melangkah. Saudaraku, pernahkah kita bertanya dengan sungguh-sungguh kepada diri sendiri, jika malam ini adalah malam terakhirku di dunia, apakah aku siap menghadap Allah? Bukan siap bertemu manusia, bukan siap meninggalkan pekerjaan, tetapi siap berdiri sendirian di hadapan Rabb yang menciptakan kita, yang selama ini memberi kita nafas, memberi kita waktu, dan memberi kita kesempatan. Setiap hari kita melihat kematian, namun seringkali kita menganggapnya sebagai kisah orang lain. Padahal sesungguhnya setiap berita kematian adalah pesan untuk diri kita sendiri. Ada yang pagi tadi masih tersenyum, siang masih sibuk bekerja, sore masih berbincang dengan keluarga, dan malam ini sudah terbaring dalam keheningan tanah. Tidak ada yang bisa menunda kematian, tidak ada yang bisa menolaknya. Ia datang tanpa izin dan tanpa bisa diundur. Saudaraku, pernahkah kita membayangkan saat tubuh kita dimasukkan ke dalam kubur, saat semua orang meninggalkan kita, langkah-langkah mereka semakin menjauh, dan kita tinggal sendirian dalam kegelapan. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi teman, yang menemani hanyalah amal. Dan di sanalah kita akan mengetahui apakah hidup kita benar-benar digunakan untuk mencari ridha Allah, atau hanya dihabiskan untuk mengejar dunia yang fana.

Saudaraku, malam ini sebagian saudara kita telah tertidur lelap. Tubuh mereka beristirahat. Namun tidak sedikit pula yang justru semakin jauh dari Allah. Ada yang masih larut dalam gemerlap malam, di kafe-kafe, di obrolan yang tidak membawa kebaikan, dalam tawa yang melupakan akhirat, bahkan dalam maksiat yang merusak kehormatan dan hati. Ada yang tenggelam dalam perzinaan, minuman keras, perjudian, dan dosa-dosa lain yang mungkin tampak sepele, tetapi meninggalkan luka dalam jiwa. Mereka merasa senang malam ini, namun lupa bahwa setiap maksiat adalah satu langkah menuju penyesalan yang panjang. Dan ada pula yang malam ini masih sibuk mengejar dunia, lembur, bisnis, transaksi, angka demi angka, target demi target, seolah hidup hanya tentang harta dan keberhasilan. Mencari rezeki memang bagian dari ibadah, namun ketika hati sepenuhnya terikat pada dunia, ketika akhirat tak lagi menjadi tujuan, maka dunia justru akan menjadi penjara bagi jiwa. Saudaraku, kubur bukanlah akhir. Ia adalah pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Ada kubur yang menjadi tempat istirahat yang menenangkan. Ada pula kubur yang menjadi tempat penyesalan yang menyakitkan. Dan setelah itu, ada surga yang penuh kedamaian, atau neraka yang penuh kesengsaraan. Semua orang ingin surga, namun tidak semua orang mau berjalan ke arahnya. Pertanyaannya bukan kita ingin kemana, tetapi kemana hidup kita sedang membawa kita. Saudaraku, jangan pernah merasa aman hanya karena kita masih muda. Banyak orang yang berkata, nanti kalau sudah tua, aku akan bertaubat. Padahal, tidak ada yang menjamin ia akan sampai pada hari tua. Betapa banyak yang pergi di usia yang masih belia, sebelum sempat memperbaiki diri, sebelum sempat kembali kepada Allah. Wahai saudaraku yang masih muda, masa mudamu adalah harta yang sangat mahal. Jangan habiskan untuk hawa nafsu. Jangan tukar dengan kesenangan sesaat. Jangan gadaikan masa depan akhirat demi dunia yang akan segera berakhir. Satu malam dalam maksiat bisa merusak hati bertahun-tahun. Dan wahai saudaraku yang telah berusia, yang rambutnya mulai memutih, yang langkahnya tidak lagi sekuat dulu, justru sekaranglah waktu untuk semakin dekat kepada Allah, karena dunia semakin menjauh dan akhirat semakin mendekat. Betapa sedihnya jika seseorang telah menua, namun hatinya masih terikat kuat pada dunia, masih gelisah karena harta, masih marah karena urusan yang tidak akan ikut ke kubur. Hari tua bukan untuk mengejar dunia. Hari tua adalah waktu untuk mempersiapkan pulang. Saudaraku, baik yang muda maupun yang tua, kita semua sedang berjalan menuju satu tempat yang sama. Dan di sana yang akan menyelamatkan kita bukan usia, bukan gelar, bukan harta, tetapi iman yang lurus dan amal yang ikhlas. Karena itu, berhati-hatilah dari menyekutukan Allah. Jangan gantungkan hati kepada selainnya. Jangan berharap keselamatan dari benda, makhluk atau kuburan. Berhati-hatilah dari ibadah yang tidak sesuai tuntunan, yang tampak indah namun tidak diterima. Dan waspadalah terhadap hawa nafsu. Banyak manusia tersesat bukan karena kurang ilmu, tetapi karena mengikuti keinginan dirinya sendiri. Ketika hawa nafsu menjadi pemimpin,
kebenaran akan ditinggalkan. Saudaraku, malam ini masih terbuka pintu taubat. Masih ada kesempatan untuk kembali. Jika hati terasa berat, jika dada terasa sesak, jika air mata hampir jatuh, itu tanda Allah masih menyayangi Anda. Jangan tunda. Bangunlah walau sebentar. Ambil wudu. Dirikan 2 rakaat. Tutup dengan witir. Dan berbicaralah kepada Allah dengan bahasa hati Anda. Tidak perlu kalimat indah. Cukup kejujuran. Ya Allah, aku penuh dosa, tapi aku ingin kembali. Air mata di sepertiga malam lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Saudaraku, jangan remehkan satu amal kecil, satu sedekah, satu kebaikan, satu ajakan kepada kebenaran. Bisa jadi itulah yang Allah jadikan penyelamat kita saat semua amal lain terasa ringan. Hiduplah untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Namun, siapa yang hanya hidup untuk dunia akan kehilangan keduanya. Saudaraku para pendengar setia Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, dimanapun Anda berada. Demikian renungan malam kita pada kesempatan ini. Segenap kru dan penyiar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insyaallah kita akan berjumpa kembali esok hari dalam acara penuh keberkahan yang senantiasa mengajak kita lebih dekat kepada Allah dan lebih rindu kepada surga. Selamat beristirahat. Semoga malam ini dipenuhi ketenangan, ampunan, dan rahmat dari Allah. Dan sebelum kita berpisah, mari kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.
1: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: الباب.
1: Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: النار.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: Aab.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

0: العباد.
1: Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

0: النار.
1: Yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka."

Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

0: بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong.

0: mu'ridun.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

0: قَدِيرٌ.
1: Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

0: wa ilallahi al-masir.
1: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: العالمين.
1: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
0: ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: العليم.
1: Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

0: الصالحين.
1: Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
0: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
1: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku.

0: تَخْتَصِمُونَ.
1: Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: يكون.
1: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
0: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
1: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

0: Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
1: Inna hadza lahu al-qasasul haqq.

Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah,

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?

Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?

0: Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.
1: فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik.

0: يرجعون.
1: Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

0: يسلمون.
1: Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat, dia termasuk orang yang rugi.

Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.

mereka itu, balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya.

kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.

Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.

Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik.

0: alamin.
1: Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: الْكَافِرِينَ
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman.

Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan muslim.

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.

Pada hari itu, ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu."

Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: amin.
1: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

0: ينصرون.
1: Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, kalah. Selanjutnya, mereka tidak mendapat pertolongan.

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: yasjudun.
1: Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Dan mereka juga bersujud, salat.

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.

Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya.

0: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, seagama, sebagai teman kepercayaanmu. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti.

Beginilah kamu. Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan.

0: alim.
1: Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya.

Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?

Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda.

Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina, sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun.

Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.

Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman.

0: Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar?

Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya.

Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.

dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir."

Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi.
1: Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin.
0: Tetapi hanya Allah lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik.
1: Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'um wa huwa khairun nasirin.
0: Tetapi hanya Allah lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik.

kafir. Karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim.

Dan sungguh, Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin.

Ingatlah, ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu, yang lain memanggil kamu, kelompok yang lari. Karena itu, Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, "Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah." Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, "Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh." Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati.

Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedang

0: عليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan, pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang. Sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, pastilah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan.
0: وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ.
1: Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan.

Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

0: Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal.
1: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang dia lakukannya. Dan mereka tidak dizalimi.

Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka Jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

0: إن الله على كل شيء قدير.
1: Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah, "Itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman.

Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar.

Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki.

mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.

0: عظيم.
1: Yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar.

0: wakil.
1: Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu, takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung.

Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman.

Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya, sedikitpun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: حَلِيمٌ
1: Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, sedikitpun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya, tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan.

Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar.

Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: غير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
1: Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar.

0: abid.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya, Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: الْمُنَافِقِينَ.
1: Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah Muhammad, sungguh, beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar?

Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah, rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.

0: umur.
1: Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu benar-benar menerangkannya, isi kitab itu kepada manusia. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual-beli yang mereka lakukan.

0: أليم.
1: Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.

yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."

Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti.

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji.

0: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik."
1: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد.
0: Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri.

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.

Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu. Dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah, dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: فللذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Fatawa Mukhtara.
4: Pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan salafiyah?
5: Salafiyah adalah nisbat kepada salaf. Salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama yang ada pada tiga generasi pertama. Semoga Allah meridhai mereka semua yang disaksikan kebaikannya oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah kurunku, generasiku, kemudian setelahnya. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Bukhari dan Muslim. Salafiyun adalah jamak dari salafi, nisbat kepada salaf. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berdakwah kepadanya dan mengamalkannya, dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
6: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
7: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudhakkir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

0: Musa.
1: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu,

seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.

0: bima.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

0: خَبِيرًا.
1: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.

Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.

Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Ya.

Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

0: sabil.
1: Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar.

Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu.

yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun." Dan mereka mengatakan, "Ro'ina," dengan memutarbalikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali.

Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat. Pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang besar.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: masira.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.

Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikitpun kebajikan kepada manusia?

0: khaira.
1: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya.

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: بَعِيدَا.
1: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad, sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."

mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

0: rahima.
1: Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

0: مَبِيتًا.
1: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
0: وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
0: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
1: Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha Mengetahui.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak.

Dan sesungguhnya di antara kamu, pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, "Sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku, karena aku tidak ikut berperang bersama mereka."

Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu.

Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun.

Pun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Al-Qur'an.
2: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
3: فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.

0: Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan, di sisinya. Percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih islami. Percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Riyadul Jannah dimanapun anda berada, mari kita bersyukur atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita semua yang begitu banyak, yang begitu besar, sampai-sampai kita tidak mungkin untuk menghitungnya. Dan di antara kenikmatan terbesar adalah seseorang diberikan kesempatan untuk senantiasa tolabul ilmi, senantiasa menuntut ilmu agama, belajar, sehingga dia mampu mempelajari hak Allah, hak manusia, kemudian mengamalkannya. Salawat dan salam tidak lupa juga kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya sampai hari kiamat. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran atau kajian kita yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, masih pada kitab yang sama, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan sekarang ini alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang ke-18, di mana hadis ini temanya berkaitan dengan dorongan agar kita bertakwa dimanapun kita berada. An Abi Dzarrin Jundub Ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad Ibni Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Abu Dzar, yaitu beliau adalah Jundub Ibnu Junadah. Dan dari Abu Abdurrahman, dan beliau adalah Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, itaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Para pendengar radio Riyadul Jannah dimanapun anda berada, dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah keburukan yang kamu lakukan dengan kebaikan, tambahlah perilaku buruk yang pernah kamu lakukan dengan melaksanakan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia atau bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini hadis yang mulia, hadis yang penuh makna, di mana Nabi bersabda dalam hadis ini dengan sebuah kalimat yang singkat, padat, jelas namun penuh makna, penuh keutamaan, penuh kebaikan. Sehingga tidak salah sebagian ulama mengatakan hadis ini mencakup tiga hak, yaitu hak untuk Allah, hak untuk mukallaf, dan terakhir adalah hak untuk para hamba. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini ada dua orang sahabat yang termasuk masuk Islam di awal-awal zaman kenabian. Sabiqun al-awwalun, ya, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam, yaitu adalah Abu Dzar al-Ghifari, namanya adalah Jundub ibnu Junadah. Yang kedua, Abu Abdurrahman Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhuma. Sedikit kita mengenal dua sahabat ini. Yang pertama adalah Abu Dzar Jundub ibnu Junadah, atau sering kita dengar atau sering disebut dengan Abu Dzar al-Ghifari, karena beliau ini berasal dari suku Al-Ghifar, suku yang terkenal suka merampok. Dan beliau ini masuk Islam pertama kali karena atas petunjuk atau nasihat dari saudaranya. Saudara ini menceritakan bahwasanya di sana ada seorang nabi yang datang di kota Mekah. Namun beliau tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh saudaranya ini, sehingga beliau mendatangi kota Mekah mencari-cari siapakah nabi yang dimaksud, dan berhari-hari beliau mencari Nabi Muhammad SAW sampai pada akhirnya beliau bertemu dan menguatkan diri atau meyakinkan diri untuk menjadi seorang muslim. Beliau ini berasal dari suku yang terkenal melakukan keburukan, yaitu perampok. Namun begitulah hidayah. Hidayah itu hak Allah. Bahkan seorang nabi tidak memiliki hak untuk memberikan hidayah keimanan kepada seseorang, pada orang yang paling dekat dengan dia. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Termasuk adalah pada sahabat ini, Abu Dzar Jundub ibnu Junadah. Dan beliau adalah orang yang zuhud, ya, orang yang terkenal dengan kebaikannya, bahkan keberaniannya, sehingga ketika masuk Islam ini beliau mengikrarkan diri sebagai seorang muslim berani di tengah-tengah masyarakat yang membenci Islam, yang belum mengenal Islam dengan baik. Banyak tantangannya, tetapi beliau dengan pedenya, dengan beraninya mengikrarkan diri sebagai seorang muslim. Sehingga hampir-hampir beliau ini kemudian dipukuli oleh orang-orang musyrikin pada saat itu, tetapi dicegah oleh sahabat yang lainnya dengan mengatakan, apakah kalian berani menghajar, mengeroyok orang yang berasal dari suku Ghifar, di mana mereka memahami suku Ghifar ini suku yang perilakunya tidak baik, terkenal dengan pekerjaan mereka sebagai seorang perampok. Yang kedua adalah sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Tentunya nama beliau ini sering kita dengar ketika kita mempelajari hadis. Kisahnya begitu banyak dan inspiratif. Beliau diutus oleh Nabi untuk menjadi pendakwah di negeri Yaman. Dan Nabi berpesan kepada beliau agar mendakwahkan yang pertama kali adalah tentang tauhid. Begitu dekatnya sahabat ini dengan Nabi, ada sebuah hadis yang mengkisahkan bahwa Nabi ini berboncengan dengan beliau, Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian di sana Nabi memberikan pesan-pesan, di antaranya adalah mahaqullah 'alal ibad. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah terhadap hambanya dan sebaliknya? Dan beliau ini juga pernah mengalami sebuah peristiwa, ya, di mana beliau ditegur oleh Nabi karena beliau setelah sholat isya bersama Nabi maka kembali kepada kaumnya untuk menjadi imam di kaumnya. Namun ternyata beliau membaca dengan surat yang ayatnya panjang, ayatnya banyak, sehingga sampailah hal ini kepada Nabi dan beliau ditegur. Beliau diberikan nasihat agar tidak melakukan sesuatu yang menjadi fitnah, memberatkan bagi para jamaah. Karena tentunya orang yang sholat di belakang beliau ini, di belakang Muadz ibn Jabal, ada anak kecil, ada orang tua, dan ada orang-orang yang memiliki hajah kebutuhan yang mendesak. Sehingga Nabi memerintahkan agar ketika beliau menjadi imam, itu dengan surat-surat yang tidak terlalu panjang, sehingga tidak memberatkan para jamaahnya. Pada hari ini Nabi berwasiat dengan tiga wasiat. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Kita diperintahkan untuk bertakwa tidak hanya ketika berada di masjid, tapi dimanapun kita ini berada, baik saat kita sendirian ataupun saat kita bersama banyak orang, baik ketika di rumah ataupun ketika di luar rumah, baik di sebuah tempat yang tidak terlihat seperti di kamar mandi atau di balik selimut, ataupun saat kita terlihat dalam pandangan manusia. Dimanapun kita berada, pada hakikatnya kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa dalam pengawasan Allah. Maka tuntutan takwa ini dimanapun kita berada, toh tidak ada satu tempat pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah takwa ini kita temukan banyak sekali, baik di Al-Quran ataupun di dalam hadis. Termasuk ketika bulan Ramadan, kita sering mendengar sebuah ayat yang sering dibaca-baca oleh para khatib, oleh para penceramah, tentang kewajiban seseorang berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Diwajibkan atas kalian ini untuk berpuasa. Agar apa? Agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun. Dan ternyata perintah puasa ini dikaitkan atau ujungnya adalah agar kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak hanya itu, kita ini juga dimotivasi, didorong agar kita ini senantiasa bertakwa meskipun dengan sesuatu yang paling kecil. Kita dituntut untuk senantiasa menjadi orang bertakwa dengan apa yang kita punya. Saat kita punya sesuatu yang besar, saat kita dalam kondisi yang lapang, penuh dengan harta, kita dituntut untuk bertakwa. Namun, ternyata meskipun kita dalam kondisi yang sempit, sedang tidak punya harta, kita juga dituntut untuk senantiasa bertakwa. Jadi Nabi memerintahkan kepada kita agar kita ini mengoptimalkan apa yang kita punya untuk menjadi wasilah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak heran kemudian Nabi memerintahkan kita, diantaranya adalah dengan mengatakan ittaqun naro walau bisyikki tamratin fa illam tajidu fabi kalimatin thayyibatin. Pada sebuah hadis yang sahih, Nabi menasihatkan kepada kita, bertakwalah kalian dari neraka. Artinya, jadilah kalian ini orang-orang yang bertakwa, sehingga kalian terbebas, terjauh dari siksa api neraka. Walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan apa ya istilahnya itu, walaupun hanya dengan separo buah kurma, atau sepotong buah kurma, atau secuil buah kurma. Jadi kita dituntut bertakwa meskipun hanya dengan sesuatu yang kecil, yang remeh. Asal menjadi wasilah kita bertakwa. Seandainya pun seseorang tidak punya sesuatu untuk dia berikan kepada orang lain agar dia bertakwa, dia tidak punya sesuatu untuk dia sedekahkan kepada orang lain, maka kemudian Nabi mengatakan, jika kalian tidak punya sesuatu, fabi kalimatin thayyibatin, maka bertakwalah dengan kalimat yang baik, dengan bicara yang baik, karena itu bisa menjadi wasilah kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi begitu pentingnya takwa ini untuk kita semua. Dalam hadis ini kita dituntut untuk bertakwa dimanapun kita berada, dan pada hadis yang lain bahkan kita dituntut untuk mengoptimalkan apa yang kita punya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu sebenarnya apa itu takwa? Karena Nabi memerintahkan kita untuk bertakwa dimanapun kita berada, maka kita harus tahu apa itu takwa. Kenapa kita harus bertakwa? Takwa ini diambil dari kalimat waqayaki, wiqayatan, yaitu perlindungan atau perisai. Jadi wiqayah ini bermakna kalau kita melihat ya ada adegan perang gitu kan ya, maka biasanya pada zaman dahulu seseorang ini menggunakan perisai ya, atau menggunakan helm. Maka wiqayah, perlindungan, ini merupakan asal kata dari takwa. Apa itu wiqayah, perlindungan? Sesuatu yang melindungi, maka bisa berupa perisai, tameng gitu kan ya, yang dipakai di tangan, atau juga bisa berupa helm, yang helm besi yang kemudian dimanfaatkan agar kepalanya ini aman. Maka takwa ini secara bahasa artinya adalah sesuatu yang melindungi, bisa berupa tameng ataupun yang lainnya. Adapun makna takwa adalah sesuatu yang melindungi kita dari siksa api neraka. Dan di sana banyak para ulama yang mendefinisikan takwa dengan beraneka ragam kalimat tetapi memiliki makna yang sama, yaitu apa? Sesuatu yang bisa melindungi kita dari api neraka, yang bisa menjaga kita dari api neraka. Di antaranya adalah Imam Nawawi rahimahullahu taala, penulis kitab ini, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mendefinisikan takwa, memaknai takwa dengan kalimat yang artinya adalah mentaati perintah Allah dan larangannya. Artinya apa? Takwa ini artinya apa yang Allah perintahkan itu kita laksanakan. Adapun larangan, karena itu larangan tidak boleh dilakukan, kita taat sehingga kita tidak melakukan larangannya atau kemudian kita menjauhi larangannya. Itu makna takwa. Suatu ketika sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang apa arti takwa. Maka beliau balik bertanya kepada Umar, apa yang kamu lakukan jika kamu berjalan pada sebuah tempat, pada sebuah jalan, di sana banyak duri-durinya? Maka sahabat Umar radhiyallahu anhu menjawab, ya tentunya saya akan berhati-hati dan saya akan sisingkan baju saya. Maknanya adalah, ya saya akan memperhatikan jalannya sehingga tidak terkena duri. Itu maknanya. Maka sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, itulah takwa. Jadi terkadang takwa itu didefinisikan atau dimaknai dengan kalimat berhati-hati. Dan ini memiliki makna yang sama, yaitu seseorang berhati-hati, jangan sampai dia melanggar aturan Allah, jangan sampai dia meninggalkan perintah Allah sehingga dia masuk ke dalam neraka. Berhati-hatilah, karena hati-hati itu adalah bentuk ketakwaan, di mana seseorang senantiasa menjaga dirinya, berhati-hati untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan di antara bentuk takwa adalah ihsan yang pernah kita pelajari. Antakbudallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini bentuk takwa. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu ini melihat Allah, melihat kebesaran Allah. Maka jika kamu tidak sanggup, tidak mampu untuk melakukan hal ini, menghadirkan perasaan ini, maka yakinlah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Maka orang yang dalam kondisi seperti ini pasti akan hati-hati. Dia tidak akan sembarangan untuk berkata, ya, untuk mengamalkan atau melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Ini makna takwa. Lalu kenapa kita harus bertakwa? Ya tentunya, sebagaimana makna takwa adalah wiqayatan, yaitu penjagaan atau perlindungan, kita butuh untuk bertakwa agar kita ini mendapatkan perlindungan dari Allah SWT dari siksa api neraka. Karena tidak ada satupun di antara kita yang berani mengatakan siap masuk ke dalam neraka. Tidak ada yang sanggup untuk mengatakan hal itu. Tidak ada yang berani. Maka penting sekali bagi kita untuk bertakwa, karena itu untuk kepentingan kita, agar kita menjadi orang-orang yang dilindungi dari siksa api neraka. Kemudian Nabi melanjutkan nasihatnya dengan mengatakan, wa'ad bi'isayata al-hasanata tamhuha. Maka ikutilah keburukan dengan kebaikan, kebaikan ini akan menghapusnya. Maknanya adalah seseorang yang berupaya untuk bertakwa, manusia yang berupaya untuk bertakwa, itu tidak lepas dari kesalahan. Yang pertama tadi itu adalah hak Allah, itaqillah haitsu ma kunta. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua ini haknya mukallaf. Seorang yang dia sudah mendapatkan beban syariat, dia sudah berusaha untuk senantiasa bertakwa, namun yang namanya manusia terkadang terjatuh dalam sebuah kesalahan, siapapun itu. Kecuali yang Allah lindungi. Para nabi maksum dari kesalahan. Artinya adalah para nabi ini menyampaikan risalahnya itu dijaga oleh Allah. Tetapi selain nabi, maka ada kemungkinan dia terjatuh dalam kesalahan yang banyak. Sekelas sahabat yang kemudian imannya sangat tinggi tidak lepas dari kesalahan. Maka kita dapatkan di sana ada sahabat yang pernah berzina atau pernah minum khamr atau pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Ini wajar bagi seorang manusia. Sunnatullah. Maka kata Nabi, apa solusinya? Wa'ad bi'isayata al-hasanata tamhuha. Maka jika kamu melakukan kesalahan, segeralah kamu ikuti kesalahan tersebut dengan melakukan kebaikan. Bayarlah kesalahan itu dengan melaksanakan amal soleh, kebaikan. Kenapa? Tamhuha. Maka dengan kebaikan itu kesalahannya akan terhapus. Para ulama berbeda pendapat, apa sih makna al-hasanah di sini? Apakah maknanya adalah taubat seseorang yang jika telah melakukan kesalahan, maka hendaknya dia kemudian langsung bertaubat sehingga taubat ini menghapus kesalahannya? Ada yang mengatakan lebih umum. Tidak, ini tidak terbatas dengan taubat, tapi semua kebaikan. Semua kebaikan ini akan menghapus kejahatan atau akan menghapus keburukan. Walau ta'ala alam, maka kita bisa memaknainya secara umum, ya, bahwasanya kebaikan di sini adalah semua kebaikan dan tidak disyaratkan harus bertaubat. Bahwasanya secara umum kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu akan menghapus kesalahan-kesalahannya, tentunya sesuai dengan kadar kebaikan yang dilakukan dan kadar keburukan yang dia lakukan, sebagaimana Allah berfirman, innal hasanata yudhibna sayiat, bahwasanya kebaikan-kebaikan, bahwasanya kebaikan ini akan menghapus keburukan-keburukan. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui, tidak mungkin seseorang ini senantiasa berada dalam jalan kebaikan terus-menerus, tidak mungkin. Karena manusia memiliki syahwat. Manusia ini memang tempatnya salah dan dosa. Ya, mudah sekali seseorang terjerumus dalam kesalahan, maka ada solusi. Sesuatu ini jadi solusi. Kalau kita berbuat salah, maka ikutilah kesalahan itu dengan kebaikan, karena niscaya kebaikan akan menghapusnya. Dan di antara bentuk kebaikan yang sangat besar adalah apa yang akan kita rasakan insya Allah ke depannya. Kita ini akan memasuki bulan Dzulhijjah, dan di sana ada keutamaan-keutamaan beribadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian di sana ada ibadah yang begitu mulia, yaitu kurban. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Riyadhul Jannah dimanapun Anda berada, jangan kita lewatkan kesempatan ini. Ada sebuah kebaikan yang bisa jadi akan menghapus dosa-dosa kita. Yaitu apa? Amal atau ibadah di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah dan berkurban, menyembelih kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kelewatan. Jika belum ada uang, coba lihat, barangkali di rumah kita ada barang-barang yang bisa kita jual. Jika kita tidak mampu untuk membeli hewan kurban dengan harga yang fantastik, harga yang mahal, kita tidak punya uang untuk membeli kambing seharga 3 juta, maka coba cari hewan kurban yang harganya lebih murah, karena insya Allah ada. Berkurban itu tidak mesti dengan hewan yang jantan. Kita tahu kalau pada hari raya kurban, hewan jantan ini harganya lebih mahal. Namun sah juga seseorang berkurban dengan hewan betina yang harganya relatif lebih murah. Maka kita harus berdoa, berusaha agar pada tahun ini kita dimudahkan dan ditakdirkan untuk bisa berkurban, dan di antara keutamaannya adalah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena innal hasanah yudhibna sayiat, sesungguhnya kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan sekarang kita masuk pada haknya para hamba. Nabi bersabda, dan pergaulilah atau bermuamalah dengan manusia dengan muamalah akhlak yang baik. Kita diperintahkan untuk bergaul, untuk bermasyarakat dengan manusia. Tetapi bikhulukin hasanin, dengan akhlak-akhlak, dengan tabiat-tabiat yang baik. Dan ini merupakan menunaikan hak para hamba. Pada hadis ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Riyadhul Jannah dimanapun Anda berada, Nabi memerintahkan kita untuk bergaul, untuk bermasyarakat. Islam ini bukanlah agama yang hanya menuntut kita untuk memiliki hubungan baik dengan Tuhannya. Tidak. Bahkan banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi orang yang berhasil bergaul, bermasyarakat dengan akhlak yang baik. Memiliki banyak keutamaan. Bahkan dalam sebuah hadis dikisahkan bahwasanya Nabi ini lebih senang, ya, lebih utama menemani saudaranya yang dia membutuhkan, menunaikan hajahnya, daripada itikaf di masjid beliau, di masjid Nabi. Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwa bergaul dengan manusia, memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya, ini juga tidak kalah pentingnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini kita dituntut ketika bergaul itu harus menunjukkan menggunakan akhlak-akhlak yang baik. Sebagian ulama kemudian memberikan indikator ya, apa sih yang dimaksud dengan akhlak yang baik? Ya. Maka di antaranya adalah ada yang mengatakan ini perkataan Hasan Al-Basri. Ada yang mengatakan bahwasanya ini merupakan perkataan Abdullah Ibnu Al-Mubarak. Ala kulli hal, para ulama terdahulu beliau memiliki indikator ya, menyatakan bahwa akhlak yang baik ini diantaranya adalah yang pertama kaful adha, yang kedua badul nada, yang ketiga tolaqatul wajhi, dan ada yang menambahkan yaitu asabru alal adha. Ya, kita ulangi lagi bahwa yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah yang pertama kaful adha, yaitu menahan diri untuk mengganggu orang lain. Ya, akhlak yang baik ini adalah seseorang dia menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Baik dengan ucapannya, sindiran misalkan, atau ucapan-ucapan yang memang sengaja agar orang itu sakit hatinya, ejekan, merendahkan orang lain, umpatan dan lain sebagainya. Atau dengan perbuatannya, dengan menyiksa orang, dengan memukul, dan lain sebagainya. Yaitu kaful adha. Kita menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain dengan baik lisan kita ataupun dengan perbuatan kita. Yang kedua adalah badul nada. Yaitu menjadi orang yang dermawan. Dalam hal ini adalah suka menolong. Baik menolong dalam artian dengan materi ataupun dengan fisik kita. Ya, misalkan ada orang mengangkat barang keberatan, kita bantu. Di jalan kita temukan ada orang yang mendorong ya motornya karena kehabisan bensin. Mungkin kita bisa bantu membelikan bensin, ya, nitip bensin kita belikan untuk dia. Barangkali. Atau kemudian terkadang kita melihat ada nenek-nenek, kakek-kakek yang mau nyebrang jalan dan kesulitan, bingung menyebrang jalan. Maka kita bisa membantu menyeberangkannya. Kemudian kita dapatkan ada tetangga kita yang kesulitan untuk makan dan minum. Kita berikan sebagian harta kita untuk mereka. Dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tolaqatul wajhi. Di antara akhlak adalah memiliki wajah yang berseri-seri. Yang membahagiakan. Maka kebalikannya, seseorang yang dia wajahnya senantiasa murung, tidak menampilkan wajah yang bahagia, yang tersenyum, ini menunjukkan akhlaknya tidak baik. Dan ketiga adalah asabru alal adha. Kita bersabar terhadap gangguan. Terkadang kita dapatkan teman kita, tetangga kita, saudara kita, ini mengganggu kita, menyakiti kita dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Maka kita bersabar. Dan makna sabar di sini bukan berarti kita ini menyerah, bukan berarti kita pasrah ketika disakiti. Makna sabar ini adalah kita menahan diri agar tidak melampaui batas. Kita menahan diri agar tidak melakukan keharuman. Jadi selama ini masih pada batasan yang diperbolehkan, yang tidak dosa, maka termasuk dari kesabaran. Misalkan seseorang dia dihina. Misalkan dihina dengan dimirip-miripkan dengan monyet. Kamu monyet dan sebagainya. Maka bentuk sabar ini bisa berupa kita tidak membalasnya. Diabaikan saja. Atau bentuk yang kedua, sabar ini bisa kita balas tapi tidak melampaui batas. Misalkan ada orang mengatakan seseorang itu dimirip-miripkan dengan monyet. Kamu kayak monyet misalkan. Maka bentuk sabarnya juga bisa kita katakan, kamu juga. Ya, itu masih dalam batasan yang diperbolehkan karena tidak melampaui batas. Sehingga jangan pernah kita ini salah paham dengan kalimat sabar. Ada orang yang kemudian memaknai sabar itu adalah berdiam diri, menyerah, tidak mau melakukan sesuatu, itu namanya sabar. Misalkan ternyata hari ini target pendapatannya kurang, harusnya 50 ribu dapat 25 ribu, dikatakan udah sabar aja. Dimaknai, oh berarti ya wes lah, pasrah we, pasrah saja dapat sekian. Tidak. Maka bisa jadi bentuk sabarnya adalah dia semakin giat. Oh, saya belum tercapai ini target saya. Maka saya harus berusaha lebih giat mencari uang biar tercapai. Maka ini juga bentuk sabar. Anaknya sakit, ya sabar ya. Dimaknai, ya sudahlah dibiarkan di rumah anaknya, tidur di rumah. Tidak. Sabar berarti apa? Ketika anaknya sakit, dia evaluasi. Kenapa dia sakit, anak saya ini? Habis makan apa? Maka kedepannya jangan diulangi lagi. Kemudian dia cari obat atau cari solusi agar anaknya cepat sembuh, bergerak. Itu termasuk dari kesabaran. Dan berbahaya sekali jika ada orang yang salah paham tentang ungkapan sabar ini. Bahaya sekali seseorang yang dia salah paham memaknai sabar sebagai bentuk menyerah dalam kondisinya, tidak mau berusaha dan hanya diam saja. Ini salah besar. Sabar berarti adalah seseorang ini memaksimalkan potensi dia ya untuk memberikan yang terbaik, itu juga sabar. Ifatifillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan dari faedah-faedah hadis ini memberikan manfaat baik dari baik untuk diri saya sendiri ataupun bagi para pendengar sekalian. Kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi berlalu, siang pun datang, embun menguap menjadi udara kesegaran yang menghidupkan nurani kita. Dan esok hari, kita akan bertemu kembali, insya Allah. Simak terus percikan embun pagi selanjutnya, setiap hari pukul 5 hingga pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di MGI TV, medianya umat Islam.

0: mathani habban. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
4: lil muslimina wal muslimat.
3: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: menginginkan punya anak yang soleh soleha. Kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
1: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
2: 0813-2234-5303.
1: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
3: Fatawa Mukhtara. Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala pernah ditanya, bagaimanakah tata cara menasihati yang syar'i kepada para ulatul umur atau pemimpin kaum muslimin?
4: Memberikan nasihat untuk para pemimpin adalah diantaranya mendoakan mereka dengan kebaikan dan istiqamah, karena mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin adalah termasuk sunnah, lebih-lebih di waktu-waktu ijabah dan tempat-tempat diijabahnya doa. Imam Ahmad berkata, kalaulah kami memiliki doa yang mustajab, niscaya kami berdoa kebaikan untuk penguasa. Karena kebaikan penguasa adalah kebaikan rakyat, dan kerusakan penguasa adalah kerusakan untuk rakyat juga. Di antara bentuk nasihat kepada penguasa adalah mengingatkan mereka akan kesalahan dan kemungkaran yang terjadi di masyarakat, akan tetapi dengan cara rahasia antara ia dan penguasa, bukan nasihat yang dikuar-kuarkan di hadapan manusia atau di atas mimbar, karena cara tersebut dapat menyulut kerusuhan dan permusuhan antara penguasa dan rakyatnya. Nasihat bukanlah dengan cara seseorang membicarakan kesalahan-kesalahan penguasa di atas mimbar di hadapan manusia, karena ini tidak ada maslahatnya, tapi hanya menambah keburukan. Nasihat itu dengan cara engkau menghubungi penguasa secara pribadi atau melalui surat atau melalui orang-orang dekatnya dan menyampaikan nasihat secara tersembunyi. Bukan termasuk nasihat engkau menulis nasihat kepada penguasa lalu menyebarkan surat tersebut kepada manusia agar mereka mencelaknya. Ini bukan nasihat, tapi ini adalah membuka aib yang dapat menyebabkan kerusuhan, membuat gembira musuh-musuh Islam dan kesempatan masuknya provokator.
5: Abdi, ataj'alu aj'altani ahwan an-nazirin ilayk. Aku mencintai engkau dengan nikmat, sedangkan
6: Allah
5: Abdi ataj'alu
6: Allah
5: aj'altani ahwan an-nazirin ilayk. Hambaku, apakah engkau menjadikan aku zat yang paling rendah di matamu? Jika seandainya engkau berada sama orang tua engkau, engkau tidak akan berani berbuat maksiat. Jika seandainya engkau bersama orang, engkau tidak berani bermaksiat. Akan tetapi ketika engkau bersama aku, engkau berbuat maksiat. Engkau letakkan diriku di bawah orang-orang tersebut. Aku mencintai engkau dengan nikmat, sedangkan engkau membenciku dengan maksiat. Aku turunkan kepada engkau kebaikan, dan engkau memberiku keburukan.

kemaksiatan itu adalah noda kotoran yang terdapat dalam hati mereka, maka nu yaksibun akibat dosa-dosa yang pernah mereka lakukan.

0: Rugilah orang-orang yang menghinakan hatinya, mengotori hatinya dengan maksiat, dengan sifat-sifat buruk dan semacamnya.
1: Bagaimana kita bisa menerima kebenaran kalau seandainya kita tidak memiliki hati yang hanya?
0: Sekalipun orang berada di atas Al-Quran dan Hadis, tapi dia memiliki hati yang keras, maka dia tidak juga bisa mendapatkan hidayah. Orang-orang yang sering menghadapi pengajian, akan tapi dia tidak memiliki hati yang hanif, jangan harap dia bisa merasakan manisnya iman, nikmatnya iman. Dia butuh hati yang bersih, hati yang jauh dari semua maksiat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang mensucikan hatinya, menjadikan hatinya menjadi hati yang hanif. Dan merugilah orang-orang yang menghinakan hatinya, mengotori hatinya dengan maksiat, dengan sifat-sifat buruk dan semacamnya.
2: Karena banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak kelalaian. Ini yang menghambat kita untuk memahami pelajaran yang kita serap dari guru kita.
3: Jangan padamkan cahaya dalam hatimu itu dengan gelapnya kemaksiatan. Kalau ada noda, ada dosa, itu yang menghalangi orang untuk bisa memahami Quran secara benar.
2: Bi'annal ilma nurun.
3: Bi'annal ilma nurun, bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Tinggalkan maksiatnya. Kenapa? Karena sungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang maksiat. Karena banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak kelalaian. Ini yang menghambat kita untuk memahami pelajaran yang kita serap dari guru kita. Hendaklah para pencari ilmu membarengi ikhtiar mencari ilmunya dengan meningkatkan ketakwaan, dengan meningkatkan ibadah, dengan menjauhi segala dosa, noda dan kemaksiatan. Itulah yang sangat-sangat membantu ketajaman daya analisa kita, membantu menguatkan daya hafal kita, membantu juga mempermudah kita untuk memahami seluruh pelajaran-pelajaran.
2: Karena banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak kelalaian. Ini yang menghambat kita untuk memahami pelajaran yang kita serap dari guru kita.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.